0: bagi usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Kanton Rai FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz G ring acara Rahajeng Bali kesareng titnya Agung Krisna kantos puputnya jam si semang Bali jebos sari arse mali nyarangin ringgala on air durusang ringlan telepon 0361 223361 G melik bagang ngeninin indek ajengan yase G naring gena ide dani sangsuang. Biasanya ritat kalau wenten kegiatan utawi upacara napi nging ngemolihang nasi yase utawi ajengan yase peniki napi kemanten daging ajengan yase ring gena ide dani nge durusa ring 223361 nge sanggre titiang om swastiastu.
1: Om swastiastu raja semang gong ge cantik nge bersidang nyerengi.
0: Inge, selamat pagi, Gong Miang Yoga.
1: Inge, bunga di atas meja pas.
0: Punapi Niki, ten makarya.
1: Mangkin libur, abe kemana di bili libur, hari Kamis mau makarya.
0: Inge.
1: Kenyal Gong ge.
0: Inge, istirahat dumun. Sampun sarapan Niki ne?
1: Sampun, toya putih sarang godoh selo mau sik.
0: Oh, inge, inge ne penting sama
1: makarya. Atur urin mau
0: inge.
1: Indek beli buah, kenapa gatrer ya Niki Gongge?
0: Gatrer becek manten.
1: Nah alit kenak ya, sarang rabi, sarang keluarga. Dikira yang gurung karang cetar Gongge.
0: Nge, pate, cuaca cetar.
1: Ini nasi yaso Gongge, di tiang sepatu di tempat pekaryo. Nadek nasi yaso, tumpang Niko. Sampai beribu-ribu, tanganin kentan di tiang pekaryo tamas nih Gongge.
0: Nganggi tamas busung ye.
1: Nganggi tamas busung. Harga 3.000 per biji sampun lengkap daging cilemek.
0: Oh, tahun kuda nih ke?
1: Waktu ada dawak nih ke para ide perano gunung lebar makanya 2.000 sampai nih ke. Dikit tiap hari kantun makin purnamo memukur. Satu di cateringan ketiga catering dong ge, uang seluirin nanten itu.
0: Oh kenten geng geng. Napi kemanten daging ajang yang ajangan hiasan ini ke?
1: Ini rin tamas dagingin dumun kertas minyak sana bunder alit, pun kenten ajang ame, bau sahur, kacang di atas sahur niko gerang linung cumi-cumi ampun membungkus niko kacang palar membungkus sahur mantan dan membungkus sambal sambal di Bali niko daging klemek daging ulam sisir kenten napi namalih
0: tuang

0: lemon, doang, teh mangi, tetap bungge kacang panjang.
1: Ini lengkap nge.
0: Dicet niko satu, karena kenten tapi niko pun sempon lengkap niko. Tutup terus sangen daun niko bungge. Daging pun seno. Permintaan pe kenten, sana daging lengkap, buah, nabi, dia sargane, sana paling list. Iya, kenten gongge. Kenten minta sate kali, kenten pun kumpul boleh tiap hari ni ke, di ke, di yang karyawan.
1: Mungkin kari kenten ngaran ngaranin.
0: Kari. Niki dah niki pernah mau dah niki tiang tan mau kari di cateringan asrap kini kopi, ring di ke tiang mula.
1: Tenaga harus sakit nih kemetanin. Niki selama niki ngarianin ne ngerage utau yang tas nih ngontun.
0: Tempat makario sarang ake.
1: Oh sarang ake. Oh
0: iya. Dia ngarianin tama sih mengerage orang jero gongge. Sampai 600 nanin di tiang itu seneng pisan di tiang gongge. Kari tama sih gongge boleh lah nih ke. Paling seneng kari tama tergantung kecepatan tangan
1: gongge.
0: Nih kari tama 600 sangen bin puan harus peragat nih gongge.
1: Waduh.
0: Itu tiang ambil 2 hari.
1: Sekali.
0: 600 itu 2 hari sendiri kok nge. Ampun. Tetap sambil karet lembek ampun.
1: Be, gerak cepat ampun gue mie yoga niki nge.
0: Tapi tidak tentan tidur. Memilih nenten nama karyo di tiang ampun nenten orderan tanah.
1: Oh iya.
0: Lumayan kok
1: nge. Nge. Sukses sama niki gue mie sok penyarengin.
0: Nge. Ini ki Nika guru suto nyarengin sarang kamerang darah arsang nge nge om santi
1: nge nge matur suksema niki gong miang yoga nge sampun nyarengin nge sadamangin wali ring lain telepon 0361223361 nge om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nge selamat pagi niki Pak Yanarbe.
2: Selamat pagi nge
1: penapi niki sampun boleh wedang nih
2: ampun
1: ini penting sampun
2: wedang wantan niki.
1: Oh kenten sarapannya durung niki
2: durung anu niki agak resu mas anu bergadang menghijau bisa nyok
1: oh menghijau
2: iya
1: napi menghijau
2: Megadang.
1: Menghijau megadang. Nge nge nge.
2: Goreng apian semal banjar-banjaran ngatur ngaya.
1: Keraya.
2: Nge kalau larang kenten. Dan yang monopoli ge meseliah kenten.
1: Nge nge nge nge. Inge nan kim topikne mau sangeninin inik ajengan Yesus. Nah, rika ring kapal biasane niki wonten upacara napi, kegiatan napi pole ajengan Yesus niki. Pak Yan.
2: Dan karya ageng niki. Pole ajengan Yesus tapi tiang tenan ngariana ampun lumas niki ling banyar niki. Yen wonten Rain Saraswati ni kau boleh masih ajang yasa ring pura kenten.
1: Napi mantan dageng ajangan yasa rika?
2: Lengkap ni kau kenten gerang dilempeh-lempeh.
1: Sudang.
2: Rika mageng kacang sahur. Biasanya sambal kenten ni kau sambal seperti sambal tolek ni kau ni.
1: Kau
2: mageng kacang panjang, kemangi, kenten ni, lengkap, ampun mesti taluh dadar ni ke, ampun lumas mau paket-paket ni, mau bungkus saja kertas plastik ni kan, tapi anu ni ke tamas ni.
1: Oh kenten.
2: Ampun langsung mau bungkus-bungkus plastik ni kan, lumas ni ke, aku dah jawab ni kalau belah, kenten ampun mentan ni kiri kapal. Nah, ngadol kentan.
1: Inggi. Artinya niki napi wastane sampun wenten sane ngadol tinggal mesen ke manten kenten nggih.
2: Tinggal mesen manten. Ini harga bervariasi.
1: Nggih, bervariasi lah ya, tinggal pilih yang mana yang pas di hati. Nggih, nggih, nggih. Sukses meneh nggih, Pak Yan. Sampun nyareng niki nggih.
2: Nggih, sira nyareng Kak Daung nyareng kok nggih.
1: Nggih, rajeng Kak Daung nggih.
2: Sing kali sibuk niki wonten nganten warak dipisah kok nggih
1: mangga. Nggih, nggih, Bang Yan, irit gas, irit bas. Oh.
2: Niki kadung boleh ngukus yang niki nggih, yang kadung mulang bahas niki.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, sik semua kok nggih antuk kala. Niki Bu Mar sing nyolek niki sik semua Bu Mar. Nggih, tiyang mau pamit. Oh, santi, santi, santi.
1: Oh. Nggih, Pak Yanar be sik semana ki sampun nyarang niki. Nggih, senemangin tembang duman rakelan rai saking beli bagus Wirata Cinta segitiga.

dikomentari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mariel. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi-misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayu Rakerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggira Tita dan Nera Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai Muali Kesara Intitia Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali. Namun ini rahinane mungkin nggih somo ululikur September war sekali tali 6 likur milik bagang geninin indik ajengan yaseng yesane arse mali nyarengin durusa ringgala on air ring line telepon 0361 223361 nggih sang gratitiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: gunggene nggih. Selamat pagi niki Ibu Putri Manggis. Punapi niki sehat.
1: Asung karep nggih, nyepiatun pemargi plebon nyambung niki.
0: Aduh, nggih jaga kesehatan niki minum vitamin nggih.
1: Suksem dumugi nggih kenak-kenak.
0: Asung karep sampun boleh sarapan niki.
1: Tiga sampun jam 8 harus niki karena lagi perawatan lambung.
0: Oh iya iya iya nggih nggih nggih. Harus tepat waktu berarti niki nggih.
1: Heeh. Nggih. Kenten gongge wau sampun akeh mireng duaning sambil napi nancana. Ini ajengan yase. Titi yang hanya suatu kebetul manten dilahirkan di lingkungan orang terus ngarianan kenten. Hanya kebetul loh niki gongge.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kenten Titi yang demen dalam memperhatikan dan apa-apa aja yang kentang-kentang. Yang dumun, ini bahasa dumun-dumun. Karena semua susah dicari.
0: Ring dija niki, ring widangan dija?
1: Ring gianya.
0: Gianya,
1: ring guri maupun di geriye. Nah, yang kebetulan mantan dong, nge. Kalau zaman dulu, karit yang kecil-kecil, niku nak ajang yase sederhana mantan, dididik sama niang. Niku sudah pasti untuk acara dumun kan jarang nak wenten karie dan gentong. Jadi sederhananya pun niki tetap ngangge endumun tamas jarang, ngangge don. Ngangge don nasi menjangke. Niku untuk ke pice atau untuk katur ke tempat yang banyak. Namun untuk pedanda seperti tadi yang pireng memang ada pakai takir. Niku kan biar napi dan niri-niri. Ampun kentan yang untuk pekidah niku dan yang lain pice niku pakai daun dulu. Lah niku berkembang gampang semua dicari dan tenaga juga ada. Maka ialah tamas. Tamas sudah tentu tamas busung kok. Untuk yang lainnya pakai ceper yang lebih besar. Ya nindik isi seperti tadi nih ke dari yang pireng sama aja. Cuman kita dikasih pemahaman dumun sama nak lingsir. Yang penting ulamnya nike datangnya dari segara, dari darat, sudah tentu nike gerang, lalu kan nike sederhananya dulu. Ampung kenten kacang saur pasti, daun kemangi taler, kan kenten? Ampung kenten yang sedikit nike wenten mungkin di tempat lain wenten, yang nike arut medaging saur mau ulik.
0: Oh, sahur mulik.
1: Nah, ini ke sahur yang seperti orang di Gianyar kan ngadol tepung mendaging sahur sulam. Ini ke yang dari dulu sampai sekarang belum pernah dihilangkan. Yang tekitiang ya, hampir. Ini ke mengkarya sahur ini ke kan lumayan ribet. Mungkin sih ampun nonton blender mungkin. Ampun kenten segar gunung, ini ke tetap memargi, mewadah ngapi dana. Tangkih, tangkih halit. Itu kan laharnya dari bahannya dari ketang, daging kelapa yang dinyanya, daging gula bali. Itu ditaruh paling atas. Setelah semua rerasnya itu memargi. Jadi dumun kacang panjang, kacang ranti, tuung, timun, paye. Itu tidak boleh itu dihilangkan.
0: Tuung, timun, paye.
1: Tuung, timun, paye. Niku selalu niku kacang panjang. Kalau dumun kan kacang ranti gampang dicari
0: dong.
1: Niku tidak, hampir tidak ada.
0: Diganti kacang panjang.
1: Ampun kenten niku pun paling tidak kalau ndak ada sambal membuat banyak, paling ten uyah itu selalu ada. Entah metakir, entah di pojokan metanding itu. Dan yang dari dulu yang dikasih tahu. Nah sekarang karena semua digampangkan, bisa beli dan mungkin setelah ke dimodif, gerangnya di plastik dan segala macam. Kenten, ajangan yase nike kan tujuannya untuk namanya mantan yase kan untuk ngiasang karya napi je supaya mendoakan lah kalau bahasa modern. Dan si pemahaman yang yang dikasih tahu sama sepuh-sepuh kan itu pasang segari gunung sarang sahur rulik nike kayaknya di tempat lain mungkin kenten
0: tapi paling dan tidak nike yang napi wastani isi laut pun nike adalah kenten nikingge biasanya nikingge
1: laut darat nike dan satu lagi nge yang mungkin sudah kadung begitu ya mindsetnya ulam kalau untuk persembahan keluar dan isian ngangge ulam ayam harus bebek kenten taluh pun taluh dadar pun bebek tapi untuk kepice sama orang-orang nike kan keluar termasuk pedandu kan itu batasannya sih kalau mengikuti yang dulu pada ensek yang hari sih kemarin yang nike untuk kepice baru diisi bek siap. Dan nike mantan bedanya lagi sedikit. Dan uning mungkin mantan senior-senior yang dari Gianyar mireng barangkali kantun medue tradisi. Jadi yang kantun dong ya.
0: Ingge mater seksema niki Ibu Putri Manggis.
1: Salam sareng sami.
0: Ingge.
1: Memirang Raina mungkin. Om santi santi santi.
0: Om santi santi santi. Om suksema niki Bu Putri Manggis. Nggih santi sampun nyarengin. Wali ring line telepon 0361223361. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang semangat tuh dong nggih.
0: Selamat pagi niki. Sap rejani Bu.
2: Ampun suwe tan boleh nyareng.
0: Oh.
2: Ya, rusak kenten.
0: Mirat.
2: Numas male baru rusak, male gelis tuh. Akhirnya sane jadul nepide male angen tuh.
0: Bu En Sartini niki nggih? Pasas. Suwe ten nyarengin do ading niki. Iya,
2: suwe katen WA mantan itu.
0: Nggih.
2: Punapi gatre dumo.
0: Becek mantan Bu Ayan.
2: Nggih, dumo wi becek ngelantur
0: nggih.
2: Tapi topik nasu ya.
0: Nggih, ajengan yase nggih.
2: Siang len kenta wenten karya di Kiageng wau makarya kenta wenten anu mas-mas sadol len tiang kenta.
0: Oh niki madolan ajangan yase nggih.
2: Nggih wenten karya mesen no kude niki anu mendalang kenta di pura tiange ngerere kenta.
0: Nggih.
2: Ya banyak penaruh tiang ayo seniki dong nggih.
0: Oh kenten. Oh, ngae angin rika ring rumah utawi
2: angin di rumah nggih.
0: Nggih, napi napi yening wentan sane mesen napi napi mantan daging ini ajangan ya sapunika.
2: Oh nika kenten lengkap satu gong ge kenten tamas kenten dur tamas nika daging don bunerang kenten daun pisang biasa. Apo kenten daging kenten ampun payo dong timun kacang panjang kacang saur, telur dadar, ayam mesisip, kenten baso-baso kenten, tapi daging sambal tomat nih kenten, nampun mendaging kecai kenten lengkap atau gongke?
0: Oh, nge.
2: Kecai gerang, tapi jangan daging nampun kenten. Minyak penaruh kenten, nasi ngait ya tuh gongke angangan di rumah nih kenten. Kadang kebiasaan kan dari dulu di ring bedulu Gianyar kan samian nak karya kan langsung ngawat ya ke sedang karya sekenten
0: Becik pisano berarti memang yening Rika berarti yening wentan karya ageng kenten ten lah mekarya bersama kenten di desa numas sampun wentan
2: numas itu yang kenten kudur kenten mendalang dan terus tamas nih kan Ariyo setiang pun mesen gitu. Oh. Kaya tiang kari kuda di kato.
0: Inge, dumogi laris manis diki. Adalah nyak jangan.
2: Kang yang kenten tuh tentang guys rabutan gugen api wenten ngoder kenten. Makin busung kenten busung Sulawesi makin wenten ngoder banyak kenten.
0: Oh iya. Inge Bu Ayan, suk semua Bu Ayan.
2: Semua gungge, aduh demi boleh nyarengin gungge. Inge rajang tugas gungge.
0: Suk semua.
2: Kematan ya dumun gungge. Yang mempamit atuh. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, matur suk semua Bu Ayan Suartini pindah ke penelpon terakhir ngiring acara rajang Bali semang demangkin. Sedemangkin temang dumun, rakalan rai ngiring biar sarang-sarang.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Rari Kedumun ditanya orang ini Ida Dane ring acara Rahajeng Bali. Oke, malagi bos, ring jam saya semua susah nggak terbali. Ditanya pecang muali nyarangin Ida Dane ring sesi acara Sade Tiosan. Tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakelan Rayi Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gubernur Wayan Koster menegaskan hingga akhir April 2027 mendatang seluruh pihak harus sudah menggunakan aksara Bali pada papan nama kantor, identitas usaha, toko, warung, gedung maupun fasilitas publik lainnya. Diingatkan kebijakan tersebut telah diatur melalui peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 yang diluncurkan 5 Oktober lalu. Menurut Wayan Koster, penggunaan aksara Bali bukan sekadar persoalan penulisan, melainkan bagian dari upaya menjaga kebudayaan dan peradaban Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Ratu Ida Dane, Rakel Andrei, pemirsa Pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selantornya nih kantos nampekin jam dasa semua meleje bos. Ida Dane presiden miarsa yang wali acara obrolan komunitas santuk siaran acara gegonjakan semang nemangkin antuk topik pengetahuan akan mengubahmu. Melarapan acara puniki pupet sampun Titia Agung Krisna nyarangin Ida Dane ngawit semang nenuni kantos mangkin Yesus maring mana untuk ratian Ida Dane sami nuna sampura menawi tawentani watu titiang. Yes, ada manggil Titia Agung Krisna Nglungsur mapamit, puputang titiang antuk nguncarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

seger waras masak kayo. Aduh, gitu banang kau nyelimurang kena. Sawireh mulu aja saja hidup. Batas nyidang ngeliwatin lemah tuh sebuah kon kasukseman. Sawireh irago hidup pangidang dame nang mulu saja kewah. Sakewala bagaimana kita bisa mengawali hidup ini dengan tersenyum? Tersenyum dan berdoa. Alimo doa nesandang gelarang setiap hari yang dimaro bangun. Misalnya ka pertama. Orang tuh bataro bisa nyol tiang hidang sirap lep-lep turmang ipi. Nejani hidang dari setiang malih bangun ngenyingakin sang suryo ngendak. Hidang malih tiang hidup. Suk semu di tiang ratu. Wah, gitu maro pertama. Jani bu kedua atas nyemak gaik. Ratu bataro. Malih jebos di tiang pacang mokaryo tuntun yang di tiang. Pasti tiang akan menemukan banyak pilihan. Cien anis sandang jemak tiang. Mohon. Ngisi liman tiang jep menunjukkan hal yang benar. Bo tesan bakat ane benar bin. Berdoa ratu bataro. Ijen tiang kekuatan agar bisa tiang melakukan yang telah menjadi pilihan ratu tadi. Bo lantasan ijen kekuatan nyidang lantas magai bin yang terakhir. Ratu bataro sangkan yang pegayan tiang muniki. Berikan kasihmu, cintamu agar bisa tiang menyayangi keluarga tiang. Nyidang tiang menyayangi semeton tiang. Pang mekejang tekewasih dan tiang pangidang hidup tiang damai. Sawireh mekejang kita ini diatur oleh tangan-tangan itu sang yang ini. Ado tesan nyamo boko beli madi kapeng nang oman. Apa buen jani tesan pesta bola berangkat boyong nyak di tipi. Dadi jo masih gitu nak ada hiburan dan itu di sepanjang hari subuh megai. Petang ni ado galah lantasan jani. Mau balik ya sepak bola. Wow. Timpale pun malih ben urutin no, gitu ne demen. Olen di dia ana mah balih nyin. Cengil nyi bo sudah balih ibo kenang kon ken. Bareng aja nega. Nonton bareng be timpal urutin ne kalah tuh menang ne menang. Po. Mun apo ya ngap-ngap sebang ne.

0: Swastiastu.
1: Girang. Sama balik sanjo nih.
0: Man asriyat ten saja.
1: Asriyat nih mau balik asriyat.
0: Iya. Nih balik tuh nih sing gol-gol. Yo marah kalian siram kapa. Yeah. Bo berubah.

0: anu skore lah gitu.
1: Oh, mulai 1-1
2: 1-0 Pak Yu. Usah nama terumahan nih, karena jangan balik. Kalian ada 1-0 Pak Yu.
1: Oh gitu. Rabi kan sama.
2: Iya, gak nol.
1: Rabi gak dulu kena.
2: Aduh, amang kena stukarem. Sangkaning doa made masih.
1: Yes, jangan tiap doa semangat ke pasti. Semangatnya masih anu parap sih.
2: Nggih.
1: Tiba-tiba dia
2: yen ing
1: sayu segar-gar kan.
2: Apa buen nyidang rega mendoakan orang yang membenci kita.
1: Len juk semani kok nggih.
2: Nggih. Artinya berjasa ya kok.
1: Berdoa kan mulai jasa mesti.
2: Berjasa. Oh, berterima kasih kepada orang yang menghina kita. Ilung sajan palana. Ngemangi deh karena natain merugikan kita.
1: Banyak juga palanya.
2: Banyak pahalanya. Padahal kan berbaik dengan orang yang telah baik kepada kita.
1: Mana masih palanya itu?
2: Kalau anunya presentasinya bedi. Mulianya dah ada lah kok.
1: Oh ya, tinggi. Dimal balik aja tu.
2: Benar.
1: Nak dia nak tanya berbaik urur baik ke Rago, jadi Rago berbuat baik ke yo. Seimbang.
2: Sampai. Oh. Bila perlu ane tanya kalau kita itu jadi bagi nipis yo.
1: Pis kapas dengan ugal masih sakit ya kan? Bisa.
2: Nah, man kita jadi polos kan yo.
1: Anak pusing manu, majamul jadi polos yo. Yang lekong.
2: Tuh, saya masuk. Tuh, saya masuk.
1: Salat arsa dan ini. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
2: Hahaha. Hahaha.

0: Jauh ya tuh
1: ingat gendeng tiad gendeng ke
0: omang mata mata lu udah lalu ke
1: wayang kantor itu tugas lu man ti lalis yang saya adung adung lantas alis punya anding ini nekak jalan tali yang sing kedua ngalih perbanding zaman jadi yang sing ngalih yang perbanding ini gitu. Apa karena gitu? Apa anda rajo ini nak ngelah penamping, ngelah pemenasing baru asik. Wah! Kenapa kunin karuan? Pemenang, utawi penafsiran, ini rajo, benar. Yang sebuah hal yang di hati ini dengan otomatis dan badisada ternyata masih banyak kekurang. Apa karena gitu? Jadi gitu. Dan nunglah ragu sifat berangsong-berangsongan. Ya, mau bedek. Apa bedek? Ya, emosi yang ngon menyelesaikan sebuah permasalahan. Ibi nasib. Ngundi. Nyalan demen jani ada atas demen dunia pesta bola. Ya, ikit di ting-ting. Man, Uruguay. Nomaden Denmark. Boleh man banyak semua tapi ada letak dunia utawi kenikmatan pek nak orang nasib itu lebih sanya utangnya ngadian itu pin orang itu ditargetkan kandidat yang bolo nasib nas kita nas pun nas kali yang dengan orang itu. Ya alih, kini kalah nasi keno pemulut sing tadi ragu juga tandro artinya sing tadi ragu meremehkan seseorang berarti ternyata ragu demen balik sesuatu ni mekejang ada diukun ragu ni ternyata tu contohnya cien tu lah ragu tujuan berjalan ngajar ada pemilahan benang kajau. Ih, ternyata ada mesti jalan singkat ngaleng ngajan. Main lakun manang, main lakun. Tepuk berjalan, masih kemo mesti. Nanti ada jalan nyeberang ke wala. Perlu raga nulis ke sampai. Nulis tuun. Bahasa ngengit ini raga ulung raga nabrak. Nah, satu inti ini jadi mah raga nuduk gending ke uli ini. Emang muda laro nih, emang angga laro udah lima mui tuh. Ternyata ada sesuatu nih mas. Paling belah nih bakal itu. Wah, kita gendeng-gendeng. Yang sing ale pematut tuh, yang sing tak kuat nung tahu tunas sing. Di nak mau ke dong mas? Cara lulu di luka ngangsut itu berangkat itu. Nih aja. Nak kicau kadang kuno sih ngerti banget tu. Aduh, menjadi jamu ni jam berapa ni? Nah, pat bodoh. Kata kau pada apa sih ni?

0: Dead menek oh gini hujan gini gue mikir
1: bah
0: kadat perjalanan gini nang alih hiburan liangan kena singidang hijau hijau tuh karena kalau nang kalau hijau perjalanan
1: bah yang cara jika tuan tang bergeser di cuaca aja perjani berubah yang senyak itu dia semayo mau janji, ini si man yang payu si, di tim lah di, samatin tiang tiang kalau bareng tiang kan nak dosing banding jek nyangku kelak di bucu gitu.
0: Nak bungusan yang san tuh, yang san tuh. Umur semua yang san liunan, liun ni umur kalau ada orang yang mende yang masih kan?
1: Liun umur ni kalau orang yang mende ni mende apa ni kau?
0: Singja dolen bayu ni.
1: Oh,
0: hidup ragu ni tu sangka dengan bayu.
1: Si
0: mana aku tenaga bayu. Singidang lah kak mau main ngin pasti bo kalau mohon mohon teke penyakit teke tua teke mati tentu ane pasti kalau caranya ni hidup tetap nuraga hidup akan selalu berbuat sesuatu sih itu dah
1: berarti pak man yang si arti ni mendek mendek bayu lo
0: bayu lo udah
1: biar liu kita ya ada niat bakal main kamu nasi kenal pun apa pun kita mancing oleh langit mana yang ini langitnya mendrung mendrung gitu ni cuaca tu ya sing dari ban ban loyong loyong kita bakal ini tiang sing yang tiang tetap semangat ya.
0: Nah, ya,
1: awal bang. Dari sebuah kesusahan adalah harus berani kecewa dia.
0: Harus alih alih keikhlasan harus alih alih vanilla.
1: Iye, mana sih? Berarti kena orang tu. Yang orang ikhlas berat saja kena sebenarnya.
0: Pertahan sakit, sedang sakit, sedang kuat aku.
1: Proses dari proses kehidupan pada
0: sebenarnya. Aku lagi tu,
1: dia nasi enggak itu.
0: Allah masih berproses, iraga masih berproses.
1: Nah, jelas.
0: Proses alam ada landas gempa, ada landas
1: banjir.
0: Itu proses alam tuh.
1: Karena buat pasti jika tidak sangnya suryo kan dan menang-menang dia dia curigain, tidaknya tetap dia berjalan dan berputar terus itu
0: rasa man. Cekengal tu seperputaran jam. Lawan kena bidang-bidang yang senang ajam keluh pasangan tak.
1: Yang sedang-sedang
0: ajam ni jat hati ingal je lemah pedang ke dah kena.
1: Yang ni pun sen kerambang pun. Yang ni pun sen rakuk semua yang ni. Akhirnya lemah pedang yang ajam. Danan yang mekelau dengan tu.
0: Apa renang tu?
1: Ni
0: tak kornya ni.
1: Nah, sini
0: dia ada kebalian. Ada bantah lah kalau lakar nyadu.
1: Ya, ya, udah
0: angkat dan ngomong orang ngawas. Sik, sedih. Ada bayu gitu.
1: Iya, di apa di pagi yang kantian-tian iya, iya, iya, boleh perjano. Itu, iya, ini. Maluan, simpan si Citi.
0: Nah, iya, ada. Gitu ya gudeg ya dong.
1: Belum
0: gitu. Ya ada bulu sebal mau lah aku.
1: Cekol menang.
0: Cekol itu. Di bang aja. Ah pula siang. Getih ya mang. Sampai ketuk lah.
1: Mulu. Lagi.
0: Main lah. Ayo.

0: jemak ndek.
1: Api jemak lingkungan ulang-ulang bahasa sing nyanyak kamu lakonan anu.
0: Kengkian yang sing tegarang tawang lan benahkan pelih ne.
1: Oh gitu. Ini kan yang mandri bodoh sih bakat bakat ling pidoh.
0: Donat ne bodoh anu.
1: Oh.
0: Ane ne sekan ane sekan ane sekan kan. Satu dua ngawin.
1: Triasike.
0: Aduh, celakat ini loh.
1: Triasiko
0: mahur,
1: gitu. Triasiko mahur, akan
0: mauron, maurahakan,
1: maurahakan.
0: Banyak tu banyak.
1: Lan apa lau?
0: Lan, lau di.
1: Lau kan dengan
0: tulis
1: ni tuan tu hijau gendengan. Lan,
0: Pak Maksi.
1: Eh, Pak Man.
0: Paksi.
1: Paksi.
2: Terbanyol.
1: Ini jadi kalau ini zaman.
3: Buyung.
0: Oh, duduk.
3: Mekaneng, mekaneng, ini.
0: Eh, bus nyajang kena tahan nu magandeng enggak akan motor.
1: Nawang bejel kecil
3: lah. Mun kene lebu yang abang jan menutup boyo.
1: Sepan ne.
3: Mundur pening dadi.
1: Nak ko dinatah ni ngai anu se
0: ngai apo?
1: Pat.
0: Ngai lapangan.
1: Wis ngepat dinatah. Diti ya. Ngalang ado bawisi
3: kon. Dan malu dijad dengan siang ulung kena batu merdo.
0: Jen,
3: punya si kaseng kang gitu tu.
0: Sing, derem Pak Edo.
3: Cucu kan abang buku tebal sajian mesti kuning. Pus, belajar mesanti jadi ni.
1: Isang yang anu po, mana siap nak?
3: Do, di sini isang gitu.
1: Sing, artinya kan
3: mereka jadi mengisi mik ke dia.
1: Sang sot bohong. Dah nak ojek tas, tatar, jigi, biar siapa sing mengending kan tatar kan tas. Si buku dia.
3: Kian nak lentur ni beli di sini ngau. Pus, joh jadi perkembangan madde. Jadi basur ngaja.
2: Perkembang apa nama?
1: Menang,
3: menang malu nanya sang sot. Perkembang yo dot melajah je.
1: Itu maluin tu kengkian kan ini kan milu dah dene.
0: Nah, tina berpengaruh.
3: Terpengaruh ke kita je jenis saja pembola bikin ni tu.
4: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: Kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongpulu, kecapi,

0: tapi dia teman buat dia teman melestarikan gini itu. Aten maunya aja berubah dok ngajak itu je.
1: Oh, sih karena yang langgang itu kan perubahan.
2: Nah. Oh iya, terjerum lajah, apa pelajin diri.
0: Nah, apa ketawang nama nak kikit tau?
1: Kikit nama kejawen kocap niki. Sinong kejawen apa basur kejawen ni?
3: Kejawen, ni dau kan, ni dangin balian ada ni.
1: Ke Bali ya, dangin
3: ni. Lomokan. Lomokan.
2: Orang teknik nak berteman.
0: Masih ngawak tu yo.
4: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
0: Untuk namat ke gitang tu pasal itu. Tapi yang rasa dengan teknik ini dia. Teknik itu kan cara pembelajaran. Yang kini kelan murid itu berlain cara teknik guru. Tidak dipan berdua guru dan murid yang bisa masih teknik tetap bahagia aja. Tergantung jadi.
1: Paling sing sedua telu papat. Gitu. Niko sekarang gong niko.
0: Teman, wah terbidan.
1: Kan yang warna condong, ada mulai menek di rontar sedua telu papat. Nah,
3: tu ada ne.
1: Terbimbo,
0: condong hilang, mukti ada.
3: Si, patut teknik guru tu.
0: Metodo.
1: Jaja, dua telu papat lima. Macam tu dengan yang dua mac dan yang di satu dua.
3: Tadi ada nama itu yang di dua lah ne. Soleh.
0: Itu guru yang boleh meyak ne.
1: Nenek tujuan di mana tak hidup
0: macam ni. Tujuan rumahnya ni kita malas.
1: Nak ni belajar tu, dan ni saya ngukur mengganggu.
2: Ia ada keinginan untuk belajar, kan? Tu belum dalam pepinah ada. Ada keinginan untuk belajar, jadi belajar apa cocok aman ingin lagu kini.
0: Kayaknya nak jemak yang kita butuh mana?
3: Tamo.
2: Yang lah reng muni. Apa bas pas sebagai apa bang?
0: Ingat.
2: Apa angon boy girl? Apa angon lomba?
3: Hanteng malu.
0: Hanteng?
3: Hah?
0: Apa hanteng dah?
1: Hanteng tu nak
0: ada di kuping apa dah? Hanteng dong.
1: Anting tu nak anu nak berak-berak buang isi anting
3: penting tu sing.
2: Ini kan apa namanya? Tujuan dia kalau belajar mengenai kelangon pasti angon no.
0: Ada tujuan ke depan.
1: Oh. Artinya sesing-sing ni benda nang anu dijabur.
2: Apa aja kalau mang suwar dia mau jam ngene.
1: Artinya dijabur pak kapan yang rejeki jitu kan dan yang kalau mengenai jodoh-jodoh kan dan
0: atin pang nak orang pasti banyak mu ngelang ni nang sekawan kawan sing yang tajan gitu kan jadi bodoh berubah sing itu maksudnya pasti patut jangan sih macam sing tinggi yang ngajak bidan minum dosa dah naik tawai nuyu masih bodoh nanti bodoh kembali nak jadi belajar mana yang ada mana belajar dekat dekat nak orang nak benar naiknya
1: Mundo bawa sen jadi si makut, orang dah wajar lain tu.
0: Yang kini cocok sih penasar, gara-gara rasir ngelat yang lagi. Terus kita
3: union kita jan,
0: penasar, cocok kan?
3: Bang ini pakai lah setel nanti.
0: Kan rup. Dia ngajak ke di tua artinya pasti ada peluang sih tuh.
3: Nah artinya sebatas kewalan ini para kau yidang bakal mempenyuh tekenana batak sido ngibur dewe pun ini malu. Gerenggang padangan tekeng gerenggang ngerawasannya boyo-boyo yang boga gitan ngerang-gerang
1: adanya benar suwejo seket widi ya
3: ngelah
1: mantung lah cucu
3: itu bisa sama gending
1: sing yuk nyayawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
3: anu sedusut tes nyonyane
2: nyidang
3: cuek.
2: Atin mah nyidang gak apa-apa nyak raun nyidang rago hidup nyidang rago kemang pianak bekel kuliah neraka saya mengajin pelestarian budaya.
1: Cepasan kece.
2: Ini jangan
0: ini. Kini ini jangan.
2: Ini tunggu seraga. Asal kewah ini. Alat alian kewah lakan oleh guna nawak.
1: Kayaknya kata apa?
0: Yakti. Yang tiang napi kerosong yakti. Yakti ini. Nak saja sapun ikan angin di tiang dan belok tambah dan nu masih dot pangnawa kencan ya tiye dot masih tiang belajar sekancan isi nan sekancan nu masih kuang kencan tu.
2: Benar.
0: Dapat tu indi dia jermade yang sing rago
1: di rumah di. Sing si jeruk, sing si jaguna, pejamur tu. Rumah di dah umat dia.
0: Aduh, malu jangan tu sekeroak keroak segitu. Antena
1: nak kejut yang ingat. Aja
0: jero madi, batu kene beli madi.
1: Oh, madi.
0: Atene ngerenggang ne patut kan saya kaya jadi je. Ya subang ngerenggang isin sahaja lah. Nak kijau je aku madi dong mani ada yang nak matut yang belum raga saja pelit ya. Beli jadi madi nasi jajah sih kal pelit. Papan proses dari kebenar kita harus nawang pelit malu.
1: Wah, iya.
0: Nah, dia mesti bunyi-bunyi kata-katanya kenang-kenang mutiara. Biasa, kan? Ini dia jamu kulit-kulit, kan? Biasa, kan?
1: Maro, macam itu. Dan ini kebelak-kebelak. Saya nggak bawa rokun yang katanya nama telasa rokun.
2: Bes maro.
1: Apa? Jadi saya nggak bawa di tas, tuh.
2: Saya nggak ada merokun. No smoking.
1: Saya kalau pun harap, apa?
2: Oke, kusing. Bes maro, dekat limuk. Bes maro, dekat limuk kenangan. Biar pake buat sekian, apa? Ngali yang membanding.
0: Aku kerana ni pun jelek dia. Ni pun jelek sidang hilang ni.
2: Ayo dah padan hilang apa pas?
0: Opoi. Ni jangan nyayang ke ni bunyi ni nak. Ni malu. Hilang tu apa tu semungkin. Yang ada di ini mungkin sing peragat gaya bano. Dengan maksudnya itu
1: aroma kandeng.
0: Iya saya sudah jok.
2: Aduh. Tak pancing.
0: Kartika ni masuk kita nongol itu. Saya yang Chandra terangkan depan nak di panio tu.
1: Tak boleh yang cara sangi baruno. Saro pasih anginnya barat tegak yo masih gitu.
0: Dinuju angin barat teh.
1: Yenya ya ke tengah-tengah ambil berdi ada riak-riak kecil.
0: Nah.
1: Kewalo gelombang itu masih.
0: Masih ada.
1: Kewalo banyak tulahan jalan pasih itu.
2: Kenapa ini kau?
1: Yen semakin ke sisi semakin mombar pasti kau semakin daken. Yen ke tengah semakin ke tengah ombak ne berdik nginik-nginik kan. Pasti ke sebuah dalam
2: artinya ragu ni simbing berajaan.
1: Dia usah ragu ngelamunyi dakian udah bisa. Cikin dosa ni man.
0: Ah, aku kan. Yang itu ada blog ni mengenai.
1: Cikin
0: dosa. Kalau ini berhabis, jangan
1: dimanjikan habisnya. Ini jangan
0: sengkak. Ya, kayak tuang deh yuk.
1: Nggak sih. Cuma
0: berjelasan.
1: Kau kan. Hidup ini kan rawas sama bawa arnawo.
2: Keras-keras nih bawa.
1: Bawa tu hidup.
2: Arnawo
1: tu pasih kan nyidang nulad pemargin manusia. Karena hanya pasih yang misi gelombang.
2: Oh, bisa.
0: Pasih nyidang nulad. Perjalan
1: hidup patuh tekan perjalanan hidup manusia.
0: Kengkeng tu lagi modelnya.
1: Aben tegah awak.
2: Ben pasah.
1: Ben surut.
2: Ben betang
1: sah. Ben isi gelombang.
0: Pasah betang kajang. Pasah. Nicak. Yang mulai tekanan
1: ni. Yen langit.
2: Langit emang lebih.
1: Kadang-kadang kan bisa galang tanpa ampun. Iya manusia kan sing saja gitu, ya bagio terus, sebat terus kan sing ada gitu. masang surut kehidupan.
3: Benar. Iya cara pasnya cari kene. Beni rago miyogan, beni rago saling sopan, beni rago saling entutun gitu. Ama kejang tuh selalu akan.
2: Do nak ngelilin di palnya tuh gitu. Eh, ah.
0: Yo, udah boleh.
2: Dengar nak menyenjit. Ti, asyik bocol main akan ngajak main bang kalau yang satu orang.
0: Dek sih lelet jangan ninggal itu nane.
2: Nih awak, nih awak, awak apa pas awak awak wajah hab jumput entung ke pasi apa ya?
0: Dek sih masalahnya jumput nggak bete.
2: Apa tu wajah gemar entung pasi?
3: Iya nak di pasi kan ageh apa nggak bang wajah?
2: Nak boleh pakai wajah pasi itu bentuk wajah ada hati tu wajah nang mana?
0: Dek ini.
3: Walaupun pakak
0: ajen muntah pakak ya pasih udah masih beduk itu doh
3: ah.
0: Dan itu yang lepelindung ah
2: apa
0: ibe
2: ajen gitu doh orang yang sudah pandai banyak tahu dengan mengutakon ragu dan kemang bener apa ya
0: kasih ajen itu yang nak cecap dia nak cipat dia nak melawan kan dia sekalian bakat titik terang itu nak yo pasihnya pakaknya ajen tiang abonya ajen Pari tu lagi nama.
3: Kajarannya kajarannya tu ni tu, tanggung begitu tu.
1: Maksud dan tu, ini terang bang peraga.
0: Tapi
1: sekarang ini apa ni direkam ini? Sekarang ini apa direkam?
0: Chandra Berawa.
3: Ayang adan,
0: batet. Sekarang adan ayang tu buat kapal mupas.
2: Wih, tu Chandra, tu bawo, ada Chandra bawo.
0: Tu kan nuna, si ngalih nuna, lagu gelombang ni lele sih nak.
3: Aneh, nah kalau kewalon nang
0: jamet tadi delon,
3: kewalon nang oman bisa nage, apa kel tage?
0: Apa ini pasir dengan pakaian ini?
3: Nah,
0: ini gini-gini.
3: Kata nongke apa dong kan net view?
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
6: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
0: Niat untuk belajar maksudnya.
1: Maka
0: dipasihlah tujuan.
2: Artinya tertangkap lima rasanya kehidupan beragam di dunia ini bagikan gelombang samudra. Bin, besoknya mengenyam bin, yang jebol.
0: Karena lagi
2: mancur sekarang bin ya.
1: Benar. Sakewala mendasar ban pengiling kayun sih gitu. Sawere irago ajak mekejang nih, mekejang poturulah cur.
0: Cur, jumpul beli mekejang pada.
1: Mekejang ajak poturulah cur. Lacur eh ulian dirago tusing nawang mekejang ajak belok
0: jang jang sinawang kejang jang
1: nah, nu sing ado ane dua yo nawang ulian yo maluang
0: nah tato
1: oh patuh kencaro beli ajak dadu misal uling juma segitu rajin en lioman melali nang keliwat kokoto kotumah ngorto lantasan oh nawang yo beli man segera beli maluan kemau
2: ada air mancur
1: iya nane juma terang ngiriseng teh hijau pasti kau sebodurin na nawang
0: memang
1: ya yo nawang malu nupe
2: ngomong
1: agen
2: air mancur itu ada jaran usang ya
1: aget mesti ya teko ngorto ke jumah nilainan nawang walaupun lewat orto manipuan disaget yo kemo
2: siap-siap
0: nawang deh isin raos nyanto pokoknya usaha telah rapanut jangan
2: berwayah nih berwayah
0: jangan berhenti untuk berusaha yanto teko nawang. Nah, pemaluin kan, nah pesu bedik pemancing lemat dengan dengar berita, pada berita aja timpal, jadi pemain kota timpal, jadi man berarti mengulia apa kenal? Kau pesekan dong.
1: Usah ke tular apa nu?
0: Mau tak sah punya itu
1: boh? Terus Arjuna kan? Ayo Arjuna gitu. Di Sang Krishna nudur
0: ngomong. Wahai engkau Arjuna.
1: Nyen Arjuna ne?
0: Nyen menpin.
2: Makawin ada mitologi sana nama nara. Adi ya di sayang aja Saraswati mau dah terdeng ke gumi idewo emang manusia pada ilmu matahwan karena itu sayang beramu mau channel ini sayang aja Saraswati rapin maka awin ketentuan
1: Ryan ben
2: ketentuan sastra itu gak perlu kita penghormatan terhadap ide sangyang aji Saraswati itu pengorbanan beliau ke depan manusia. Di manusia harus ingat kapelingnya hidup.
0: Salam sih anu belum punya dewa ke Jakarta cian ilmu pengetahuan. Udah malu cuma di kapin.
1: Ngudiang dari manusia gen bang tiangnya pelajaran.
2: Gitu
1: itu sih yang aji Saraswati. Ngudiang sing binatang.
2: Ngudiang sing
1: tumbuh-tumbuhan. Ngudiang sing tumbuh-tumbuhan uruk untiang sastro. Sawireh kita itu manusia gini paling lengah gitu.
0: Paling lape loh.
1: Wah kemen lengah. Mau ini insing belok insing dengan udang aja uroken. Binatang bau bisa yang menurut ini bahannya. Perlu sih ajin bena.
2: Ian binatang sakit berarti silap-silap mungkin berarti siap segar tuh
1: bawa obat berarti
2: nanti silap-silap masanya
0: silap pun demam
1: sering
0: binatang deh hilang deh
2: kan kita buruannya
1: hilang kita nanti nanti dijilat
2: dijilat
1: makan dua jilat
0: sepatu kasemir
1: Wawenan binatang ini disebut dengan satwa.
2: Satwa.
1: Ya nale di triguna kan di budi satwa tuh. Wow terbaik paling di atas itu.
3: Irago marodi satu dirajah jadi tamah nengir. Misi lobo, misi males. Misi bingung, misi megenapan.
1: Tuh makanya dikasih ilmu pengetahuan.
3: Harus dibeli pengetahuan. Ya,
0: di kelebihan manusia di semua bisa. Contoh sakit pasti perlu orang lain cara dokter ngobat dan ibu ron cerbau itu di tiang kita ngobat di banyak silap kan berat dunia. Mih ngelak lebih masih binatang kijian ini
1: sang ini. Ada apa jadi binatang?
0: Nenek lu,
1: ini mancing tu.
0: Nenek nak kena yang bos angka ini deh. Mungkin mengelit pegal gitu. Apa kerana kita?
1: Apa mengandung itu? Mat
0: pasti dari manusia yang sing nama unduk. Kalau pernah ada manusia pasti pun jelek kan buron.
2: Mengatur betul long long.
0: Ya deh melucang kang urin kalau di buron binan. Nak karma ada.
1: Oh gitu.
0: Ajin buruan gini. Yang sing ada sang yang asu kan tidak sang dan uang so.
2: Ben.
0: Ya saat. Menjijik sang orang tu. Mawen tu melang ilo ilo. Mau bawa kita nyada di buruan. Nyada di buruan.
3: Itu asan men. Melenan buruan aja binatang itu. Yang buruan tu kan ayo diburu. Karena ya kok uber
0: binatang
3: madan buron ya binatang binatang gitu
0: bisa dibina
3: ah
0: nah tadi binatang tadi buron oh ya status itu kita cari nah
2: sih itu lantas
0: katlah sih masalah lantas
2: waktu sih dengan
0: nah satu nih Washington imitan pasti juga ke panggung dan belanja
3: nenek mardi marom belanja abaris
0: banyak
3: munyawah
0: ripal
3: awak kan kita asal
0: ripal pokok kota banyak
3: dong san binatang tuh buruan tuh asalnya ada minat gitu
0: sih kita raga membanggakan binatang malu tuh
3: binatang satwa apapun satwa langka mau ini melihatnya binatang aja beburon. Baburon tuh karena ya nakal
0: buru ya.
3: Dile ya. Manusia pun karena nakal dia diburonan.
1: Woi sancoy.
0: Ya sing long binatang aja ayo kerja sama ke manusia. Din ada di sing urang
1: teh. Sirkus toh.
0: Mamah nyamuk aja anak binatang.
2: Nah, tuh.
0: Nyamuk aja punya
2: punya. Tuh benar tuh benar.
0: Ini susah sangat pasti saling membutuhkan.
3: Nyen.
0: Raga bukan mem pasti saling memerlukan kan betul mau jadi kereta di jalan sisi jalan ngedeng di nyaksim jalan
2: maka awen ada tupu anak
0: ngono orang kita jadi pengen aja tiang lah bang orang cuma
2: aku berterima kasih masih aja
0: buruan
3: nih masih harus berterima kasih tekenin kaung nih
1: adikin kaung
3: nih oh iya kan kena sasar hal deh cara kaum
0: nah hijau sih karmo nyak di buruan jadi sih nyak di buruan dem kelet nyak di kaum deh kan kaum nih nak bunyi lelilau nih deh lelilau sajan jadi
1: kena sajan
0: jadi awan belajar bojilan dan benar jadi di buruan sih keingin nak wajah dua pasti kena lepet cek buruan no iya anu nih binatang nih
2: tuh mandang ilmu karmo pala karmo pala cici
0: cing deh
2: cici karmo pala jadi ngajak tapi yo jadi lalai
0: makanya dia orang nanti kau nih jauh aku nih nih marah perah mano untuk yang curang jalan nih anu
1: awan ilmu
0: anu penando penando doro
1: apa kau
0: Sih, aku. Udang, udang ni.
1: Ane murudak sini, saroyet
0: ada. Oh, kalau tangi tu, oh, ada wangi.
1: Nampak tungkat tu.
0: Yeah.
1: Ane boleh kangen lo ada.
0: Mereka ni ada uyak dah.
3: Ya,
0: ini. Teman jadi nyato jangan galung. Nunggu ni malu.
3: Sing berjalan soal ke Bali sebenarnya. Isine pesan tu kentan apa sih irago hidup pasti ke akan ada perubahan-perubahan. Kentan di jalaning perubahan ini ada masih ada dua berubah kok jelek laku, napa keluung laku. Kalau kita berharap kan berubah menuju yang
1: lain
3: dengan cara napi apa sih melajah karena tidak ada istilah terlambat dalam
0: melajah. Dunia ji warna-warna ngopak beli kena nya nak beli jim sing lah itu lo nah
1: macam masih
0: kita
1: macam masih bang uyut
0: kita cari kita jangan bosan-bosan ngurin orang
1: oke
0: sama si wanu udah di kaung
1: jadi yang pamit lagi.
0: Itu Baragawan tamun main milu. Karena dia pamit umur
1: ya. Giring. Semua.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Sahabat Budaya, dua industri kecil dan menengah IKM binaan Dekra Nasda Kabupaten Tabanan, yakni Surya Wenawan, Abdi dari Pejaten Kecamatan Kediri, dan Mahataksu Liter dari Desa Marga Daupuri Kecamatan Marga, menjadi perwakilan Tabanan dalam Kria Nusa 2026 berlangsung 26 sampai 30 September 2026. Pamer yang mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia menghadirkan 410 stand dan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, antara lain Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Nyoman Rai Wahyuni Senjaya, mengatakan keikutsertaan Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kria daerah sekaligus mendorong para perajin meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Rakalan Rai, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: Lestari

0: Om Swastiastu, Rajang semua Ratu Dudane, ya, mewali di tiang niki dekapeng, arangan Ratu Dudane, ring acara duine, nemoni narahina somo, sana manggin niki, tanggal kaping ulu likur niki, ring sasi September kantun niki, warse duang tali nem likur niki, pastikan ini, setatu pengabdin di tiang Ratu Dudane, presido kepangguh, kena Rajang Rayu, sareng keluarga idane sareng sawitre sareng samir rikalane lumaryang sudarma niragone suang-suang nggih. Nemonin rahino sare mangkin iki menawi te ibu-ibu para istri-istri duwene sampun memargiang sana mewasdo purnamo kapat sampun lintang niki kali raino sampun lintang ya kesibuk duwe ini menawite sampun agak ringanan kiti nah saya di astun kari ya wentan niki sana mewasdo kesibukan ngiring sana mangkin sarangan riki dengan acara duwe ini acara dagang kandal perumpat budaya RRI dan pasar ya pasti ke sangat lebih galah raino makin sementon wewidangan tabanan yeah. Terus sangat lebih galah sementon wewidangan tabanan nah paling malu niki ancuk titian ki bu pera nah, sekarang wuyut niki selesai niki om swastiastu niki sabun nonton ngeranjing menawi itu ingi om swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang.
1: Om Swastiastu Rajang Semang. Nemati.
0: Dio.
1: Dio.
0: Haha, pandepi. Menapi katra pandepi.
1: Aduh, kari sibuk nih, Mbak.
0: Eh, kari sibuk nih, Kimpe. Masih makin masan, wenda nak nganten.
1: Napi. Iya, pas tuh. Oh, nggak beli mana, nggak beli filter, ya.
0: Nah, nak pelebuan, wenda ndalar, Niki.
1: Oke, ntar. Iya. Mungkin mau pamit, Niki.
0: Beh, siapa nih kekerang-kering?
1: Gumbiang mesin.
0: Gumbiang mesin.
1: ABCD, mungkin mau jemput Gumbiang.
0: Ingip.
1: Najan kita deh.
0: Napi, kader napi.
1: Ngungsi kantor sekolahan.
0: Sampai niki nggih.
1: Nggih.
0: Nah, rikala ne mangkin sangkali ngungsi sane mewasde gerereh genah kewikan sekolahan iki kantor sekolahane niki ungsine.

0: Nah, ngeranjing mana nenten jeniri-niri sinarengan niki risampun ring tengahin kelas niki buka topin niki.
1: Nuna selenggera

0: Men guru,
1: dua ning pinake sisio sane mau tamu sisio wikan dan lali pacang nunas lugre nunas pengampuro ring ido tuan guru.
0: Tuan guru mo angduke.
1: Wenten murid hormat sekali mangkine, nah tuan guru taler merespon manggukan ide tuan guru ne.
0: Tur ngendik

0: Turmaning raris sido sang tuan guru ngemedalan pangandiku. Eh, uli duje ne muridnya bagus-bagus pesan tekane. Rayu.
1: Hari Mas Moyo. Ya make daduo.
0: Dong pedaduan mirip jak cocok pejalan uli dia cening ajak dadu dan nenek.

Nyayan nyayan ngewungiang memedengan jagat beh siat wayang minap niku semakin semakin seru kocap niki.

0: Mampi nampi onek lagi.
1: Tan suwe sangat prapti.
0: Nah sakit. Nah nenten lami bah sakit rawuh rawuh siro niki rawuh.

duanin sampun megunda mewayang cerita sampun kebabah nulih kidalang. Nah, makin siat wayang medak deg niki rames.

Duaning besuwikan minat niki sang juru jalang nyateng wayang beh ratu ido betaro kalau kalau jak bengong bengong ngasih.

0: Nah, wenten taler di samping dalang wayang punyan kayu minabriko ide nanya ini aja bos no.
1: Asyik semua Pak Made. Niki malis rata.
0: Nah, niki akeng minum air putih, air hangat.
1: Ampun.
0: Ampun.
1: Pak De, sedino-dino niki Pak De.
0: Nggih. Napi ya kirang niku no.
1: Napi de kirangan niki sirup ampun Mas Kenten.
0: Ampun becik.
1: Niku nggih. Nggih. Nggih sok semua Pak De nggih.
0: Nggih, sok semua wali.
1: Dalah nggih, mangken munggah-munggah. Nini Ita, Taler, Mahendira, Tumen, Niki Durung Munga.
0: Nge, sibuk Niki.
1: Nini Ayuna, Mbah Mangku, Raja Pati, Taler, Kak Mangku, Sedani. Nge, Kak Ciatot, Semeton, Sami, Semeton, Tabana, Pak De.
0: Ada Tabana, Niki Negara, Niki Darus, Niki.
1: Munga, Mangkin Sereng Sami, Rahajeng, Rahayu, Taler, Pak De. Selamat pang selamat ring margi-margi nggih malih jebos budal
0: nggih doanya nggih
1: nggih mangkin titiang lunas galah titiang megatre ring sejebag baten sinar bagi rata
0: dan lomba plecing
1: lomba plecing nggih suk semo rahayu rahayu nggih
0: suk semo
1: om santi santi santi santi om
0: suk semo. Ayo nah, durus, durus ngeranjing sana ukuran niki kandun keladu ini semeton sekau-kau niki. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak De.
0: Om swastiastu, siapa siro ini niki?
2: Yang mamaku Prajapati pemenang.
0: Pemenang mamaku Prajapati.
2: Nye. Semua mahayuna amatun ini makin sana kandungan. Ya sial nun aja Kak De.
0: Durus durus.
2: Bunika kaca

0: Ide mawasan maparan ke ini kewentenan topeng si de karyone likalanen muput waline.
1: Yo

Ini si Tupeng si Dekaryone kebawasan oleh hidup sang meraga Brahmana.

Sekat di purun di tiang pangkah jaging wah kewentenannya ngangen gitu nih kiri sejeruan mesanti.

Mawit saking kawimudan titiang langkung nenten sampun menten nah kirang meniko tunasin titiang pangampura.

0: Dua ning sampun kalah minam niki lah galah jagi merarian jebur puputan ngantoran paramu santi.
1: Semua Pak De, boleh
0: masuk. Iya, sukses semua
1: Pak. Yang cinten sarang semeton senang gantal bagi rasa lomba pecing.
0: Iya.
1: Dan dogen siang samot wis banget Pak De, kirang langkung ampura tiange.
0: Nggih, yang penting sehat mantan iki Pak Mangku, Bu Mangku.
1: Senang langsung semot yang nak belok iki. Kirang langkung tiang nak sinam puro. Mungkin sinap yang lihat yang lah Pak De.
0: Nggih, nggih.
1: Santi.
0: Suk semua Ibu Mangku ring Prajepati pemenang iki. Ayo radio dan yang di tiang, iring mesana kan jebos, jagi pacang wenten, saning ngelintang.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
8: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
7: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
8: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
7: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
8: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
7: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
8: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
7: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
9: RRI Denpasar, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
9: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Doalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar 2 kali dalam setahun, yaitu setiap Sasih Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sasih Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.

0: Aing rada dudu dane mau walin ki. Lantur niki acara duwene. Terus Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng siang, Pakde.
0: Rahajeng siang mau wali.
1: Kenapa mau duwe gato, Pakde?
0: Astung karo niki, ring dijen niki.
1: Ring sabanane.
0: Kana lo dijen niki. Pejaten niki.
1: Pejaten.
0: Aduh jeng sak-sak gen tiang dina ya.
1: Kengke
0: kada pade, jemcap lu kenan. Padar serah niki pole.
1: Ni, tenan pun pade jeng, kene pade jeng sap.
0: Betuon mah kada tiang sap-sap minap no.
1: Ano, pikun nang apa pade?
0: Nggih. Suara.
1: Sami kada jaket apa pade?
0: Ah, sami kada jaket pangten ya.
1: Nyare pade.
0: Nggih.
1: Sinom niki nggih.
0: Terus?
1: Om Swastiastu.

0: Rikalanen nyurat niki, nah sartade pengabdin didiange, bakdin didiange kadur ling linggih kido yang widiwase.
1: Mengapa sebarate yuda?
0: Greyang titiang metegar ngiki ngaturan ini kewentenan wira carita berada yudane.

Pengelompuran didiange pasti ke mewit saking ketambatan didiang dur. Sekadi pangkah didiang niki ngaturan gaguritanmu.

Uang tah maosan inik perang berada yudene rikalanan ide sang Prabu Salya mengah senopati rikering payudan.

0: Tunggu mayuda sampun kocap kebise ke yang jaya jaya nanunas faice bang de presiden jaya ring rano.
1: Bandak
0: menang ring kerja. Ini semua ujung semua mbak.
1: Atur tu semua pade, atur atur. Antuk galah, ampuro kirang-kirang lah pade.
0: Ampun lagu lawas saja nih kiri lagu.
1: Dan ini enam bulan dah mana lawas-lawas.
0: Yeah. Ingat di tiang bankin bapak di tiangnya ayo dua yang kan ceni uduk gening
1: kan nyaring sesemua kong yang yoga melebus rebut nam bunga kong yang mengatur cita sarang sami sejebak buatan sinar bagi rasa dan kong mau pecing mangdo sarang sami kena raja yang ro rerenan budok lion
0: budok lion malino
1: iya tinggi sup semua tu kalah padi mang tu kena satu malah bos waspada yang mardi budak padi cuaca makin luar biasa
0: panas tapi dingin
1: aduh pas luar biasa
0: semang dingin saja anu ni biar dia ngelak sabut
1: ya kita seru baik padi
0: enken ke
1: mungkin
0: dia. Iya, suk semua susuk.
1: Ini mau pamit om tadi cantik jadi om.
0: Suk semua, ini ring pejahatin ini siapa nyarangin, ye. Ayo kandung kalah dua ini om swastiastu durusan ngeranjing ini 0361223361 om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nah, wenten malih siki lanang nih raus.
2: Selamadak
0: barat.
2: Angin madak tengah niki.
0: Sudani. Pak Mangku.
2: Sudani.
0: Sedani.
2: Pekali kan Pak ya.
0: Atene kadentian nek nuseo niki rawon niki.
2: Dak tangi kiring semadak demen menek kalen mirengang ate.
0: Nggih, sik semun iki sampeyan selamadak monitor nyane wau.
2: Ini dusun selamadak.
0: Selamadak.
2: Kecamatan selamadak kita.
0: Yang selamadak nika ring tapi utane dawuh timpang selamadak nika. Abangku. Aduh, cale iki Pak Mangkun dian iki.
2: Halo.
0: Ini ada si menang ada.
2: Lo kabana lah dangin bajra.
0: Oh dangin bajra nih niku. Ini. Durus-durus napi niki.
2: Dangin belajar tadi.
0: Sarang.
2: Om swastiastu. Hanyen keng awi. Awan hantan ninge mati.
0: Nah, cening-cening sampai nyen-nyen ngawur nang cai adi mati adi cening. Kenton bawas memang bapaknya nih.
2: Cening sing Allah asalah.
0: Yang miripan bapak cening nak singelah pelih adi jaglas cario anaknya mati yang cai dengan cening.
2: Entorong rong gor gor bis bis.
0: Ureh pejalan cai ni kekini ke bisik ke yang nana jaga rong rong bibis gas gas uli ke dituan ngin tu ya.
2: Mati truno kabisik
0: matin saya ini nyen mati trono majalaran kabiseku oleh uang sana jahat.
2: Nadu madak ini ngepolikna ane baci.
0: Inu nasbapu ini cening polikna tongo sana melah di kedituarnya ini.
2: Meme masa udan.
0: Adanya sesaud munyin meme ini.
2: Kape kongat turang guling.
0: Kamu kape kong bakal ngaturan guling tuh pinaku sesangin meme.

0: Kok konco napi niki kak?
1: Mesemahyang.
0: Nah, kemunyan masih meme ke konco yang diindu ke pura ngaturan sembah bango bakti nyen cening.
1: Suk semua Pak Di.
0: Amin.
1: Ah, mogi-mogi niki yang matu nindi pole menga.
0: Inggih.
1: Dari waktu yang kan Kang yang mari bos tadi.
0: Nyantut tinggal lahir but mulai je bos. Di
1: budayanya waspada pade mada selamat ayu di margi tukar nyangro dari nan butuh pilihan mali kala ingat ino.
0: Inggih.
1: Kala wali yang bekat Om Santi Santi Santi.
0: Sungguh Pak Mangku sedani kini yang selamat lagi. Kadang kalau duit mali kini niki dulu satu nanti yang. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Yang ndang mesti maroman menek Pak De.
0: Ring ridha tuh Kang Bia.
2: Hari ini legian iki. Padunu man. Yang mau gendeng men Pak De.
0: Bawa niki telas iki kalah pian.
2: Nggih. Yang kene bawa. Kamalaku. Litu ado dadong cenik.
0: Nah kemu yang cening, kemu di tu ado gedong cenik pasti ke kel tepuk cening.
2: Barsele wau praga.
0: Gedong itu nak marah pragat pasti kau subuh kedas nunyen.
2: Kali hilang nunyen Pak Den.
0: Ada silang, ada sang kali seraris.
2: Kali seraris naranyeng.
0: Digelis sang kali menjalan ngetengahan pun ke gedongan.
2: Sage tengana. Jaga marah
0: sayang yang sayang. Rikering tengahin gedung wenten gegambaran kecingak oleh sang kali.
2: Sang yang pade munyi seret.
0: Inggi sampun.
2: Alam semeton sami dagang ganta. Batan sinar bagi rasa. Den loma polacing.
0: Inggi.
2: Den niko den pasar. Ampun ganti jalan. Wei ampura semestan sami, mugi rahayu untuk semua Pak D yang mepami Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, suk semua Bang Mesin niki inggih. Ah sudah dan yang ditian sang nubi kalah di pendonon bidangan tabanan jembrano niki. Ampura kalah duit ari ki dumun malah jebos jadi ring titiang malih ring kalah rebutan sesi keping kali. Nggih, ngiring mesanakan jebos.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, pentingnya menyiapkan siswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference on Leadership in Education atau ICLI 2026 di Bali. Pembahasan tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Associated Professor Yudi Agusta PhD, setelah memberikan materi pendidikan berbasis AI untuk mendorong kewargaan global. Di Harris Hotel dan Residence Sunset Road Minggu 27 September kemarin, Yudi Agusta mengatakan terhadap perbedaan antara mengajarkan siswa menggunakan AI dan mempersiapkan mereka hidup di tengah perkembangan AI. Menurutnya, siswa perlu memahami dasar AI termasuk bagaimana teknologi tersebut dibuat agar dapat menggunakannya dengan baik. Yudi Agusta juga menambahkan, pendidikan perlu membatasi penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Siswa tidak dianjurkan langsung menggunakan jawaban yang diberikan AI, tetapi perlu mengolah kembali informasi tersebut, menuliskannya dengan cara yang berbeda. Rekan-rekan, sekian Ketra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pagi Radio Dadane mau malin kiri acara duitnya acara dagang kantal nih sana wabu semampun semeton widangan sekau-kau duit galah nih sana makin nering sisi kabin kali niki galah rebutan.

habis sore tidak boleh niki salam sakde kapeng niki dari dadong kering niki kocap ring banyak roban bitre niki rayu dadong hang seger-seger niki timpal di tiang SD niki nyala mah.

Didi yang pinaker si niki mangdane presiden ledang iradu ni ketibianin uenten penunas bapun ni.

Sane jagi tunas bapo wantah genah linggih wewidangan dije sepatutnya bapo pacang meneng.

0: Pinunas bapunin enten ake ratu duagung wantah akidik jimarnya ne lingahnya ne wantah tigang tindakan gitlung langkah.
1: Ada sesama pade kang ya niki suaranya.
0: Iye langkah ne pisan tindak ne pisan duang kilo ku minap niko.
1: Napa ne?
0: Langkah itu nak bersih. Inggi ada kada suk semua niki sambut narengi.
1: PKBB munga mungkin PKBB.
0: Inggi.
1: Agung dalar, puyan cari merdu. Inggi, suitu rekan gantau sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Rajang rayu, Pak Pade.
0: Inggi rajang rayu.
1: Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua dah kadek niki ringan yang sari bak-bakan dianyar. Ayo dulu seneng goreng Om Swastiastu galar rebutan seneng mangkin Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: Inggi Om Swastiastu
2: yang Switro anyar
0: Switro anyar siapa sih ren kiri yang di tiang
2: Kak Kumise.

0: Kukumi sering sebatu tegalalang pun api gak terus galalang niki.
1: Wawidangan niki cerah.
0: Kak kumise kumise niki.
1: Kumise.
0: Mendaging cerawis niki kumis niki.
1: Kumis sampun putih.
0: Ingi rayu rayu semeton sebatu niki. Pun api niko anu ini genah melukar kari kari kari memarki.
1: Kari kul nih. Lain-lainan genten kari.
0: Iya.
1: Widang riki genten upacara pawiwahan.
0: Pawiwahan genten.
1: Kali diri mungkin.
0: Oke, kali diri.
1: Kali diri male ungkuran male genten kali diri.
0: Ururu sibuk terus niki semetuan tikar yang sepatu niki.
1: Terus genten maiwaran kele.
0: Dan ampun masa ring anu puri niki.
1: Eh, ampun ya. Ngapa yuk?
0: Ya lawar komoh niki.
1: Terus
0: tapi lagi anu niki.
1: Nggih, Cang. Wonten mepuruk niki.
0: Nggih, sareng. Sareng-sareng niki.

0: Bawasan iki kawentenane kocap ring teri kayen.
1: Ring bawas patut apikin.
0: Mengaring teri kayen ke bawas wenten wacike. Nah mau bawas ini ke patut pelapaning apikin. Dan kenten kak kumise.
1: Yening bawo se kiwa
0: dua nene rage imanuse medaging bekel iwang padut. Nah pet prade kocap mebunyi mebawos niki sing saliwang
1: ngawe mana sakit
0: nika pinake dasar kocap presiden ngawinan sang sane mirengan sungkan pikayun sakit kenah anak
1: duaning muni punika mangan ke prabot
0: kenten nak ngotang mangan ke prabot iya kan nak ulian bawas ten kenten
1: apa kuen api suna
0: napi mali mau senane nenten-nenten wenten mapi suna membawa putih niki
1: berita hok sekati makin nenten
0: ingi hok hok
1: wadah teke mati
0: iya ning wenten anak yang margi yang mapi suno saat waluyo ipun memati-mati memadam-mademan ke
1: pembunuhan karakter
0: patut patut
1: lebih kejam nih ke nge itu semua antuk pengartos
0: niki ampun. Kang yang Kak Kumise. Salam rayu sareng semeton dika Kak Kumis ring sebatu niki. Saneng margiang suwadarmo dados tukang patung napi luwir sareng sami niku. Nggih, mugi kenak sareng sami nggih. Nggih,
1: sukses-sukses titiang mau pamit ten wonten Twitter nan sira manatur.
0: Nggih, catet-catet mangga niki niki Twitter gang gandal kenten.
1: Mencutat sarang sami
0: nih. Inge.
1: Pamit om santi santi.
0: Inge suk semua semeton ring sebatu tegalalang niki. Sebenarnya ada kan lebih niki. Inge. Dalam ratu dan yang titiang menawi to medwi semeton sungkan niki ring rumah sakit. Ya ring dijaja pada mengena mada gulis kena niki. Wah. Mang de polih pemargi sana becik nih. Sana nyago nak sungkan-sungkan dalur mang de sehat kena niki sareng sami.

0: Hanya kalau sebetulnya sana mengarah ma ke keadaan yang margi ini, ni alon-alon ni, cuaca dua ini kebiat-kebiat ni, tenunding sabar sakit panas ni. Mugi pulih rezeki sareng sami berseda antar ni. Nah, sana makin segera tidak melihat semeton sebejebak jagat Bali tahu ring selat segaro niki nusu penidon nusu ceningan. Ye rayu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ayo om swastiastu. Me bu yang lodro dijar niki ngerah pacah napi dijar ni.
1: Nggih, iki jaman nantos pamade ning semangan iki.
0: Wes, sesetia sajan, Bu Yan.
1: Nggih, setia sampean Ibu Lara sama pamade, pamade.
0: Nggih, durus-durus naat, las kalah Bu Yan le bos nyen.
1: Nggih, pamade. Nantos sampean limun pamade yang kali nepak sama apa nyaplok ah.
0: Beh, penyaplok ngapi ke jemak niko.
1: Ngontai yo nyonyan pamade.
0: Singun. Terus Bu Yan.

0: Iya hilang nanti bulu ladrau. Aduh, penapi nih kibu yandi yang keblong ngejebur nanti. Inggi, om swastiastu, beh bu yalo dosi aja nih kina eng. Inggi, om swastiastu.
1: Ah,
0: iya. Iya, om swastiastu.
1: Pirang soalan di hari itu.
0: Ada setan pirang sampai siran iki.
1: Yang Kak Ani.
0: Kak Ani.
1: Ini nyala apa sih?
0: Durus ya Buyan Lodro nan iki mirip manu nuncuk wau ngancuk niki ulung Buyan Lodro nan iki.
1: Pagak dio. Swastiastu Pakde.
0: Swastiastu.
1: Yang nyarangan.
0: Terus
1: ketiang ya temo sunian taro
0: ingih lugro yang titiang wantah jatmu pengumangan niki.
1: Neta

Saya waktu hidup di tiang teh meriki kemerco pada niste lacure sampun pasti kebekelin.

pasti kenyane papat niki bekal ditiangari sejeroan urip saat kadi mangkin.

Sanecen ke bawah sepapat punika suka duka lara pati ni ke bekal titiang hidup.

0: Serahino bekal papat niko pondong di tiang mai kemu bakdo di tiang mulai ke Gianyar sakit kecanggu bakdo di tiang serahino tegan di tiang niko
1: di tiang mawat yo hitam
0: Sugera titiang ratu de Raden Dewi titiang ino yang pedewekan titiang wasdo iwayan tamtam.

Kemulan sayuwati nyadi titia ngarauh ke tangkil ring jeng ratu rakinone mangkin.

0: Tangkil di tiangareng ratu Raden Dewi wantah nunasen napi sane ke bawah daging telah sepunike. Yeah.
1: Suk semua ini artos ini galah pade ape.
0: Inge suk semua mawali.
1: Yang jelang galah beli di bawah sejebat badan sinar bagi rasa dan lomba plesing. Semeton kemantan Pak Di.
0: Salam semeton kemantan.
1: Mengadum mengas semeton tiang rebut niki. Jadi yang satu enten pulih mali di bos niki.
0: Ingi jadi menunggu kijen niki.
1: Tiang kan tiang mau duit jadwal ya. Kami tunggu taban.
0: Ingi.
1: Yang nyaran rebut mungkin Pak Di.
0: Ingi.
1: Ingi Pak Di menikah dumun. Inap yang Pak Di.
0: Terus.
1: Santi, oh.
0: Suksema. Ah, ini diurus sama non seni ukuran ini kandung kalah duit ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu, rajang semang jelang siang ini sampun.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Rajang siang.
0: Aduh, Kak.
2: Evening dia.
0: Anu niki, Kak Erlang pi Karta niki.
2: Karta dia, Pak.
0: Aja uning di sini. Di teh sepermisi.
2: Nyara Pak dah.
0: Iye, perangkuna aduh.
2: Enten.
0: Terus.
2: Rago.
0: Ini didang dewe, Kak.
2: Nggih, mungkin tiyang.
0: Mau panak udang ragu.
2: Nggih, ragu. Udang geragu.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

Ian bawasan ini terus ngasih Rabi ini dona bah dewa ratu lintang mau tamu turmaning bakti deh ingin.

kan bawa senindik lamin idene anangun napi wasdan merabian sampun suwi niki dewa asmara rayu niki suksema.

Wenten mungkin kocap paican aji ni dia yang menang merupadeng taluh niki asiki bawa sangat.

0: Duaning paice mau tamu nararis ade yang punika taluk punika kabayira kapiar oleh hidup becik becik pisan rayu tuh kong hari
1: ngisuk semua pak dek niki dadong nyarang
0: ya dan salam lagi dek Eros niki rayu pak dek rayu aduh Eros terus terus dah
2: om swastiastu pak dek
0: om swastiastu
2: pak dek pasti kok kena pak dek
0: ingi yang dan kena dan ngidang diki glur glur ya terus dah
2: Om swastiastu.

0: Nah kide yang manik mayo medal kaping ngukur niki saking kuning taluh suksemo niki ya dah dan reka
1: ini kembar tiga nge betaro pade
0: iya kenten ya
1: rayu pade niki jero chandra nyarang pade
0: rayu bu jero chandra ini menguing kak menguing inge Rayu Mewali. Inggi.
1: Inggi sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing salam masuk terkelantan Pak De.
0: Inggi.
1: Pak De sarang sami inggi mandakin. Nah, inggi sok semua galak atur. Santi.
0: Sok semua.
2: Dengan memahami makna di balik Sirawista. Masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Maka sami rikalanu nasi cedungalan ikang adnyano pang tiling niki yang menunggal pinunase.

0: Buantah pasuecan idone kerahayuane gumanti tuna sering ido yang para mekawi
1: bakalan kaya ngeri wakangan
0: angin bekelirage kayang kewekasan iki.

0: Ngawinten pendakian iki dijel kan ngomong seragam ini ngeruruh keuruhan ini pun ke melajah Rahayu niki Aji Cekeder dagang pedutu paling laris niki Rahayu. Pih padi.
1: Emang

0: Nalikala rin melaksano darsano ne matut patut nah niko wedo mandro ni taror mungga hari ko
1: anyong song linggan sarot wati
0: pinako dewan kawruhane wantahide sang yang ngaji Saraswati patut sungsung rago.

0: Iya ni moyang sekadi pemargin ide betari Wisnu sedaging cagat rekauri polik ide naniko patut mahargiang iragu sarang sami kadarmo rayu niki sabun beragung kadarmo bergabung. Iya Hasan Hasan dan pasti ya.
1: Bukan kalah kabar ngapo buku sing man jani ke klien belum sambilang mencacah kicik nyelat makan. Mulut yang tadi agen nyenang
0: pak. Tidak diagen dan tidak direncana. Kita ya, kau jadi rezeki nih kau kan.
1: Jadi bisa yang menyurat nih sang man kita.
0: Ingin patut.
1: Cara nenek ita laut.
0: Ingin iseng-iseng.
1: Kita mau nikah di rumah Pak De. Niki cuaca nak rem-rem Pak De.
0: Oh, rem-rem.
1: Ingin wenten ten sangat kan suryo rem-rem Riki kan. Wira jang margi yang budak beliau nunggu malih kalih rainong ya Pak De. Dia nama toyan ini Riki yang puro dalam Pak De. Ngenten petoyan udang karyo ngenteg lingih seni dumun kaping tiga itu
0: makin Pak De nungtuk makin nungtuk niki makin
1: iya munika dumun Pak De seni dumun galak kari seni durung munggah male sarengin niki Pak De kapen kenten iya munika Pak De isi yang megatres ketang sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan lemak pecing salam sebeton mantan
0: iya suksemu
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nah, ini semua ini sebetulnya tabaran sebenarnya ini. Keramitan ya. Nah, ini Radio Dodan yang ditanya amburan ini. Menawi tegalah ditian ini. Ring studio sampun telah acara duwine. Ampura. Sane durung presiden ngeranjing. Sane durung presiden nek ditian. Ampura niki menawi ta benjang jagi iring titiang malih ring acara. Daler sane sampun bergabung niki ring TikTok niki suksemo niki. Benjang jagi titiang malih niki ring acara duwene. Sabaran rahino acara dagang kadal ring program 4 budaya RRI Denpasar. Nggih. Pinake pinguntat lugayan titiang aturan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

na kakabehan. Riwo kasang benang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mulangan pikayun.

Скирарроскю, у

Suara apa dia?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

informasi lan tembang-tembang pop Bali nggih. Rekalah rai pemirsa serasami sedereng di tiang aturan informasi niki nge tentang UMKM duwe senawentan ring pulau dewata. Dulu semun pirsa yang temang pengawit di tiang ring siang mekadi mangkin Gusti Ngurah Gusti Ayu saking rai Beni. Rekalah rai pemirsa serasami sampun nama tilar tetap satir ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar.

Tidur. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ke wawu siki temang, sampun atur ring ditiang, mungkin presiden menghibur pemirsa ring siang kadimangkin ya. Nah minatuh pemirsa kantun nempiwasan istirahat siang nih riwusan ngajeng niki nge dua ning galah terwin niki galah jam istirahat niki nge. Nah informasi yang ditiang niki di cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk dan pasar dan sekitarnya ini terpantau cerah kenten nge. Nah pastikan niki rekalarai ring margi niki mang tetap sayaga ring nempiwasane jaket sweater dulu nge dua ning cuaca lumayan sangat panas. Pemirsa sarasami aturan ditiang niki ini UMKM dulu niki ini penjualan kelapa upekara kinten nggih. Nah, kelapa adalah salah satu sarana upekara Banten yang sangat penting dalam tradisi dan ritual agama Hindu di Bali. Nah, napi male niki rekalarai ring depang kadimangkin niki sampun purnama kapat duwe sampun lewat 2 hari nggih kinten nggih. Nah, rainan duwe sane jagi pacang rau niki male kali raino niki budo klion ugu kinten nggih. Nah pasti ke pemirsa sarang sami madue petoyan ring merajan utawi ring puro kayangan suang-suang gitu. Kelapa daksina niki umumnya menggunakan kelapa tua berukuran sedang atau jenis kelapa genjah gitu, gitu, atau pendek yang menjadi syarat utama dalam pembuatan sarana daksina. Nah kita adalah kelapa gading sering digunakan sebagai sarana upekara besar seperti Dewa Yadnya, Pedudus Agung, hingga Pengenteng Jagat. Nah penjualannya ini niki napi pastane kelapa gading utawa kelapa daksina duwe niki sangat pesat terjual di pasaran.

Nah, pemirsa rekan-rekan Rai, uting ayang di tiang niki penjualan kelapa upekara niki seperti kelapa daksina di Bali umumnya berkisar antara harga 5.000 sampai 15.000 per butir nggih, tergantung pada ukuran dan momentum hari raya keagamaan kene. Nah, uting ayang di tiang niki harga drue berkisaran 5.000 nggih sampai 15.000 pada hari biasanya niki 5.000 sampai 7.000 kene nggih. Dan bisa naik di atas 15.000 per butir menjelang hari raya besar seperti Galungan. Nah, seperti nepatan ring rahino-rahino purnamo, purnamo ageng dulu, kan nggih. Nah, terkalane nyuh utawi kelapa dulu akedik niki pasti ke harga dulu ningkat, kan nggih. Unik yang ditang niki sentra penjualan banyak pedagang rumahan dan UMKM lokal di Bali seperti di wilayah Penatih yang tetap eksis melayani serana upekara Hindu. Naler jenis kelapa drue sering menggunakan kelapa genja atau kelapa berumur pendek karena ukuran buahnya yang sesuai untuk ukuran daksina, kan nggih. Nah, pemirsa rekan larai nika kidik aturun ditiang informasi tentang UMKM drue ring Pulau Dewata ring Bali nggih. Nah, intinya nih UMKM sana berkaitan dengan upekara. Pemirsa sanasami rakalan rai sampun nomatilar ring frekuensi 106 durus biar sayang temang sane sampun saya yang ditiang malah jebos mewali ditiang iki pacang aturan informasi sane berkaitan tentang UMKM utawi informasi aktual tentang budaya gitu.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inggi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wawu sampun atur di tiang demogi presida menghibur pemirsa ring siang makan dimangkin nggih. Pemirsa sarang sami uning yang di tiang niki informasi yang di tiang niki inde dudonan puja wali. Ring pura puncak penulisan Gunung Wangun Urip Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli nggih. Nah, ide betara nyejer ngantos tanggal 3 Oktober warsa 2026 nggih. Nah, sane mangkin tanggal 28 September mangkin somo ponugu 28 September niki acara memargi ringgalah jam 1 siang niki nggih ngebekin gebok sarta Kintamani. Bakti penganyar Pemkot Denpasar sareng Pemkab Kabupaten Buleleng ngeten nggih. Nah, dalar rumeng yang tiang ring rahino benyang niki ring rahino anggar wage ugu galahnya ne patah niki galah jam 1 siang ngebakin gebog sarta selulung bakti penganyar Kabupaten Badung kesarangin Kabupaten Jembrane. Dalar ring rahino budo. Nah, mereka kali rahino niki tanggal 13 September budo klion ugu niki nggih. Galarwe jam 1 siang niki ngebagin gebok sartak bintang bantang bakti saking Kabupaten Gianyar. Ring tanggal uraspat tanggal 1 Oktober niki uraspati umanis ugu niki nge. Ngebagin gebok domas pura pucak penulisan bakti penganyar Kabupaten Klungkung kesarangin Kabupaten Tabanan. Ring Sukro Paing Ugu niki tanggal kali Oktober ngebekin gebok domas puro puncak penulisan bakti penganyar Kabupaten Karangasem. Taler ring sanis secara pon ugu tanggal 3 Oktober niki galahnya nih galah jam 1 niki bakti peperanian tur ide betare mesinab. Nah, rekalan rai pemirsa sarang sami. Nah, nika uninga yang ditiang ini dudonan utawi edan puja wali ide betara ring pura puncak penulisan nggih. Nah, pemirsa sarang sami rekalan rai. Nah, napi wastane male jebos jagi pacang sangra ditiang ring line telepon 223361 ring acara ngalila ulangun drue nggih. Ring galah jam 1 ngantos galah jam kali pastikan rika jagi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361 nggih. Iring ditiang metembang tur iring ditiang megatre ring sawitra drue mah kesami ngeten nggih. Rekalan rai pamirsa sareng sami sampun mereka mriki sampun nang metilaring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun biar sayang temang sane sampun saya gang ditiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat Budaya, penyakit PMK dan LSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternak dan kesehatan hewan, Dr. DRH Ketut Gede Natekesuma kepada RRI menjelaskan pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan termasuk vaksinisasi pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan. Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada ternak, serta surveillance secara rutin untuk menekan risiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Rekan-rekan sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gater Bali selanjutnya.

Rahajeng siang wali, sementara kolan rai, pemirsa sarang sami, senekantun tetap sadir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali ditiang ketut mus, kantun nyarangin sementara kolan rai, ngantos galah ditiang puput, mali jebos bertugas ring galah jam 3 sore. Pemirsa sarang sami, lantun ditiang acara duwe ring galah jam 1 puniki, ring acara Rahina Ayu ngulilo ulangu nantun ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Kolan rai, pemirsa sarang sami, pastika mali jebos. Jadi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361. Pemirsa sarang sami sampun mutilar tur tetap setia ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Jadi pacang atur di tiang siki temang pinake temang panyembrahman di tiang ring siang mekadi mangkin kuang sayang saking Jack Lempung.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pemirsa Lekalan Rai Sahabat Budaya sekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih nahi wawu kali temang sampun naturun di tiang ring siang kali mangkin dumugi presiden menghibur. Pemirsa salah sami dua ning sampun gala durus sang redi tiang ring lentel pun 223361. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.
1: Rahajang siang Deduta.
0: Rahajang siang.
1: Inggih, tiang berada di Jalan Gianyar Sukawati. Tadi meluncur ke Gianyar.
0: Inggih, tiang ketemu niki, Ibu.
1: Oh, ketemu niki Gianyar, dinya niki raga. Ada tadi ke Gianyar Ubud Sukawati. Iya, karena ada upacara perkawinan.
0: Oke, entar.
1: Ya, tadi kunangan. Makan be guling. Pesta geus.
0: Inggih.
1: Ya, tadi ini ke ketemu sama De Ocol tadi, ala De Ocol. Ya, De Ocol tadi penggemar perempat RRI-nya. Banyak tadi penggemar perempat RRI-nya, geus.
0: Oke, entan nggih.
1: Nggih, banyak ya. Salam untuk kawan kita yang berada di Gianyar Sukawati, Ubud ini semuanya. Banyak ada upacara perkawinan, semoga sehat dan bahagia, jaga kerukunan dan kedamaian. Nih, tak boleh minta lagu?
0: Boleh, ados.
1: Ados, ini lagu Sehidup Semati.
0: Sehidup Semati.
1: Nih. Sehidup Semati. Dikasih salam ini sama saudara-saudaranya Bu Vera dari Tabanan semua.
0: Niki lagunya ne saking sira niki?
1: Sira kan kangge.
0: Ten wenten niki lagu kenten Bu.
1: lagu apa Ibu-ibu? Ini semua minta lagu. Lagu ya, lagu. Pokoknya
0: ngingir rerah-rerah lagu nggih.
1: Nggih. Niki salam dari keluarga besar Pura Susi Jambe Blodan, keluarga Ibu Anggreni.
0: Inggih.
1: Ya, semoga ini rukun semuanya dan bahagia.
0: Inggih suk semua niki bunge, sampun munggah niki nggih, sampun nyinarangin sementara kelarai niki ring siang mekadi mangkin nggih duaning niki kantun suasana kunangan ring pernikahan niki sampun urang nyang lagu niki Ratih Kamu Jaya saking Mok Dek Uli gitu. Ingin ring ukurnya nih Ibu Pera durus sang Radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tutmos.
0: Ingin punapi gatre.
1: Mbah nih Mbah tut.
0: Ingin Mbah Indira ingin.
1: Nggih, gatre menanang cina cincin. Nggih, tutmos dumugi taler kena nggih.
0: Nggih, pastikan niki.
1: Nggih, cuaca driki sedang-sedang saja tuh. Panas ton, dingin ton, pokoknya nyaman, sejuk.
0: Nggih.
1: Nggih. Megatre kedek tuh.
0: Durus.
1: Niki seneng wau Bu Merdeka ring di Jotragan iki nggih di kena rahayu napi sane ke abdi niku mangga ke panguh kene. Nih wenten niki jero susi wenten nini Jerman Eka Batu Bulan Eka Sempidi Mama Endang kaler niki nyarengin nggih wenten udah bani nini Tuade nini Ayunan nini Dania sareng kakek kaler nini Dani sareng nini Santarin Sanur Lumbiang Sanur niki dumber agak nyarengin rahajang Lumbiang. Enten taler niki sira ya jero kukuh taler jero epa nggih mangga kena satu. Wenten niki Pekak Mangkustani nyarengin tut.
0: Nggih.
1: Pak Ket Mancung, Pak Yan Narbo, Pak De Polos, Jaya Nini Ita, Pak De Pitas. Nggih niki Nini Bagas taler nyarengin tut. Amun niki bukan tak temangnya mah nyarengin manteng gitu.
0: Iya, suk semua mah.
1: Yang fitmus, rahajang tugas, kalah walian masih nebantuk Pramo Santi, sane durung, bungkus dada sikitut.
0: Iya.
1: Iya, kalah walian masih nebantuk Pramo Santi. Melin niki megandang
0: jatuh. Iya.
1: Rahayu, iya. Iya. sinep tuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge sok semua niki Mbak Indira, rengu widangan keramitan Tabanan. Sampun munggah nyarangin sementara kelarai rengu siang makan di mangkin nge. Sang redang Malesiki, ring lain telepon 223361 nge. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang tutmu.
0: Inge rahajang siang mewali, sarang sira titiang niki.
1: Titiang Ibu Ngurah, ring pangkung karung.
0: Ibu Ngurah, punapi gatre.
1: Astungkare dado. Tutmu sampun api gatre.
0: Astungkare kena rahayu.
1: Inge Mbak Indira, mesantakan ibu. Lulus tembang ibu tut nih.
0: Lulus.
1: Tembang nih somahe boboto.
0: Somahe boboto. Niki ampun sinampurang dumun niki de ulik sampun niki Ratih Kamajaya duwe.
1: Sampun ma tembang.
0: Sampun. Jagi pacang sampun genten. Lulus sane-sane tiwas nae.
1: Kalain ta migrasi.
0: Kalain ta migrasi nggih saya ge.
1: Nggih, tut mus.
0: Nggih.
1: Tiang serai nu monitor
0: tengah
1: 5 pagi ngantos jam 11 malam.
0: Aduh nggih sok semo niki.
1: Tiang arang-arang ngeranjing.
0: Oh nggih.
1: Sibuk. Nggih. Dan meresidang menapai.
0: Kenten nggih yang penting tetap monitor kenten.
1: Monitor radio sekali. Ring warung siki, ring kamar siki.
0: Baik, suk semua niki kalih kantos maduwe radio niki.
1: Mbak Indira, demogi je Mbak Indira mirang niki. Mbak Indira, jero Jerman kocap melat meriki, jaga sarang Mbak Indira, wantah wenten gala. Inge, terus.
0: Inge.
1: Tadi pun itu ibu ngiringe.
0: Inge, suk semua bu.
1: Inge. Galahe
0: kado.
1: Santi, santi, santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Ngurah ring widangan pangkung karung Tabanan nggih sampun munggah nyarangin sementara kelarai mak kesaming nggih. Suk semua Bu, ya diastun arang pole munggah yang penting tetap satya ring perompat suara budaya Bali tetap satya memonitor niki kenten nggih. Ada mungkin kena rayu sementara di tiang ring panggung karung Tabanan. Pemirsa sarang sami rakalarai ring di tiang mesanakan ring di tiang miarsa yang temang sane sampun saya gayang di tiang. Wali je bos mewali di tiang ketut mus jagi pacang yang re pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 Ratih Kamajaya saking Dek Ulik.

Raka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekala rai, nah kali temai wawu sampun aturan ditiang dumugi presiden menghibur pemirsa ring siang bakal dimangkin nggih. Nah, informasi yang ditiang iki cuaca ring seputaran Jalan Hayam Uruk niki tetap cerah tur terang nggih. Nah, sementara kala rai pemirsa sareng sami, nah mewali sang radit yang ring lain telepon 2233361 nggih. Lurus iring ditiang. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang Pak Te.
0: Inge, rahajang siang mewali.
1: Butuh ring kebo iwa Pak Te.
0: Napi gatre bu putu sekarian.
1: Tahanan cerah Pak Te, cara lindung yahin Pak Te.
0: Aduh, Inge, napi tembang dulu ini ki.
1: Tembang nih, Edi Satya, Bedalu Ngalih Galang.
0: Inge Edi Satya Dedalu Ngalih Galang. Ampun saya.
1: Sampun ngewetang, sampun ngajeng.
0: Sampun lengkap.
1: Sampun. Tiangnya nampun teng dulu Pak Tuh.
0: Aduh,
1: inge. Ngajeng tugas Pak Tuh. Galang walian. Tiang pamit. Om Santi Om.
0: Suksemo niki Ibu Putu Sekaryani ngiring uwidahan kebo iwo niki. Gatra duwe kena rayu tur cekadi lindung uyahin kocap niki nge. Gara-gara panas duwe niki mecedar gitu. Inge demogi kena rayu sementuan ditang ring kebo iwo maka sami nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang itu
0: Rahajang siang ring Sukawati.
2: Nggih, caket wadah intro niki gitu.
0: Sukawati pastikan niki panas mecetar niki.
2: Nggih, panas cetar galang menglanaan kan gitu. Niki ya kulit niat niki kan menjemuh ring dangan kulit kan gitu.
0: Oke, enten.
2: Semandang radio sambil menjemuh lapar.
0: Nggih.
2: Untuk mendukung
0: si
2: cuaca.
0: Ini cuaca mendukung nggak bah terus geris kering kentan.
2: Ini anak yang berjuang pencerah jalan ini benjang awal lagi.
0: Inge.
2: Ngasang teman dengan itu.
0: Durus temannya nih.
2: Temannya nih sakit kentan jadi sambut sakit ayu lasmini sama sekali tiang teman.
0: Sekali tiang demen Ayu Lasmini. Inge sampun saya ke teman ruwe.
2: Inge Gatre ini cukup mata kami Sementara teman lain Ajang rindu kudus Suk semantau balas Tiang mendarat Om Santi.
0: Inge suk semua niki ringu widangan Sukawati dah pekan nge beli rues kani niki sampun munggah nyarangin sementara kelan rai maka sami inge rahajang margiang Sudarmo niki beli rues kani niki duaning cuaca drui mendukung niki gabah drui mang de cepat kering tur mang de presides gelis ke selip gitu nge. Inge pemirsa rekala rai sahabat budaya iring ditiang mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya ge yang ditiang dua ning galah ditiang kosak niki ring galah jam 1 niki nuju jam kali ring acara ngalilo ulangun dulu ini. Pemirsa sareng sami sampun mriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar.
3: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Ingin sementara kelarai pemirsa sarang sami sana kenton kantun tetap sadar ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ingin nam kundang-kundang temang sampun aturan ditiang dumogi presiden menghibur pemirsa ring siang pekan dimangkin. Ingin rauri kidumun ditiang ketut mus jagi pacang iring sementara kelarai maka sami dua ning kebandungan tegalan dan presiden ditiang jagi pacang lantur acara derwin ingin. Nah pemirsa sarang sami tetap kalan ditiang iring saking nuni pasti ke akhir kekirang ditiang ditiang lunas agung rene pangampura ingin. Pindah kawasan yang atur acara dului sina benditiang atuk promo Santi Om Santi Santi Santi Om Tur pemirsa sarang sami melejebos ringgalah jam kali ngatas segala jam tiga jagi pacang iring ditiang pemirsa sarang sami rile ke Perempat Jakarta Tur RRI Padang

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman. Aman, cakep.
3: No, iya. Ya. Iya. Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit, Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
2: Oke, okay, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga
3: Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Mak, apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik, pisaknya, pisaknya itu rendah. Tidak seperti bagaimana celana umumnya. Tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul. Ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah. Tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja. Dan di bawahnya lebih sempit. Itu yang

0: dengan telur pak itik itu.
1: Itu bebek ya?
0: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
1: Jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
0: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau sarawaga lembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
1: Iya.
0: Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat,
1: basile
0: juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
1: pakai sarawaga
0: babi pakai galembong juga.
1: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
0: Iya, ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
1: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, sarawaga lembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam sarawaga lembong ini, Mak?
0: Yang pertama bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi, ya. Fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa

0: punya bentuknya itu ada yang bisanya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
1: Oke, baik.
0: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
1: ada
0: itu
1: ciri khasnya, Maya.
0: Lebih keras katanya.
1: Oh, baik.
0: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayu.
1: Bayu.
0: Bayu itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
1: Oke, ada nama daerahnya berarti.
0: Nama daerah
1: itu,
0: namanya galembong Bayu.
1: Bayu.
0: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
1: Aceh, baik.
0: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
1: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
0: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
1: Oh, guntiang.
0: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
1: Oke, okay, ya. Baik.
0: Tetapi tetap di pisaknya memakai tapak itik.
1: Oh.
0: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dan dua-duanya memakai tapak itik.
1: Tapak itik.
0: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji menelusuri tentang Sarawak galembong. Biasanya tentang Sarawak galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung

0: misalnya randai.
1: Iya.
0: Main randai memakai celana galembong, sarawak galembong. Mm-mm. Sarawak galembong yang longgar, hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
1: Iya.
0: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya.
1: Mm-hmm.
0: Tentang sarawak galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono,
1: mm-hmm.
0: Profesor manuskrip dari UNAN.
1: Wah,
0: saya tanya
1: mm-hmm.
0: tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawak galembong.
1: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
0: Ya, ya kita Maya. Belum menemukan
1: belum,
0: yang ya, lain.
1: Karena belum kita temukan Maya literasi.
0: Karena pola di bagian pisah itu.
1: Oh, okay.
0: Pola di bagian pisah.
1: Mm-hmm.
0: Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawak galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung basibah.
1: Oh, okay.
0: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapaiti ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu,
1: sama.
0: Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak tanya. Pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian galembong ini apa saja jenis galembong ini, kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
1: Oke, okay. Nah menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
1: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarwa galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun sarawak galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
1: Iya.
2: Tapa itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawak galembong tuh punya ciri khas tapa itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
1: Iya,
0: oh baik, silakan. Noel, saya langsung ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
0: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya, nah,
0: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak ya?
0: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato.
0: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato.
1: Baik.
0: Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata.
0: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
1: Itu penandanya, Mak ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jawi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan
1: sehari-hari.
0: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke.
0: Kan cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di Pisa itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
0: Ini Noel,
2: betul, betul.
0: Bukan masalah ilmiahnya. Persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
2: Baik.
0: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Okay. Sampai saat ini, Mak ya.
0: Iya.
2: Yeah. Oke deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik, Uniriri karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
2: Siap. Itu tadi di Padang, untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Mak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia, yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Ari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya.

0: Dengan Cikgu Ria pendengar setia dari Senusantara Uniriri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Bang Uni.
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
1: Narasumber Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu.
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
3: Mak Kari.
0: Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau kita salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, Galombang atau Galembong atau bahasa
3: Galembong.
0: Adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya buat Makari. Pertanyaannya begini, Pak Makari.
3: Yep.
0: Seperti apakah Pak nih, apalagi dengan apa sih kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan keseniannya dan bela diri? Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
0: Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka panjang. Baik baburu ka padang panjang,
2: cakap
0: ruto di tengah rimbo. Tiap zaman berubah gadang, Sarawak Galombang jangan sampai sirno. Artinya nggak tahu nanti tanya. Itu saja buat Bapak dari Sumatera, Uniriri, Rancabana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini baik. Dia harus pantu dulu nih sama Makar ini.
2: Oke. Okay. Baik, silakan mungkin boleh langsung.

0: Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali aye gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah Bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong Bayu itu.
1: Bayu.
0: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya enggak ada lagi.
1: Tidak ada.
0: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
0: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
0: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan,
1: iya,
0: betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer.
1: Iya.
0: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
0: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
1: Okay.
0: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
0: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik. Gitu. Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
2: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Mak Kar ini pertanyaan dari Cikuria tadi.
2: Iya, benar banget.
1: Baik, ini ada yang bergabung nih, Bang Noel di baik. WA-nya Perempat ya.
2: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Mak Kari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawaga Lembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
0: Okay.
1: Silakan.
0: Okay. Siapa namanya?
1: Dia, Mak.
0: Dia di bypass.
1: Mm-hmm.
0: Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
0: Apa tantangan?
1: Terbesar. Untuk mempertahankan Sarawaga Lembong ini, Mak.
0: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Mindset kita adalah mindset luar.
1: Okay.
0: Mental kita adalah mental orang yang tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
0: Untuk pemajuan kebudayaan, kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
1: Banjir bandang ya,
0: Mak. Agak keras.
1: Aman, Mak.
0: Sorry, Noel.
2: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
0: Iya, harus lah.
2: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
0: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
2: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Nusana Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Mama
0: Zur.
1: Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya,
2: Bu Zur.
3: Saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya, tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda, sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu, warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
0: usulnya
3: aja itu,
0: Mak Kari
3: ya.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Ya. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawaga Lembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
0: Iya, karena memodifikasi Sarawaga Lembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai keminangkabauan.
1: Iya.
0: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
0: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
0: Pandindiang miang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
0: Okay. Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil resikonya
1: Maya.
0: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Okay.
0: Masalah warna tidak ada masalah. Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Oke.
0: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan
1: kotornya.
0: Fungsional saja.
1: Okay. Gak aneh. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
2: Iya, oke, okay, baik. Di Padang juga belum ada. Oke, okay deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini Uni Riri ya.
1: Enggak terasa.
2: Enggak terasa ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Ya. Jadi kita enggak kerasa gitu ya. Mm-hmm. Nah, mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Makari kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari, silahkan.
1: Oke, silahkan.
0: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan, dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
0: Nah, setelah itu, setelah tahu, lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
2: Oke, okay, baik, itu
1: udah
2: dia ya.
1: Udah padat nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
2: terutama, iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
2: Bener, itu
1: ya.
2: Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
1: Ya, jangan ya, sama budaya dia. Ya.
0: Satu hal yang dikatakan.
1: Boleh, silakan.
0: Makari. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
2: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
0: Itu dia.
2: Baik.
0: Mina itu tujuan hidupnya satu aja.
1: Iya.
0: Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
0: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang, apapun budaya Minangkabau, itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Baik, siap.
1: Padat banget nih yang materi kita hari ini.
2: Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh.
1: Gimana lagi?
2: Baik, iya. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
0: Salam untuk Nova Kalista.
1: Iya.
2: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

empat budaya, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani pada RRI mengatakan puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia-Eurasia dan sesar aktif. Sekian, Getra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Baik, selamat sore Raka dan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Deddy Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tentunya sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi akan menyapa sahabat budaya Raklan Rai di line telepon 223361. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, langsung saja Dedi akan sajikan lagu manis dari Dedi Kempot, Kapusan Janji.

Baik, rekan-rekan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Jadi Kempot sudah mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya semoga suasana di sore hari yang ceria ini bisa menemani tengah ruang dengar Anda. Dede akan menemani Sahabat Budaya Rakalan Rai dengan sajian lagu-lagu dangdut. Baik,

0: Sudah ditemani juga oleh adik-adik dari PGRI Bali, IKIP PGRI Bali. Langsung saja kita sapa Arik dan Dwi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Dede.
0: Gimana sehat Arik?
2: Astengkara sehat.
0: Dwi juga nggih.
2: Iya, astengkara beli sehat.
0: Dwi, Arik, yuk langsung saja kita sapa Raklan Rai, sahabat budaya yang memang pingin bergabung dan pingin berdendang bersama kita nggih di kesempatan sore hari ini. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
3: Net adalah kita. Iya.
0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dede main orang ganteng.
2: Kayaknya tahu deh ini siapa.
0: Tahu, tahu.
2: Tahu.
0: Siapa?
2: Nini Lodro ya.
0: Bukan Nini Lodro namanya.
2: Nih Galuh.
0: Loh Galuh.
2: Galuh sebutan.
0: Bahasa kerennya. Nama kerennya. Loh Galuh.

0: var seni.
1: Lo galo suar sini. Nama lengkapnya.
0: Coba saja galo nyara.
1: Pasti karena sama Dede juga rindu.
0: Iran ke Dewi.
1: Benten Dewi, bukan Dewi tapi Dewi.
0: Dewi aja ya. Sama
1: Ari.
0: Itu Pak Dede. Aduh. Kangen rindu segala ayu.
1: Kangen sekangen-kangen hatiku bersama lu galo batis belah-belah.
0: Kangen belah-belah kan, ampun mulai kangen lahir nenek galo ayu.
1: Oke, terima kasih lo galo. Ini ada salam.
0: Yang kira nyalaman Pak Dede.
1: Ari nyalamin.
0: Ketemu Ari cantik jelita manis tingti.
2: Aduh, napi lagu-lagu dangdut requestannya mangke nih galo.
0: Lagu yang satu piring berdua aja sama-sama Pak Lodre.
2: Aduh, gitu ya. Satu piring berdua, beli deh.
0: Iya.
3: Sampai
0: boleh salam. Salam tidik ya. Penyarnya semua aja disalami sama ini Galuh Ayu. Iya. Kira niki.
2: Niki Ayu.
0: Pak Tet Manju, suaranya merdu.

0: Ya narba jangan di kantor aja tetap tutup.
1: Ya semua ya Nik Galuh.
2: Bungkus bungkus.
0: Butuh kebohiu. Kemudian juga buat KBB jerung ipam. Kak Dania sama kakek, Nisanta sama kakek, buat kesan Bibi, buat Cinta. Ya dibungkus aja,
2: udah belum pulih.
0: Semua dibungkus ya.
2: Iya, diangkut, diangkut.
0: Iya, diangkut semua, atau belum lagi calling sama Nini Galuh ya.
3: Rindu, serindu, rindu hatiku.
0: Pak Dede.
3: Terima kasih lo Galuh. Baik, sudah diawali oleh
2: Bu Lo Galuh.
3: Lo Galuh Sin Bikat.

0: Panjang sekali, luar biasa. Baik, lagu-lagu lagi kembali dari nyapa di 223361. Om Swastiastu, selamat sore.
1: Om Swastiastu, selamat sore, Bro Dangdut.

0: nih.
1: Silakan nih, silakan nih.
0: Setangkai bunga padi ya.
2: Hah? Setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi kena na na na na na na. Gitu kayaknya kan ada salah.
0: Istirahat dulu ya lalu kalau. Masu Nindi ikut ini selamat sore Masu Nindi Kak Ciatop. Bu Eka BB, Bu Eka Sembidin, yang Kersawan, yang Kirana, Selamat sore, Lu Sekar Satung, Pak De Gunawan, Pak De, ya itu De Japo ikutan ini dari Bang, iya, ada Patut Virko, Patut Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal. Ini yang ini Ayuna ikutan Kediri.
1: Oi, Nini Ayuna.
0: Iya, Bu Pera, naik Bu Pera, Mbak Indira, Pak Devi, Jero Mangkum Brajopati. Bu Putu Kebuiwo, Dut Mancung, Pak Yanarbo, ya semua-semuanya, Dede. Iya, semua sehat-sehat lagi ya. Ya, Dede, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih, Dede. Nita.
0: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Nita di seputaran Pejaten Tabanan. Terima kasih sudah menemani kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sahabat budaya, langsung saja kita ikuti dulu selingan berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
7: Bunda, piring sekecil tampak penuh, tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

upacara Dok Dok Mong. Upacara Dok Dok Mong sinari tunggal upacara sakral nulak bale sane kemargiang ring desa adat Batuyang Gianyar Bali. Upacara peniki kemargiang nyabran ewarse nepek ring rahine kajang kliwon sasih kepitu. Pari kramo puniki mertertujon nawangin sekancan pikobet utawi ios nenten becik sekadi gering lan merane ring jagate antuk nedunang ide ratu sakti ratu mayun miwah petapakan barong sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang ngidaren desa keiringin antuk tetabuhan kenang lan kemong. Upacara kekawitan antuk ngejot utawi butayadnya pecarwan keduluran antuk ngaturang penyamlehan ayam ring nyabran perempatan utawi peteluan sane wenten ring wewidangan desa adat Batuyang. Sesampun ngejot raris kelanturang antuk upacara ngelawang. Maka sami petapakan barong rangde miwah serana sakral saking kayangan tiga keiring ngidaren desa. Pari kramo puniki kesarengin oleh kramo sami mertujon nunas keselamatan miwah kerahayuan. Sesampun puput ngidaren desa turmaning kerasa kewendenan jagate sampun becik upacara dog-dog mong pacang kelanturang antuk upacara nyawang sane kemargiang ring catus pato utawi pempatan agung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sahabat budaya Raglan Rai yang masih stay tune bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Tentunya masih bersama Didi Mahendra dan ada juga Arik, tentu ditemani juga dengan Dwi di studio Pro 4 RRI Denpasar. Baik, kembali Dede sapa. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pak Dede. Siang
0: Mah Mangku
1: saking pemenang.
0: Mah Mangku Prajapati.
1: Lagi kabar Pak Dede.
0: Baik.
1: Sampun Bu Galosan boleh nggak? Pak Dede. Yang teman ikan ini yang.
0: Oke, silakan Mangku, ada salam dari Arik dan Dwi.
2: Sasiastu Bang Mangku. Iya. Selamat sore. Ibu gimana kabarnya?
1: Baru Mbak Acok nih juga. Tapi Mas semangat sih.
2: Sehat-sehat.
1: Adik-adik semoga sukses Semoga mangihin.
2: Mamaku. Sapun api, Request lagu-lagu.
1: Yang nesmangin nes lagu
2: nih. Iya. Lagu apa?
1: Sedih-sedih.
2: Lebih
1: bila aku biarkan masa lalu.
0: Judulnya apa?
2: Apa itu ya judulnya?
0: Ada. Oke, ikut bergabung aja. Terima kasih Nini Mangku. Baik, Raglan Rai tentunya harus hafal judul dan penyanyinya. Baik, kembali di Sapa 223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Bli Dede.
0: Selamat sore. Halo.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Asik jos.
3: Inge. Butuh keboiwa
2: Butuh keboiwa.
3: Inge. Bintang pentas baby persik nge.
2: Bintang pentas.
3: Mau salam-salam boleh enggak?
0: Lanjut.

0: Ada Pak Yan, Pak De Polos Jaya, Pak De Murdaya, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Pak Ciato, ada Mbah Tunindi, ada Nini Agus Rajeng nih, ada Gung Biang Seri, ada Bu Mang Budo, ada Pekak Mangku Sudani, ada Pak Yan Arbe, Patut Mancung, Nini Ita, ada Bu Noni. Ya, semua-semuanya ada, Pak.
1: Beli deh. Baik, terima kasih.
0: Ini kira ajang tugas.
1: Aha.
0: Selamat Santi, Om. Santi, Om.
1: Baik, terima kasih. Ada Bu Putus Karyani di seputaran Keboyo. Baik, kembali di Sapa 223361. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Kita. Selamat sore Bu Dede.
1: Selamat sore.
2: Iya. Maylin dari pasar Bu Dede.
1: Maylin.
2: Iya. Apa kabar Bu Dede? Sama sama Dwi.
3: Iya. Baik. Baik-baik saja.
2: Oh, baik-baik saja ya.
3: Maylin gimana?
2: Oh, baik-baik saja juga.
3: Baik-baik saja.
2: Kalau cuaca di sekitar Denpasar Selatan sekarang lagi cetar membahana.
3: Iya, sama di sini juga cetar banget.
2: Oh, sama ya. Ya karena satu jalur.
3: Benar sih, benar. Gimana?
2: Mau request lagu ya?
3: Lagu apa?
2: Dari Eri Susan.
3: Eri Susan.
2: Yang hujan.
3: Hujan.
2: Ya mudah-mudahan hujan beneran ya.
1: Hujan. Eri Susan. Oke, sudah.
2: Salam-salam dikit ya Bu Dede.

0: ada Bu Simpa di Penateh, ada Bu Sekar Tatung, Kak Dania, Nini Dania, ada Bayan Narbo, Petut Mancung, terus ada Bu Logaluh, Warsini, gitu,
1: gede deh. Logaluh, Raden Mas Ayu Warsini.
0: Terus ada Mo Ani di kapal. Ya pokoknya buat semuanya aja Bri Dede. Ya Bri Dede sama Ari sama Dwi. Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati, ngejaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
1: Baik, terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih, matur suksema sudah menemani Dede di Pro 4 Suara Budaya Bali. Ternyata lu galuh keren sekali lagunya nge. Setangkai bunga padi.
2: Setangkai bunga padi dan sepiring beruang.
1: Keren-keren sekali. Requestan dari
2: Nini
1: Galuh. Nini, kok Nini Galuh? Lu Galuh. Oh, okay. Kalau Nini itu kan notasinya ya sudah lansia. Kalau lu itu berarti ya minimal
2: masih muda.
1: 17 sampai ya 86 lah.
2: Nininya masih energik sekali.
1: Baik, Raglan Rai Sobat Budaya, kembali Dede sajikan lagu Bintang Pentas dan tentunya kita ikuti dulu selingan berikut ini.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, dukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Dukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Ketua Industri Kecil Menengah IKM Binaan Dekranasda Kabupaten Tabanan, yaitu Surya Winawan Abadi dari Pejaten, Kecamatan Kediri, dan Mataksu Leader dari Desa Marga Kuku Dauh Puri, Kecamatan Marga, menjadi perwakilan Tabanan dalam Krianusa 2026 berlangsung 26 hingga 30 September 2026. Pameran yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur, antara lain Dekranasda dan Dekranas, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sandiaya mengatakan, keikutsertaan Tabanan menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kriya daerah sekaligus mendorong para pengrajin meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Baik, rekan-rekan sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempuan Suara Budaya Bali. Masih bersama Dede Mahendra yang setia, tetap setia tentunya menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saatnya Dede sapa. Selamat sore, halo.
1: Halo, halo, selamat sore Bli Dede. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dede Bagus.
0: Baik, luar biasa sekali. Ada Mbak Indira.
1: Ya, keramitan tabanan.
0: Gimana kabar?
1: Asung kare, kena becik rahayu sehat.
0: Baik, langsung saja.
1: Ya, ini cuacanya rem-rem, Bli Dede.
0: Terima kasih informasinya.
1: Yang kayaknya, Bli Dede.
0: Ya,
1: nyengol boleh ya?
0: Lanjut.
1: Minta dangdutnya, Bli Dede.
0: Boleh.
1: Ya, dangdutnya dulu.
0: Pokoknya di acara Pro Dangdut mah bebas.
1: Ya, dangdutnya itu ya termenung dari titik sendora ya.
0: Aha.
1: Ya, udah itu nyengok dikit ya. Ada Maylin, ada Putu Keboiwo, Bu Sedaryani, ada Nini Ita, ada Pak Depi, ada Mama Endang, sama Pekak Poleng di Kuto, gimana kabarnya kak? Mudah-mudahan sehat ya. Ada Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo ini. Tante Jerman naik ya sama Bli Dede. Biar rame di udara ya Bli Dede ya. Ada lagi Nini Ita, ada Nini Tuade, Bu Ian Swartini gitu. Udah Bandi, udah Weni, Nini Santa, Nini Dania juga ya. Ya itu aja Dede yang belum disenggol ini dibungkus jadi satu. Oh ini Maylin lagi nyolek di kan dia sama Bu Jero Kukuh sama Bu Jero Epa, Jero Manurago. Beli Dede. Ya buat Beli Dede rajang selamat bertugas. Terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Bukan data BBB. Kembali di sapa 223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.
2: Saya Bu Citra dari Tangeb, Bli Dede.
0: Bu Citra, gimana kabar, sehat?
2: Ya, baik Bli Dede. Tumben saya ikut ini bergabung sama Bli Dede.
0: Dede juga tumben gabung dengan Bu Citra.
2: Ya, tahu Tangeb Bli Dede?
0: Tangeb tahu.
2: Ya, itu udah dibuka sekolah SMK nih ukir saya. Ya, salam sama gek yang ada di studio ya, gek.
0: Sudah Arina. Pamit.
2: Oh, sudah. Ya, minta lagu Bli Dede.
0: Silakan.
2: Jangan tinggalkan aku ya.
0: Kenapa?
2: Dari Iman S. Arifin ya.
0: Jangan tinggalkan aku.
2: Ya. Ini ada salam ini dari Tangeb ini Dadong saya ini Krisna. Ya.
0: Jangan tinggalkan aku dari Mila Rosa.
2: Ya. Bli Dede.
0: Yap.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Buat Nini Tuade, buat Tante Jerman, juga ada Bu Lodre, Pak Sunini, Pak Pandi Wayanarbe, Bu Eka Sempidi, ada juga Mbah Indira tadi, ada juga Bu Putu dari Kebo Iwo, ada Bu Sekar, ada Nini Ita, ada Maylin, ada juga Bu Lokardiase, dan juga ada Pak Tut Mancung, Pak Desi, ya pokoknya semua ya pendengar Pro 4 RRI semoga sehat selalu. Buat Bli Dede, selamat bertugas, selamat sore.
0: Baik, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Rekan-rekan sahabat budaya, kita langsung saja ikuti dulu selingan berikut ini.
3: Duh, capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
4: Tar.
3: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
4: Kamu lucu kalau lagi mewek.
3: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
4: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
3: Maksudnya?
4: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
3: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakral.

Tuhan dalam setiap pegelarannya, salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan, Batu Riti, Tabanan, Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Baik, rekan-rekan Rai Sahabat Budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Perempat Suara Budaya Bali. Baik, langsung saja. Selamat sore.
1: Selamat sore, dandut-dandut adalah kita.
0: Baik.
1: Jadi,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan yang sepusri dari Kerabokan. Apa kabar, Dede?
0: Kabar baik. Dengan, maaf, dengan...
1: Niang Putusri.
0: Niang Putusri di seputaran Kerobokan.
1: Kerobokan, Banjar Kesambi.
0: Oke, Niang Putusri. Ya, Dede catat dulu, ya. Sama
1: Dede, ya.
0: Aha.
1: Mau minta lagu, deh.
0: Silakan, Niang.
1: Lagunya Seminggu di Malaysia, ya.
0: Seminggu di Malaysia. Ya. Coba dicari dulu ya.
1: Mau singgah dulu deh.
0: Silakan.
1: Ada Pak Yanarbo, enggak Pak ya?
0: Ini Seminggu di Malaysia yang nyanyi siapa?
1: Kayaknya siapa ya?
0: Mus Mulyadi kah?
1: Oh, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Yanarbo, ada Mbah Indira, wau baru udah naik. Nini Ita, Mbah Dunindi, ayo goyang-goyang. Ini ada Dahata, ada Bu Putu Keboiwa. Naik-naik sekarang Bu Putu. Bu Lodro udah naik, Pak Dede?
0: Bu Lodronya belum. Oh, sudah.
1: Ya. Terus ini BKBB. Ya, kalau gitu semuanya aja deh ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Jadi sangat bertugas.
0: Baik.
1: Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Selamat sore, terima kasih. Ada Niang Sri di Kerobokan. Baik, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore, Haro Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Oma Agung.
0: Di?
2: Di Jerman. Kede, Dede. Lion ngelahadan Botanto Jerman jadi ben Oma Agung.
0: Omong nak Jawi sekarap muwis.
2: Yo ngono wis sekarapku. Sopo jenenge yo ngono wis.
0: Yo, aku rapopo.
2: Rapopo. Wis munggah Raden Ayu ya.
0: Wis. Raden Ayu munggah.
2: Raden Ayu.
0: Wis munggah.
2: Soalnya bilang itu Raden Ayunya mau kesini katanya.
0: Saiki kalau enggak salah Raden Ayu neng cari.
2: Neng sawah.
0: Neng sawah.
2: Dede.
0: Mbe ngalap-ngalap bungo.
2: Ya ngalap bungo ngono
0: lho bungo. Ngono. Aha, mbe ngalap bungo. Sikil iku lho klebu.
2: Sapa sing nyolek-nyolek ning HP-ku orang do ngono.
0: Sapa iku nang colak-colek.
2: Iya, enek juga sawetro anyar ya. Sapa iku dari tanggap itu beli Dede.
0: Sapa sih? Oh, mbek tanggap iku ono Citra.
2: Ibu Citra ngono ya.
0: Oho.
2: Iya wes nyolek Oma Agung suksemo gitu baru belajar bahasa Bali maafin aja.
0: Aha.
2: Li Dede.
0: Nggih.
2: Mbak Indiranya udah juga ya naik ya. Iya. Sekarapku aku njaluk lagu sing ngene iku Dede.
0: Sopo?
2: Yang ono resesi ku lho.
0: Sopo?
2: Resesi kayaknya itu Haji Omay Rama iku.
0: Resepsi.
2: Iya, resesi dunia.
0: Dhisik. Aku sa konek-konek on dhisik resepsi ngono ta?
2: Ono.
0: Resepsi ora ono.
2: Resesi dunia ngono lo Dede.
0: Resesi ora ono.
2: Ono. Bos, iya le ono yang ngene aja.
0: Opo iya,
2: namanya itu?
0: Opo?
2: Yang rupiah aja.
0: Oh, rupiah. Dhisik, sopo siki sing nyanyi? Oh, rupiah iki sing nyanyi Romadi Rama.
2: Iku wis.
0: Oh, iya wis.
2: Iya tak kei.
0: Mm-hmm.
2: Butuh keboi wong ngono lho.
0: Mm-hmm. Sopo meneh?
2: Sopo meneh Bu EKPP wis munggah dek.
0: Mm-hmm. Bu EKPP durung.
2: Durung.
0: Mm-hmm. Iki wawu sing munggah ono Niang Sri neng Krobokan, ono Bu Citra. Ono sopo meneh Melin, Mangku Prajapati, Miskarini, Niita.
2: Wes
0: iki neng Arab ono Raden Ayu, Sekar, Mas Riani, Semiliki, Timbrihi.
2: Kasihan orang de mau ngomong ke sini mau golek usam
0: ono. Golek usam.
2: Iya.
0: Golek usam angge cikil iku lho mblah-mblah.
2: Aduh blene. Nana
0: sagiana pi mecis padanya nang ini.
2: Nggih,
0: nggih.
2: Matur nuwun.
0: Dadah papai, matur nuwun ono. Oma sopo seki nang payangan. Ya wis. Nggih, 223361/4 Suara Budaya Bali. Kesarengin Dede Mahendra saiki. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Mhm.
3: Iki tiyang pecinta baru niki tapi setiap hari tiyang monitor.
0: Sopo?
3: Tiyang Kak Pande saking Junjungan Ubud.
0: Kak Pande dari Ubud.
3: Yeah,
0: Junjungan.
3: Junjungan Ubud, yeah.
0: Oh, nggih, Junjungan.
3: Salam kenal sarang Pak Dede.
0: Dede.
3: Ndak tiang uning Pak Dede kan saking Pejeng, eh?
0: Ndak, tiang saking Penateh.
3: Oh, saking Penateh.
0: Nggih.
3: Oh, kan tiang saking Pejeng.
0: Ngenten, tiang saking Penateh.
3: Oh, nggih.
0: Mm-hmm.
3: Tiang nunas lagu.
0: Nggih, lagu napi.
3: Tiang request lagu napi ada nenika dari Oma dari Mus Mulyadi sarang Yanu. Sarang Ida Lahela lagu Suara Hati nggih.
0: Suara Hati dise. Oke, sampun.
3: Sampun nggih, sok semua Pak Dede.
0: Miring.
3: Nih, salam kenal sarang pecinta kami.
0: Aha.
3: Nih, setemu mewali.
0: Miring. Kak Pandi, ring seputaran Ubud. Rekalerai terus dumun biar siang, sani pacang lintang.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
1: Sir sekali kadang pernah tu melayu boleh mereka nang swarga.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu...
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Baik, Rekan Lerai, sahabat budaya masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Berapa lagu tentunya sudah dihadirkan ke tengah ruang dengar Anda, menemani kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Rekan Lerai, sahabat budaya yang ingin bergabung, tentunya kembali dari akan menyapa di 223361. Terima kasih, ada Bli Wisnu di seputaran Jalan Batu Yang. Gimana kabar Bli Wisnu? Semoga sehat. Terima kasih sudah menemani Dede di kesempatan sore hari ini. Kembali 223361. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Baik, langsung saja, Bu Vera.
1: Ya, baru nih deh, 3 hari libur. Salam sehat, salam semangat.
0: Oke.
1: Lagu Perjuangan deh, deh.
0: Perjuangan?
1: Ya, Bang Haji Omay Rama.
0: Romai Rama sudah tadi, Bu Vera, ngikut aja dulu nih, Kinge. Silakan ya, untuk bersalam-salam.
1: Ya, pokok salam semuanya. Ya, pendengar Perempat RI, salam sehat, salam semangat. Kalau naik sesuatu biar banyak dapat naik. Ya, kalau naik sesuatu lama nanti deh.
0: Oke. Okay.
1: Ini warga yang dalam pasar Sabanan. Tukang jahit, pedagang, petani, nelayan, buruh, supir, salam sehat, salam semangat.
0: Salam semua. Semangat semua.
1: Ya, maju terus, pantang mundur. Om santi, santi, santi, om.
0: Baik, terima kasih Bu Vera di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani Dede di Pro 4 Suara Budaya Bali. Rakyat-rakyat sahabat budaya, terima kasih tentunya untuk atensinya sudah menemani Dede. Nggak terasa nih, sudah 2 jam Dede menemani rakyat-rakyat. Dan sekali lagi, jangan pindah frekuensi di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali sampai tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Dede akan temani dan tentunya di acara-acara yang sudah kami siapkan. Dede undur pamit. Selamat sore. Dadah. Bye-bye.

Sahabat Budaya, pentingnya penyiapan siswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference of Leadership in Education 2026 di Bali. Pembahasan tersebut disampaikan Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Association Profesor. Kami ulangi, Associate Profesor Yudi Agusta PhD, telah memberikan materi pendidikan berbasis AI untuk mendorong kewargaan global di Harris Hotel Residence Sunset Road pada Minggu 27 kemarin. Ia mengatakan terdapat perbedaan antara mengajarkan siswa menggunakan AI dan mempersiapkan mereka hidup di tengah perkembangan AI. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sebenarnya ini ada kalian raih berapa miarsa senengah dunia rengnya dede ring perempat suara budaya Bali seneng mangkin jagilan orang di tiang acara dulu ini ring siaran lingsir sanje Rizie Bos di TV pacang membahas kendan gih adat istiadat seneng dan ring Bali seneng mangkin urus dumun temang gigi katur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak Petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Sesolahan kecak. Sesolahan kecak pinake sinari tunggil seni sesolahan tradisional sane pini kesumbung ring jagat Bali sane ngapiokang seni tari, drama, suara, mewah, sastra tradisional Hindu. Metiosan sareng mekudang sesolahan tradisional Bali sane ngangen gamelan pinake pengiring, sesolahan kecak nginyilang paduan suara saking mekudang pergine lanang melingeh ngiterin kalangan utawi metemu gelang ring madil wantah ngangen kain utawi kamen selem lan saput poleng nenten ngangen kuace sinambi mesuara nembangin cak cak cak. Sesolahan puniki nut kehanan sesolahan ritual sakral Bali sane muaste sesolahan sangyang sane metotujon nur utawi ngerauhang dewa utawi leluhur. Sejarah sesolahan kecak puniki kekawitin saking kolaborasi pantaraning seniman Bali Iwayan Lima sareng pelukis saking Jerman Walter Spies ring warse siu sangang atus tigang dasa. Iwayan Lima lan Walter Spies ngarianing lelintihan raris ngiket paduan suara lan ngicalang unsur trans utawi kerauhan raris kegentosin antuk suara kur taler ring tengahin kalangan wenten bobok utawi obor ageng pinake sunar utama ring sesolahan turmaning mekardi aura mistik rikalewengi. Sesolahan puniki nyeritayang epik Ramayana rikala Ida Dewi Sita kepandung antuk Rahwana raris sang Ramo lan Laksamana kesarengin sang Hanuman ngut sahayang nyelametang Dewi Sita. Iwayan Lima raris nyobiahang sesolahan puniki kantos keduro negara mekardi sesolahan kecak dados ikon budaya Bali miwah kasub ring sejebag jagat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya ini orang lain rai berapa miarsa sedang ada nyarengin dede ring perempat suara pria Bali senawau sampun aturin di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami dumugi je presiden terhibur ring siaran galah sore ini mangkin irin di tiang untuk ngaturang siaran ling sirsanye sane wau kali tembang sane sampun katur dumugi je presiden nyarengin para pemirsa.

0: Budaya sebelum didiang ring Bali kena niki ngomong ini tradisi budaya pasti ke sampun enten Male nenten tidak masih diragukan kena niki ngomong ini kekentalannya nih kebiasaan-kebiasaan yang masih dilaksanakan utawi kantun kemargi yang kantos mangkin. Nah tentu sebagai generasi muda gender niki harus tetap kita melestarikan mangde nenten tergeser oleh perkembangan zaman. Nah sahabat budaya, nah sani mangkin dede pacang membahas juru arah kenten nggih. Nah yen dumun kenten niki sedurung perkembangan zaman teknologi maju kenten juru arah kenten niki tetap memargi. Nah sekali mangkin dengan adanya perkembangan zaman sudah masuk media, teknologi, WA, HP, nah utamanya ini niki, nah mungkin untuk lebih gampang dan efisiennya akeh kena niki ring banyar-banyaran organisasi kena niki kelompok-kelompok menggunakan grup WA. Nah raklan rai sahabat budaya ritat kaleng ngemargiang paruman pesangkepan. Nah ring banjaran kena niki ring bebanjaran kena nge sana dan ring Bali baik di kering desa Pekraman kantun memargi niki juru arah. Inggian punike warga adat yang bertugas menyampaikan atau memberikan atau menyampaikan pesan pengumuman petunjuk dari klien banjar kepada masyarakatnya. Nah, tentu fungsinya niki menyebarkan informasi, menyampaikan undangan rapat atau paruman, mengumumkan ada berita duka dan tentunya wenten informasi-informasi penting ring desa Pekraman. Nah, mika tradisi kantun memargi kantos mangkin sekali mau dengan perkembangan zaman sekali napi sani sampun sobian di tiang wawu. Mugi-mugi nenten bergeser dan nggih, mugi-mugi nenten bergeser. Kemauan sana bersimpat continue kenda niki seperti wenten kegiatan ring Bali Banjar kendan. Nah niki grup WA juga sangat efisien sekali nge. Nah pun api antuk tradisi dan modern bisa digabungkan menjadi satu, menjadi satu kesatuan nge, untuk tentunya mempermudah yang sekali mangkin kan setiap orang nih ke menggunakan membawa HP nge. Nah artinya ritual kalau wenten kegiatan api yang bersifat berkesinambungan kenda niki, nah bisa diinformasikan melalui media sosial utawi WA nge. Nah nike pentingnya juga masa setiap hari pengarah mungkin diawali saja. Nah contoh semeton kerama banjar di tiang pengarah benjang jagi napi wastane wenten kerama banjare megamel jagi nyangre pujawari ling purle kenten seumpama. Nah ke nike ritat kale juru arahe ngarahang mepengarah kenten niki majang ring kramo nge benyangnya ne ngelantur modelnya ne contohnya mungkin satu minggu kenten nge artinya cukup diingatkan lagi oleh klien banjar ilingan semeton malih jebos malih ilingan semeton benjang malih. Nah nike tiang rasa cukup membantu sekali nge. Nah rakan rai sahabat budaya nike pentingnya bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan zaman dan teknologi. Wenten seperti mangke niki, mari kita menggunakan secara bijak dan nggih media sosial. Regelan Rai sahabat budaya, seneng mangkin mewali jagi aturitian tembang sekemon durus lumun biar siang seni bacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: membuat perjanjian beli ini kuala bulan Januari, jadi Februari mara 2 bulan kan. Menjani ini petang bulan beli kan ini yang lebih 2 bulan ada beli.
1: Badah, ini nak mau ini belum nih. Ya nak beli barang karena nageh korting. Ini beli bang korting, nggak disengnya nih.
0: Yang man modern kayak yang belingan man korting.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya dia regular dari para pemirsa, ledangan pisan, rendokan wawu, sampun itu di tiang tembang. Sepisanan di ngelusur mau pamit, ring siaran galah sore ini makin iring di tiang untuk ngaturang siaran lingsir sanya. Mali je bos, jagi aturan di tiang, puja trisan dia.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

Sebenarnya dia regulan rai berapa miarsa seneng ada nyara gede ring perempat suara budaya Bali seneng bawa sampun atau rendi tiang tembang eh nyarangin para pemirsa sami ringgalah sore mungkin lumugi presiden terhibur antu tembang seneng sampun katur sampun nyarangin Dede ngawit ring galas sore jam 3 nge kados puput menurut jebos jam kutus wengi. Sane mangkin menawi to wenten sane jagi bergabung Dede membuka on air kada niki ring 223361 berbincang-bincang ria kada niki nge ring ditiang ring siaran lingsir sanya.

0: Saudari dari Rangin Rai, Prabu Miarsa, Sani Kandunia Rangin Dede, Sani Mangkin Dede, Kidik mau membahas tradisi ngejot kendan ge Sani Kandun Kemargiang Ring Bali. Nah, sahabat budaya, ngejot kendan iki khas masyarakat Ring Bali. Nah, di mana kegiatan kendan iki saling berbagi makanan, buah-buahan kepada tetangga atau sanak saudara nge. Nah, Kandun Memargi kendan semakin. Nah, ternyata tradisi ngejot niki sangat familiar sekali talar ring Lombok kan dan nggih. Nah, mungkin karena napi ya budaya ring Lombok kan dan niki hampir sama nggih. Sekemaun boyo jeung ring Lombok kemanten ring seluruh Nusantara midam ditiang wenten tradisi ngejot niki sekemaun nama nya yang berbeda. Nah, sekali ini kang eh Rila Rai Sani Kandun bergabung niki nyarangin Dede tradisi ngejot niki biasanya nih kelaksana yang dat kala rahina suci, rahina galungan, genden nge wenten piodalan, dat kala makarya upacara manusia yatnya nganten napi jes luirnya nih. Nah, nike kemargiang tradisi ngejot. Oke, pemirsa, Sani Mangkin durus umun biasanya Sani Pacang Lintang.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Raglan Rai Bro Pemirsa Sumedang Ditiang Sedengar Dunia Rangin Dede Ring Perumpas Surah Budaya Bali Temang Senewawu Sampun Atur Ditiangih Nyarangin Para Pemirsa Sami Ring Alas Rindu Mangkin Demugi Jabri Sida Terhibur Kemanten Ledangan Pisah Niki Riantukan Galah Sampun Telas Dede Ngelungsur Mau Pamit Mali Jebos Jagi Atur Ditiang Berita Bahasa Bali Ceraki Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Raka dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angin pemirsa Ratu Idodani melihirin di tiang miarsa yang gadre bahasa Bali saking perumpat RRI Denpasar. Mui gadre sane katur mine kadin nyani di kranasda tabana nabdabang kriya lokal ring pasar global. Pinungkan PMK lan LSD patut kauratian mangde ninten kantos ngelalahin sampi. Angin pemirsa sane mangkin di tiang Dede Mahendra ngaturang gadre sejangkap nyane. Pemirsa kekali industri kecilan menengah IKM sane katuntun oleh Dekranasda Kabupaten Tabanan inggian punika Surya Wenawan Abadi saking Pejaten Kecamatan Kediri lan Metaksu Lider saking Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga ngangganin Tabanan Ring Kriya Nusa Duang tali 6 likur sane kemargiang kantos tanggal 13 September warse kali tali 6 likur. Pameran sane ngambil patitis indik cipta kriya berkelanjutan pengrajin mendunia punika kesarangin oleh Samas Dasestan Taler Sata sekat pitu pemilat saking Dekranas lan Dekranasda Kementerian lan Lembaga Miwah Para Pelaku Usaha Mikro Kecil lan Menengah UMKM. Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya Ngodarang pidada punike dadosileh tunggil pemargi angin nyobihang inik potensi kriya daerah talar ngerme para pemerhatin angge nincapang memotlan inovasi publik. Pemirsa penyakit PMK lan LSD Presiden Makyus Kaun ini ngalahin sampine. Kewintenani pun nike talar Makyus majang ring stok pangan hewan. Praktisi lan pemerhati peternakan lan kesehatan hewan Dr. DRH Ketut Gede Nata Kusuma ngolat nelatarang. Pengendalian penyakit punika patut kumargiang antuk pencegahan vaksinasi disinfeksi miwah sanetiosan. Selian punika pengendalian punika taler kebuatan antuk pengawasan transportasi ternak. Micayang penuntunan majang kramene surveillance rutin miwah nekas pengalah pinungkanan sane inucap.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pamirsa Bali mewali keni linuh dangkal selami tigang minggu pungkuran ring bulan September puniki. Menurut data saking Stasiun Geofisika Denpasar, Bali keni kutus likur linuh sane magnitudo ngawit saking siki koma kutus kantos 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Harit ngodaran linuh punike akehan soro linuh dangkal saking subduksi Indo-Australia Eurasia lan sesar aktif dan ngodaran linuh sane kerasa yang punike wenten ulung dasa kali persen utawi tigang likur linuh sane magnitudo nyane kirang saking tiga talar wentan lima likur sane magnitudo nyane kantos limo utawi pitulas persen. Gatrup ini huntar pemirsa para siswa patut ke siagayang ngarepin panglima kecerdasan buatan AI dado sinilai tunggil sane kebeli bagang di International Conference on Leadership in Education utawi ICLE duang tali 6 likur ring Bali. Wakil Rektor 3 ITB Stikom Bali, Profesor Yudi Agusta, PhD Risampune Micayang Aja-ajahan Indik Pendidikan Bebas AI, angin nukung kewagadan global Rahinani Dibi, Yudi Agusta ngewedarang wenten pabinayan rikalaning micayang panuntunan majang para siswane, ngawi guna yang AI napi malih kewekas pacang terus ngawi guna yang AI. Manut danai, para siswa punika patut uning dasar-dasar AI. Talar sapun napi teknologi inucap kekaryani mengde presida kawi guna yang becik. Yudi Agusta ngawawakin gurune patut nguatasin AI ring proses pembelajaran. Siswanya ne ninten kepicayang langsung ngawi guna yang jawaban sane kepicayang oleh AI nanging patut keolah malih. Angin pamiharse wantah kadi asapunika gatre bahasa Bali ceraki presida katur hingga lahung ini mangkin titiang Dedi Mahendra kasarangin pengerembu gatre Bali ngelungsur mepamit puputang antuk Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Asapunika wau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
4: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa?
5: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
4: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
5: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
4: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
5: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
4: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
6: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
7: Raglan Rai para pemirsa, sebelum Nidian sedang ada nyerangin Dede Ring Perempat Surabaya Bali Landuran Nidian sedang makin jagi katur tabu bebarongan Belegan Gerdulis Fair Sayang.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pance, termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pance merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
1: Nana, lagi borong nih, Nah.
2: Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
1: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
1: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
1: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
1: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira, mulai-mulai ini kisarang titiang dayu ari nyarang Ngira Kerai, makin Ngira Ring FM 106,4 MHz, ngawit saking kalah makin, nyantos pupur meja bos, ring kalah jam rora suwengi Ngira Kerai di bawah sampun ini kisarangin, soal terang titiang di dede, kaitan Ngira, suksesnya banget sampun nyarangin. Tale, niki pasti ke sampun nggih pacang sampun saya gayang titiang niki winakadi program acara sani pacang kemarga yang manajer bos niki nggih. Tale, niki ringgalah mangke akhirnya ringgalah jam kutus nyantos jam sieu kantun niki kelanturan titiang ring siaran lile cita nggih. Pacang aturan titiang niki yang ngembara kawentenan angklung kebiar kreasi. Tale niki ring tabuh pesel bagian siki. Lantur pacang bos niki suasana galah jam siya rakerai niki napi wastane wenten program acara kelanguan rakerai sane napi wastane pacang request tembang kenten nge utawi salam-salam durus kenten nge bisa pilih salah satu duane niki napi wastane mantah siki jam kemantan ring kelanguan taler katurang titiang drama legenda mwes saking kalah jam siya nyantos jam dasa. Lantun niki ringgalah jam dasa rakerai nyas napi wasane nyanggerai ringgalah jam solas niki pasti ke sampun kelanturan ring cecimpedan kaitan nge galah nyane yang cecimpedan wejo bos taler niki ringgalah jam solas nyane nyantos jam roras kawentenan apresiasi budaya lokal rahinolatri rakerai niki wenten kawadar wejo bos geguritan. Nah nge mugi-mugi sarang suami presiden nyarengin titiang kaitan nge napi wasane nyarangin ring ambare saya sinambi niki antuk beristirahat gitu yang ngaturang tembang-tembang Bali kenten nggih taler niki minekadi kesenian-kesenian tradisional Bali sane ngulangunin pisan. Nah ingin nenten panjang malih titiang ngatur akarai pacang ka wedar meja bos niki wenten angklung kebiar kreasi taler yang tabuh pesel bagian siki kemang sedulur niki ngiring sanakan numun niki duaning wenten sane jaging lintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami. Perarem. Perarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Perarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perarem. Jadi perarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Berdoalah sebelum jalan, sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
2: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan. Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi raga nak rawasan
2: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
6: Iya, Bli.
5: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
6: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
5: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
7: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Ingira ngerayu para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nangge mawali-mawali ini sarang titiang, dayu hari nyarengin lakarai, ringgalah sane becik meniki, makanya sampai ngeranjing ke ringgalah jam siya, kenten nge. Nangge telur di wos ampun niki memargi satu jam, kenten nge, tapi wastane program acara lanturan, saking siaran gila cita, titiang, tapi wastane ngaturang niki tembang utawi gamelan angklung kebia kreasi, tar sarangin tabuh pesel bagian siki. Angin, sana mungkin nak kira kerai kadi bos itu yang wow, dengan kalah jam sih, nyantos jam dasa, pacang, kelanturang untuk program acara kelanguan. Lah kerai, sana medue galah nyarangin titiang, ringgalah mungkin, kenten geng, tawi sana ngarsang tembang, tawi ke kayun megatra, kenten geng, terus meja bos niki, angin kalah dua, ngeranjing ngering line telepon 0361223361. Taler, niki pacang ke wedari titiang ring ambara, benten drama legenda, lah kerai, meja bos sana murdane legenda lulut kenten ke bos nge ke mas durung niki atau nanti tiang reng drama legenda pacang napi asane dados pembuka kidung niki benten tembang Bali rakarai sana murdane nyuluh lindung saking beli Agung Wirasuta.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Dikisahkan di Kahyangan ada raksasa dua bersaudara, namanya I Gudung Pasu dan I Bawi Srenggi. Mereka sama-sama tertarik dengan kecantikan Dewi Sri.
1: Saudaraku Bawi Srenggi, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Sudahlah, mengalahlah. Walaupun kau bersikeras, kau pasti gak akan berhasil. Lagi pula, Dewi Sri pasti memilih aku. Aku cinta padanya, begitu juga dia.
2: Omong kosong apa itu, Gudeg Pasu? Kau meremehkan aku ya? Kalau memang kau sakti, lawan aku. Siapa yang menang, maka dialah yang berhak atas Dewi Sri.
1: Oh, begitu ya? Baiklah. Tapi, kita sama-sama penghuni Surga Loka. Jangan sampai Dewi Sri tahu kalau kita berperang.
2: Baiklah, baiklah. Mari kita mencari tempat yang lain.
0: Benar saja, perang pun dimulai. Makin lama makin bertambah hebat. Sentuhan senjata sangat membisingkan. Api yang timbul akibat sentuhan senjata itu bagaikan kilat yang membelah dunia. Namun sedikit pun tubuh mereka tidak terluka. Akhirnya peperangan itu mereka hentikan. Karena mereka sama-sama yakin bila diteruskan tidak akan ada yang kalah atau menang.
1: Sudahlah Bawi Srenggi, walaupun diteruskan kita tak akan ada yang terkalahkan.
2: Sekarang apa mau kamu?
1: Marilah kita pergi ke tempat Dewi Sri. Tapi kita ke sana hendaknya berbagi arah. Kamu dari arah barat laut dan aku sendiri menuju timur laut.

0: Mereka berjalan sesuai dengan perjanjiannya. Akhirnya, I Guduk Pasu yang mengambil arah timur laut berjumpa dengan Dewa Siwa, dan kepada Dewa Siwa dia menjelaskan apa yang hendak menjadi tujuan sehingga sampai pada tempat itu.
1: Guduk Pasu, aku mengerti maksudmu. Memang benar kuakui, kecantikan dan keagungan Dewi Sri memang tiada tanding di surga loka ini. Namun sayang, Dewi Sri kini tidak lagi tinggal di sini. Ia telah turun ke dunia bersama kakaknya.

0: Dewi Sri dan Betara Sedana kini sampailah di perbatasan negara yang menjadi kekuasaan Raja Maninte, diiringi oleh abdinya yang setia, Ni Sri Tekong dan Ni Sri Kunjung. Tiba-tiba, Betari Sri terkejut setelah melihat begitu banyaknya orang yang datang.
1: Kanda Betara Rambut Sedana, siapakah orang-orang itu? Mengapa mereka mendekati kita? Aku takut mereka berniat jahat.
2: Kalau begitu, mari kita pergi dari tempat ini.
0: Panjang, Dewi Sri bersama kakak dan abdinya segera menghilang dari tempat itu dan menuju ke tengah hutan belantara dan berteduh di bawah kayu ketepang kuning yang rindang dedaunannya. Tiba-tiba, datanglah Iguduk Pasu menghampiri Dewi Sri.

0: Wahai Juwitaku Betari Sri, syukurlah Dewi saya jumpai di sini. Karena telah sekian lama Dewi meninggalkan surga loka. Sungguh, saya sangat khawatir tidak dapat berjumpa lagi. Dewiku, rasanya tidak puas jikalau saya tidak dapat mempersunting dirimu.
1: Mendengar kata-kata yang diucapkan Igu Dukpasu, Betara Rambut Sedana menjadi murka.
2: Hai kau Guru Pasu, beraninya kau berkata demikian. Aku sebagai kakaknya tidak ikhlas menyerahkan adikku pada raksasa seperti dirimu.
0: Tenang Rambut Sedana. Jangan marah dulu, niatku baik. Dari nada bicaramu aku mengerti. Mungkin kau sudah bosan hidup ya?
2: Guduk Pasu, jangan sombong kau. Sebaliknya, aku yang akan mengambil nyawamu.
1: Betara Rambut Sedana marah, langsung menyerang Iguduk Pasu. Peperangan pun dahsyat tak terelakkan lagi. Dalam suasana yang begitu menegangkan, Batara Rambut Sedana mendengar sabda dari angkasa.
3: Hai anakku, bila dengan jalan ini dewa akan membunuh Igu Dukpasu, pasti tidak akan berhasil. Sekarang tangkaplah dia dan seret ke tengah lautan lalu buang di tengah samudra.
1: Betara Rambut Sedana tidak berpikir panjang. Setelah mendengar sabda itu, lalu ia lari ke pinggir pantai. Di sana, peperangan terjadi lagi dengan dahsyatnya. Tiba-tiba Betara Rambut Sedana mencengkram Igu Dukpasu. Diseretnya ke tengah samudra, lalu dilepaskan sendirian di sana.
0: Rambut Sedana, apa dengan jalan begini kau sanggup membunuhku? Belum tentu. Tapi ingat, cita-citaku belum terjadi.

0: adik-adikku, marilah kita turun ke Medang Kemulan. Tetapi kakak minta Dina jangan lagi memakai badan yang kita pakai sekarang.
1: Terus menggunakan badan apa, Kanda?
0: Dina harus menggunakan badan ulat kecil, namanya Lulut. Begitu juga kakak. Kau berwarna kuning dan aku berwarna putih.
1: Mengapa begitu, Kanda?
0: Karena cara ini sebagai rahasia agar bisa memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Saat muncul lulut kuning atau lulut emas, maka artinya kau turun memberikan kemurahan pangan pada manusia. Dan bila muncul lulut putih atau perak, kakak yang turun memberikan kekayaan materi kepada umat manusia.
1: Bagaimana dengan guruk pasu, Kanda?
0: Dia juga akan mengambil badan lulut, tetapi warnanya hitam atau lulut besi.
1: Apa maksudnya?
0: Ya, karena dia yang sangat mencintaimu. Tetapi bila dia muncul, maka kehancuran akan menimpa umat manusia. Untuk itu, para manusia hendaknya cepat-cepat menetralisir dengan upacara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz Wiki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Enggak, akarai para pendengar Sami dan DJ pada begenah Ngias Tungkare, Sami Stata Kena Rahayu Natala Riki, Ring Kalah Mangkin Niki Kanten Titiang Nyareng Akarai Dayu Aring eh. Ring Program Acara Kelanguan. Enggak di bawah sampun pirang sarang-sarang peniking eh. Benten drama legenda eh. Sani Mamur Delulut Rakarai ini kan di drama legenda di Wau keteng ya, napi wasane wenten niki pindah ke tokohnya nih yang memang katen niki kan terus makin dipercaya sarang krama Bali kentengnya kawentenan ide rambut sedana kentengnya. Enggih ini ngemosang ide betara rambut sedana raka raib napi wasane dipercaya kentengnya sarang masyarakat Bali memang napi wasane

0: untuk manifestasi dari dewa atau dewi penguasa uang, harta, dan kemakmuran nge. Punika talan kiwi astung kare pengabdi nakerai sarang sami kenten nge antu pekarian duwe kenten nge sugina sukarya duwe mana presiden mesari kenten nakerai nge ya dia napi wastane napi maleh keusaha yang antu mana sane las cari nge pasti kesampun niki kecingak sarang ide tar rambut sedana. Ayo nge rakerai ringgalah mangke niki lanturan titiang rakerai sane ngarsang tembang utawi megatre terus sane sanki mungkin kalah duwe ngeranji ring lain telepon 0361-22-3361 nge. Ayo nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Hai Sira niki.
1: Hai rahajeng kena.
0: Kerambit kan?
1: Bu Anange.
0: Oh, tapi Bu Ana niki?
1: Kira niki Bu Anange.
0: Oh, Bu Ana niki?
1: Angge, kenapa oh. Mekelau saja nanti?
0: Aduh, Ibu Ana saking napi nge? Ampura, tiang?
1: Suka makin menek nih ke.
0: Ados ya.
1: Angge, yang nyak masuk nganceng. Nyesalipa ampun kenten.
0: Dan nyesalipa tulod dah. Ampura niki Bu Ana saking bidang napi.
1: Wong aya gede
0: nanti. Oh iya ratu. Berarti nembe sareng titiang Dayu Ari nih ke Bu Ana.
1: Oh Dayu Ari nge.
0: Nge. Hai.
1: Tuh. Nih bunyi dang meniak di kinge.
0: Nembe pisan sareng titiang.
1: Sapu napi gatre.
0: Aduh titiang kena nih ke Bu Ana. Bu Ana sapu napi. Ini
1: lembut saja nih cek. Aduh. Lembut suara nih.
0: Sira nih Kang.
1: Nggih, aku kirang niki.
0: Ah, kenten.
1: Niki keterang apa sawo megandong enggak?
0: Aduh, nggih, ngire sarangi.
1: Nggih, nuna kembange.
0: Ah, nggih, napi sane kayu
1: nama. Kembangnya dinarik kayanti terus nama tilar.
0: Terus nama tilar. Ah, oke, okay, sampun saya ge niki.
1: Nggih lawan poli tembang
0: nggih ten megatre kangge ange ampure
1: heeh nggih majeng ge ari semangat tugas
0: sukses nggih Bu Ana
1: galawaliang santi om
0: nggih om santi om nggih sukses niki Bu Ana dari wong aya gede nembe pisan niki saitran ditiange ae nggih becik pisan berarti galahnya ne mangke pondasi yang pun kuat ya. Ternada nak nulod na mangkin ampun nana puasane bersusah-susah payah kita nulodin na mangkin durus niki angin kalau duit ngeranjing malih siki bener pun kemanten ring line telepon 0361-22-3361 nge sani ngarsang tembang durus kemanten tapi megatre kenten nge. Oke Om Swastiastu rahajeng.
2: Om Swastiastu Ratu Dayuari.
0: Titiang.
2: Nemeh di aku yang nyarengan niki Bu Ana. Nemeh nalem.
0: Jira niki.
2: Yang tut murdaya.
0: Patut murdaya.
2: Keluk ketawati.
0: Oh iya, be nembesan ampun suwe tak nyareng ya sarang titiang ya.
2: Iya, mewah
0: sih ada tiang nak mal.
2: Tapi beda dengan semetone ake ya bukan?
0: Betul sekali. Patut pun api katre nih kena.
2: Kena mesti tekan
0: sedang santai mungkin nih kentan.
2: Sampai jam sholat
0: ya. Oh sampai jam sholat, jam sholat sampun kentan.
2: Siap. Tidur kan.
0: Oh, inggih. Niki jagi.
2: Boleh megadang niki nak semang.
0: Boleh megadang nggih, tapi kekari kayune niki.
2: Kembangnya dari Gus Jodi. Supir panggilan.
0: Supir panggilan. Oke, coba rarah tiang dumun nggih.
2: Mudah-mudahan enten nggih.
0: Oke, supir panggilan. Aduh, ten wenten lampure niki.
2: Oh, ten wenten. Ten kenten ya, Gus Yodi saling cokot nih.
0: Saling cokot. Aduh, sire kok cokot niki.
2: Sire ya boleh.
0: Aduh. Adas nyerah, adas angkat tangan. Ingin ampun saya kan niki tembangnya nih, patut.
2: Ingin, untuk semua tuh
0: yuk. Aha, sarang-sarang.
2: Boleh nyarangin nih. Salah satu mawali. Om santi santi santi om.
0: Inge suka sama banget widang celek celek celek Sukawati. Inge dua ini niki sampun jangkep kali slot asih kali napi wastane sampun terisi ya tembangnya nih niki ngiring rakerai sana lianan kaiter game sana kandumun sabar sabar wajib bos kantun niki galanya nih angin sampun ge ngiring sana kan malin niki nanti mirengan tembang saking mbok dinari kayanti terus nama tilar.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

aktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: 106,4 MHz Wiki Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge, niki rakarai di bawah sampun napi wasane aturan titiang kenten nge, niki tembangnya ne sake ngabli kesjudi saling cokot kenten sarang niki nge hama dina rikayanti terus nama tilar. Engge, mogi-mogi presida terhibur rakarai di tiang sarang sami kenten nge menikmati makin galah ngin istirahat sirauning kenten nge napi wasane menemani jam tidur rakarai kenten ringgalah makin setelah melepaskan semua beban hari ini kenten nge napi malik ke amin napi wastane mirangin teman-teman favorit rakerai kenten nge pengatin dina mana presiden mantan niki menghibur rakerai sarang sami nge duanin kanten galah duen niki malik kali penelpon kayaknya bisa ya nah durus makin galah kenten napi wastane anggen kenten nge ring lain telepon 0361223361 saya dengar sang tembang utawi megatre durus ke mantan makin nge inge om swastiastu
1: om swastiastu rahajang
0: wongi ratu dayu inge rahajang selamat malam
1: inge satu napi
0: gak inge titiang kena makin numun reng widang napi jenik yang medue pernikahannya nge
1: Widang-widangan sempidi ratu.
0: Sempidi?
1: Inge.
0: Bu Eka. Iya.
1: Inge.
0: Oh, Bu Eka Inge sempidi.
1: Meja.
0: Oh, pas. Bu Eka ada soalnya pernikahannya pasti malu ya gelur-gelur ya.
1: Kan mulanya ratu nak wikan.
0: Kenten. Wikan tiangnya. Bu Eka pun api kena talar niki gatrane.
1: Gara di tiang kena ratu.
0: Pasti lagi istirahat juga ya.
1: Engge. Lagi ngiring ratu dayu niki.
0: Napi ben ngiringnya gong-gong ngamungken kudang barung nih. Aduh, ingin
1: kami yang agenten puyung hae pengiring ratu.
0: Iya ratu lacur nih. Ada puyung hae ampun je warak tiang meneng. Ada ingin bu Eka pun api niki pacangar sang tembang.
1: Nuna tembang ratu.
0: Napi
1: tembang ni. Sana lawas napi sana hanya ratu.
0: Ah bebas bebas aja.
1: Oke.
0: Bares
1: sekali ratu
0: ini. Bares. Ya rasanya nikah tiang demit tembang tiang menek.
1: Nduk ada wong niki ratu.
0: Iya ya.
1: Nggih.
0: Ton kenapa benjange sira uning ten galah.
1: Nggih, penting sampun uning ring layar kaca manten.
0: Penasaran akhirnya. Ada ingin api tembangin niki Bu Eka.
1: Nih, saking bagus wirate. Layang-layang.
0: Layang-layang. Jadi nak ingat layang-layang jam niki ya.
1: Mungkin nedunang layang-layang.
0: Oh nedun layang-layang mungkin. Aduh, inge becek-becek tangannya inge. Ampun kanti luka.
1: Cuma ratu. Aha. Terus juga serang sami sutra perempat. Mungkin kena rajang. Ratu talar kena lantur sanggul griyo.
0: Inge suksama.
1: Cuma ratu. Galak kacur titi yang pamit. Om, santi-santi. Ganti
0: om. Inge, suk sama banget niki Bu Eka Sempidi. Inge, layang-layang sudah siap ya. Di belakangnya layang-layang. Terus niki angin kalah duira keraisan yang arsang tembang ranjing ring 223361. Inge, om swastiastu.
2: Om swastiastu ratu dayu.
0: Yang, inge.
2: Ya,
0: tapi agak kayak nguing-nguing ya.
2: Mangku,
0: jauh pasti saya simpom. Oh, jero mangku, titiang niki. Iya, ratu penapi gatre.
2: Enggak,
0: enak. Enak titiang.
2: Iya, nomir
0: yang boleh. Iya, ten kenapi.
2: Iya, semangat ratu dari.
0: Napi nikah.
2: Pati grepe.
0: Napi?
2: Pati grepe.
0: Pati grepe. Aduh, siap sudah siap niki Raipe ni ya. Sampun niki susu majero mangku.
2: Nikah dayu.
1: kulit kriuk.
0: Makin nih angin kalau dia ingin istirahat ya bos. Miring. Inge, suksama banget Niki nge, napi wastane jero wangku Prajapati Titiang Sake pemenang sampo nyarengin. Inge, suksama banget ala Niki Rakarai Sane Liana, Sane Kantor Monitor Sang Titiang Repro 4 RRI Denpasar nyarengin Niki Ring Kelangwan nge, sampun angali Kelangwan kantong lantar ya nyantos ring galah jam solas mali jembos kemauan nintan jawantan napi wastane request tembang kemauan pacang kedagingin antuk cecim pedan. Ayo siapkan Niki senjata dua cecim pedan Sane paling mewah niki kanti tiang wa. Ngira keraya lingwa jawas nyarangin ge satu jam ke depan tal kiring nggak bisa kengleh jam dasa nyantos jam solas kiring kelangwan cecim pedan sedih mangkeng kiring malih mesandekan antum mirang tembang sakem di bagus wira tera keraya layang layang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
4: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
5: Pantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.
7: Ngira kerai para pendengar setiap lompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah ini mulai-mulai ini sarang titian dayu hari ini. Nyarangin rakyat rakyat ringgalah makin ini ringgalah jam dasa. Nyantos meja bos puputnya ini ringgalah jam roras rakyat rakyat. Ringgalah jam dasa ini nyantos jam solas dumun rakyat rakyat ini pacang. Ngairing titian rakyat rakyat antep mepelalianan. Nah mececimpet dan ini sampun ke nyaya gayang napi wastane senjata-senjata rahasia. Yen ning dayu peragan iki sampun nggih ra kerai. Nah, pacang dayu lontarkan iki ke udara. Sirasane patut kenten nggih pacang polih hadiah. Nggih, ra kerai sane mangken ento panjang oleh ngaturan ngatur kenten nggih titiang pacang. Napi wasane ngrenen numpun nggih. Anto cacing pedanya ra kerai. Napi ke yang celak fungsine matane sakit. Wawane titiang oleh siki ya oleh pisan nggih. Napi ke celak fungsine matane sakit. Napi yang pun ke boleh sahurnya nih. Nah, yang ini sampun durus makin cawes niki ngeranyi ring lain telepon 0361223361 nge. Sane presiden nyawes niki nge. Napi wastane sane presiden nyawes niki wali jebos minap wenten juga kan banyak ada jawabannya kenten nge. Mari kita pilih-pilih. Inge sampun wenten sane ngeranjing Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu, Raja Wengi, Niki Gendayu.
7: Nge, Rahaja, selamat malam di Gus Bawa.
8: Nge, tumben, sekian apa, nyagangin Niki Gendayu. Betan nyagangin Gendayu.
7: Dan kenapa, pun api yang nak makeh sana nyarangin soalnya.
8: Nge, Niki Ake, guys, mesegok Gendayu.
7: Di Gus Bawa, pun api gatra, kenak.
8: Baca Gendayu, pun api.
7: Titiang kena talar bigus.
8: Atong kaget kena talange.
7: Pun napi niki, napi wasane ampun wenten cawisannya ne.
8: Napi pertanyaane ka kana misang sam niki kena.
7: Waduh. Oke, wawane titiang ki nge cacing pedane, napi ke yang celak fungsine matane ne sakit.
8: Napi ke ne celak pungsatne. Mungkin mana. Makai berpikir ni kan.
7: Hitung tiang sampai lima, kenton nge, yen nonton presidennya wes langsung wah.
1: Ampun.
8: Makin nemon, makin nemon. Tegas ni nuduh nakan tawi nganja ngangge jeriji terunjuk kan dah nampun.
7: Napi ni ke?
8: Hantar pungsat kan dah nampun.
7: Napi cawe sana sana patut. Nah.
8: Janji padan makin nemon.
7: Sudah satu kesempatan sudah habis ya. Mari kita hitung satu. Dua.
8: Makin nemon, makin nemon.
7: Tiga. Oh,
8: jawabannya kini, tapi wasnya ini ke Rikat, tahu Rikat kita nampun.
7: Oh, Teto. Yeah. Salah. Nyerah ya.
8: Jawabannya.
7: Tapi?
8: Otawi atas ibu tawi sumpah ni ke patut ke?
7: Salah juga. Iya, Kang Yang ya. Berarti udah nyerah nih Kim Ligus Wawo. Munap aja jebos Wawo. Sobiah titiang jawabannya sani patut nge. Nge, Ligus. Semua banget sampun boleh nyarangin Ligus.
8: Om Santi, Santi, Santi, Om.
7: Inge. Akhirnya Dayu sempat mengalahkan satu rakerai. Aduh, rakerai sana yang ungkara beligus bawah Niki. Apakah nyerah juga ataupun menantang nih? Asik. Nah, makin ngiring, makin kalau dua ngeranjing ring 0361-223361. Inge, apa ke yang celak pungsannya matanya sakit? Nah. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
7: Aduh. Nah, ini. Aduh. Tengok nah, sira ni ki Pak Ton mancung. Oh. Sira ni ki.
6: Ya, pun api gatan ini ki.
7: Pak Anarbo.
6: Inggih.
7: Ah, gitu tiang kena Pak Yan. Aduh, ampura kadang tiang Pak Ton mancung.
6: Kenda na pun terayu, mungkin dewasa warigo, mungkin arak dipisah go.
7: Nya iya, makanya tiang makan hijani warigo nge.
6: Eh, mungkin dewasa nganten, kalau kan kimilah kundangan kita
7: tiang suara. Oh kenda, bi ya budi ke pisaga sana siki, ampun melian kenda pernikahannya kenda.
6: Nggih, mutiyo semenyu win melen suara kenda.
7: Yen yen menyune jangan urap kengken suarane.
6: Waduh ngene iki.
7: Oh ma. Nya mencampur aduk injon-injon.
6: Aduh dadah.
7: Aduh teteng e Pak Yan.
6: Wau tuh Gus Bawo napi cawes nek kata ngerti tiang dadasna.
7: Ah, tiang masih teng ngerti. Makanya ya uak langsung nge, nyerah langsung.
6: Aduh tuh Gus Bawo, salah tuh mun.
7: Mun Pak Yan apa uning kentane cawes ne.
6: Ya.
7: Mun Pak Yan Arbo uning antuk kentan cawesane patut.
6: Uning niko nyampun lumrah jumpan tu dayu niku.
7: Mang iya. Napi cawesane.
6: Ajo kajo luar ke gunung.
7: Aduh lenteng tangan tiang siki.
6: Kalau ancak di moten.
7: Oi, ampun dah kentan nanti yang meragan diki.
6: Tua saja beli bingung. Ulian ilu ngajakin nganten.
7: Oh, toh. Jadi alian tabuh niki nge.
6: Niko nak kenten, niko nak nyaluk barang lanung tu dah yuk.
7: Emang iya. Kalau salah bagaimana?
6: Niko nak nyaluk barang lanung niko. Pungsat na celak na kan penyengah na ya kena tu.
7: Oh, kenten. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar, Bang Yang sana liana nyawes.
6: Nggih, jek yen durung jantan benar Mila bentan ane tiyoseng wajah puas ingiring wataan wanitang kentan
7: tidak. Betul. Oke, nanti tak simpen dulu yang jawabannya. Yang
6: mutu-mutu kecimpatan tidak yuk.
7: Oh, gue nantangin, ayo.
6: Nge. Halo, jaman sih jalan mula.
7: Apa, jalan mula. Buntu, tak sejalan.
6: Yang wawu kundang kan akeh boleh wentan ulam bawi, ayam, kata wawu. Nge. Mungkin kau angin caca jimpa dong.
7: Nois.
6: Ulam bawi ne kengken tanda dos ajang tu dahil.
7: Ulam bawi ne kengken tanda dos ajang. Yang
6: ne kengken sing dari dahar.
7: Oh, saya tahu.
6: Nge, jek tahu.
7: Ulam bawi ne mata.
6: Don.
7: Oh, don?
6: Don.
7: Bi, mana nih mata kudia ngajang?
6: Tak dos daging hara aja. Cara Cino.
7: Oh, kenten. Oh, iya. Beh, iwang lah tiang toh bangkin.
6: Inge.
7: Beh, wak pun tiang nyerah pun tiang.
6: Nyerah tuh dah yuk.
7: Mantoh.
6: Iye.
7: Ada menapi jawaban yang benar apa tiang lempar juga niki sane ke semeton lianan.
6: Nggih, lempar.
7: Oke, lempar ya. Kita tes ya seberapa makin pinternya Raka Rai ya.
6: Niki gak tahu tiang pun nyolek niki mungah ta
7: cecik.
6: Aturan tu dayu niki karena kenal legend niki.
7: Asik legend. Berarti cecimpedane bawi ulam bawi napi tanda ada saja ngenten nggih.
6: Nggih.
7: Oke, senelianan.
6: Mbak manjit dah foto bawi wo niki nyarang mungah. Nih, ya, sama kodot mancung lagi si Raja Anu
7: Cecimpedan. King of Cecimpedan.
6: Ini kodot mancung uning ini kau jawabnya cawe seneng ya.
7: Oh, oke, ditunggu. Susuma Pak Yan.
6: Hidup WA itu dah yuk.
7: Aduh, kini ki kantun diperbaiki, ampura banget nge.
6: Oh, nge, mungkin ya gelis kena. Aduh,
7: kari demam WA.
6: Anu, kentan nang-nang panas, minap gerah.
7: Mika, sampun. Kang Yang.
6: Oh niki bu mang budok nyolek tu dah.
7: Iring, cawe-cawe semaja bos munggah.
6: Memang panau talan munggah niki nge buat KBB cangkuk Jerman. Tutat jak sarang sami itu monopoli semua tuan tu dah yuk. Semua pun boleh mengonya.
7: Ingi.
6: Santi.
7: Oh. Ingi, suksema banget Pak Yan Arbe. Ada semewah san nge pitakannya cecimpedannya kenten yang nge. Ulam bawi napi sane tenda dos ajeng ya. Yen bawi mentah nginten ge kadi Pak pernikahan Pak Yan Arbe nak dos masih ajeng dos daging arak kenten. Jadi napi tanah tenunim namangkin Raka Rai sane maha pintar. Durus keluarkan ya kepintaran Raka Rai. Ngeranjing mangkin ringkur Pak Yan Arbe kenten ge. Ring 0361223361. Cawis wae siki niki nggih. Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu Kong Ari.
7: Ah, Dayu Ari, Tia.
9: Dayu Ari.
7: Oh, Ibu Janura ya?
9: Jero Susi.
7: Oh, Ibu Jero Susi. Aduh, ampura Ibu Jero Susi.
9: Terkenapi.
7: Bang Li ya?
9: Nggih.
7: Oh, nggih, penapi gatre.
9: Astun Kare,
7: aduh seneng deh. Titiang,
9: punapi Catherine
7: kayak. Oh Titiang mah kena juga niki Astun Kare, dado.
9: Titiang mendengarkan radio saling lembur niki Titiang.
7: Sambil lembur kentan.
9: Gae sarung pantai ya.
7: Oh kenten gae, mogi terhibur juga ya, ringkalah mangkin. Punapi niki ampun wenten kenten cawisan sane padet niki nyawis cecimpedan Pak Yan Arbe.
9: Wenten.
7: Apa tuh? Napi ulam bawi napi sane tendados ajeng.
9: Ulam bawi hidup.
7: Napi?
9: Anu hidup, masih segeran, masih hidup.
7: Masih hidup, nikah pun masih mentah kan?
9: Nggih, ulam karin masih dikandangnya kan sudah jadi.

0: keluar air.
1: Aha, 4 kurang 1 keluar air.
0: Nggih.
1: Monika mantan?
0: Nggih.
1: Oh, apa itu ya? 4 kurang 1 kurang air. Aduh, aduh, kenapa susah-susah? Mana Dayu bego matematika lagi?
0: 4 dikurangi 1 keluar air.
1: Aduh nyerah deh Bu Janura. Bu Janura, Bu Jero. Dayu nyerah. Nyerah.
0: Jangan jawab ye.
1: Boleh, boleh.
0: Anjing kencing.
1: Hah?
0: Anjing kencing.
1: Anjing kencing. Oh iya. Keren, keren, keren, keren. Iya ratu, gak kepikiran. Oh, kira-kira selain asu sana kenten buang air ada lagi.
0: Betul. Oh. Kencing kan satunya kan naik.
1: Oh gitu. Oh iya ya, bener ya. Astaga, Bu Jero loh kepikiran juga. Aduh, oke terima kasih Bu Jero Susi. Ingin susah banget Ibu Jero Susi dari Bangli. Nah, raka-rai kepikiran Toniki dari yang awalnya angka kemudian menjadi ada benda cairnya, air ya. Sakit Niki langsung ke asu. Aduh, ternyata jawabannya anjing yang lagi buang air kecil ya. Oke, raka-rai susah banget Niki sampai nyarangin ring sesi makin. Kemauan sampun nang lali ya, raka-rai Niki cecing pedane Pak Ian Arbo dari Wenten nyawis ane patut. Niki maya jebos Niki bisa disiapkan kentan ya raka-rai untuk cawisan sarang sirune raka-rai medue cacing pedan yang napi wastane ya sane mewah kentan ya durus maya jebos Niki sarangin titian sane makin ngiring mesandakan umun raka-rai Niki Wenten tembang saking beliru diawan bantu lewat doa.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duarbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Nunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Nunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duarbingin yang terletak di sebelah timur pura.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 164 MHz Riki Rimpro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing ngira karai sarang sami nggih diwo sampun kalau dat yang ki tembangnya ne wenten tembang saking Bli Budiarse yang terakhir Sani Murdani Kasmaran taler niki wenten saking Bli Rudiawan bantu lewat doa. Aing nggih mugi-mugi presiden menghibur karai kenteng-kenteng nggih reminap dan DJ pada begenah niki reng griya jero pekebuan suang-suang tawi kanten niki rakarai sane wenten ring margi menuju perjalanan pulang ataupun menuju tujuan titianna salon-alon kemanten kenten nge nggih gini ring margi pasti kesampun tapi wasane mada-mada preside selamat nyantos ring tujuan nggih inggih rakarai niki dua ning kantun gala dua ring cecimpe dan ngiring berseru-seruan melepas penat kenten rakarai nggih suasane beraktivitas penuh tadi pagi siang hingga sore ngiring kenten nggih kita berhibur sekarang dengan cecimpe dan taler tembang-tembang sane jaga aturan titiang mai jebos nggih dua ning niki kantun cecimpe dan Pak Yanarbe dereng mentan sani presidennya wis patut ya tiang pun juga tenuning niki napi cawisan sani patut minap mbak jebos rekerai sani mentan galahnya nih kentan geh tapi ngasa ngemunggah taler nyarengin lurus niki nyawis cecimpedane Pak Yanarbe utawi niki rekerai mendue cecimpedan sani lianan lurus niki geh ranjing mangkir ring nomor telepon interaktif 0361223361 ayo geh om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Dayu, cantik jegengnya lolet, sekapa kejengku.
0: Sekapa tujuh.
1: Kenten Dayu, biar semangat.
0: Ah, biar semangat ya.
1: Keras ya suara tiang Dayu, nanti kenten kita tanggal keluar rumah.
0: Gak apa-apa, biar heboh malam-malam.
1: Hebon, dah banyarannya Dayu.
0: Oh kenten, nih dong kukul-kukul.
1: Butuh ikut kisi-kisi.
0: Aduh, tapi keras kok tetap kok.
1: Tapi butuh tembesel, kenten pasikan pun butuh gue.
0: Nggak apa-apa.
1: Udah versi butuh sarang gue eka kan lembut sarangnya butuh nak nyebrang geras.
0: Oh boy, bang geras. Nyak yang metangi, niki saga titiak. Ada butuh napi ke kenten gatrane dumun.
1: Gatrane butuh segar butuh Dayu. Marosan pun mandes butuh nerik.
0: Ah jam sekarang butuh. Baru mesiram.
1: Ini hangat Dayu.
0: Oh kenten emang biasa siram mesiram jam niki ya.
1: Biasa.
0: Kenten. Kadang tiang.
1: Segar Dayu. Dan kenten tengidang butuh yang pitu nih kan awen kan kan malah gaya Dayu.
0: Iya.
1: Jangan perlu jadin mau kita mandus.
0: Ah iya, mending sekalian biar segar nih sirupnya jebos nge. Nge butuh.
1: Nah, tapi cincin pedane Pak Yanarbe Dayu coba butuh.
0: Oh, nge. Ya cincin pedane ulam bawi napi. Sane tanda dos ajeng.
1: Ulang bawi nu menggoreng, yang menggoreng kudiang lah yang ngajeng nu kali ngoreng kerontang ke kudiang aja.
0: Oh ini beda versi, artinya selama proses pematangan yaitu menggoreng ya, tanda dos ajeng kan ten.
1: Iya itu ngempelin tuh Dayu, sesimpel dan ngempelin.
0: Oh kenten.
1: Yang lupa ya narbu susah.
0: Ambigu bener nih, jawabannya nih patut. Oh kenten, meniki nadi wawu kan menten ibu jero susi nyarengin jawabannya ulam utawi api wasane bawi sane kanton hidup kenten. Kalau menurut bu tuh gimana? Bener nggak Nike?
1: Ini hidup kanton, terus kita ngajen kuliah ngajen hidup lain lainnya.
0: Itu dia kan banyak jawabannya kan. Oh, kenten. Nah tapi yang mana paling bener nih kalau nggak dari yang punya cecimpedan Niki mencuir wali pisan wawu ya.
1: Nge, kanton yang punya cecimpedan
0: mungkin Niko. Nejanya kang yang nge kenten cawisannya. Oke, mungkin oh punya juga napi ini ke?
1: Ya lah, tapi halo.
0: Napi ini ke?
1: Tapi nggak nafsu liu, mau kamban liu sana tebal bokne barak mau kuncir.
0: Ah, Mekamen liu mebok barak kentan?
1: Mebok barak mekuncir.
0: Oh, mekamen liu mebok barak mekuncir.
1: Mepilpil maksudnya kamennya dayu yang buka matane liu mekamen mepilpil tapi mekuncir bokne barak.
0: Oh, kenten. Napi wastane nggih. Ambeng
1: kuning dayu.
0: Enggak sih kayaknya ya. Napi wastane napi adane bara api tengah ambeng ane ten?
1: Apa?
0: Api yang sedang membara di tengah ambeng ane ten? Oh, enggak ya. Matane bara kan api ada dosne toh.
1: Rambut nih bara.
0: Oh, rambut nih bara. Oh, mata nih bara.
1: Dia bukan mata nih
0: rambutnya. Ah, kan. Aduh lu. Aduh, Dayu nyerah deh. Uak dah Dayu bu tuh.
1: Cawe sana jagung Dayu yang buka kan liu tuh matanya.
0: Oh iya ya. Betul betul betul. Wih keren butuh.
1: Iya.
0: Oke, 1-0 enggak udah 3-0. Sukses sama butuh. Sampun boleh.
1: Mantan ya rangin Dayu
0: mantan boleh.
1: Pun ketep-ketep nih kita. Oh, mau
0: ngapain? Iya, nggak apa-apa saking senengnya ya.
1: Tapi senang mana ya sampun presiden nyaramin Dayu.
0: Iya, makin tenang pun.
1: Boleh nih kau cain ketep pasang Dayu.
0: Jadi.
1: Aduh,
0: aduh. Aduh. Sabar.
1: Ada apa nih keren sakit.
0: Ada inge butuh.
1: Rajin tugas, butuh pamit. Santi. Oh.
0: Inge, sukses sama banget butuh. Saking widah ke Bu Iwo sampai nyarangin. Iya ya, kenapa Dayu berpikir baru kepikiran nge? Yang matanya merah, kenten makamen liu, mebok bara ya. Ada ternyata jawabannya jagung. Mantap butuh ke Bu Iwo. Aku padamu. Ayo kita kerahir dengung ke rebut ke bayu malah si kiki mantan niki sana si danya ringin titian terus ngeranjing makin angin kalah dua ring 0361223361 inge om swastiastu
2: rahajang
0: wonge dirayu rahajang selamat malam niniku yang tercinta tercantik
2: nini cep semua tuh
0: nini ita Inge.
2: Oh, kurang cantik dia nak dulu yang sini.
0: Inge ini tahu napi gatre.
2: Ini bocil itu maruh dia dokter tu.
0: Napi?
2: Bau dia dokter.
0: Oke, enton pantas agak endoan kedek pernikahan nengi.
2: Ini. Tidak yuk kenak nih.
0: Kenak nini ita sungkar.
2: Ini yang nyawis. Kalau sekarang saya simpan yang Pak Yana.
0: Aish, napi niki?
2: Yang jauh yang ini celeng-celengan kan ada saja.
0: Celengan?
2: Nih.
0: Celengan kan ada saja?
2: Nih.
0: Oh iya juga ya. Jakti bu. Adas bisa nini ita berpikiran nih ke celengan genten lon.
2: Nih.
0: Oh, namun lon nika cawisannya nini ita?
2: Nah. Cerun ini, ayen niko kan nak tiru je nak ngai si niko ni nak ragaan menang.
0: Ragaan ni menang, pun je unik dia.
2: Biar menang, jangan jauh nak ragaan si menang.
0: Oh, kenten dia nak tergantung payan mangke. Jakti, jakti, jakti. Kenten. Mana cawisannya bu juru susi jak butuh kebayuan ni ke patut napi ten kadin ini ya.
2: Niko sampai suka diatur sih anak paya narpong lah.
0: Iya.
2: Menang, menang.
0: Dah yo aja paya narbo demen jangan. Tapi ada nih cuci pedan nih ambigu nakeh medue jawaban.
2: Niko ampun pawen. Dan ya perputaran pikiran.
0: Oh kenten. Oh iya ya melihat dari banyak sudut pandang ah kenten makin. Eh, pinter Pak Yanarbo, bu. Ajen yang cepok niki Pak ya.
2: Ada. Siang kan ni.
0: Nggih, coba nah.
2: Tapi dia merelakan makaman bubuk kelih melalung atau gampang.
0: Aduh, gampang-gampang tiang tahan anan jo niki tan mirang ta. Tenan mirang.
2: Bubuk kelih melalung merelakan makaman.
0: Merelakan makaman.
2: Bubuk kelih melalung.
0: Napi jo niki nggih. Aduh. Ubi ya, ubi. Ah, enggak deh.
2: Cun.
0: Oh.
2: Cun, aturin atur jawaban sama cun.
0: Aduh. Tan mentan galang kan munggah mangken mari siki mantan iki ya, minta mantan. Oh, tan bersidang WhatsApp kan tun kenton kan tun di dokter WhatsApp.
2: Oh, kan tun di dokter.
0: Heeh. Nah, pinge wa pun tiang nini.
2: Heeh. YouTube.
0: Biu. Ados ya?
2: Ya nomor lekat busuk dan makaman.
0: Ah,
2: ampun lantas menang buahnya jaga semua anak-anak tu. Oh, kaman na tu suka mesti as.
0: Oh, tapi tian tan manan manggih biu. Makannya tan kenian tu. Oh, biu.
2: Oh, tadi biu tu lah, kaman as.
0: Kenten. Kamen ya, jana kenten na biu medue kamen nge? Warna napi kamen?
2: Biu tu pusuh biu.
0: Oh, pusuh biu wah.
2: Iya.
0: Pusuh
2: biu meredat pusuh na ten makasput tu.
0: Oh iya.
2: Ten ngena buah na.
0: Nge?
2: Sampu nawa-nawa na ngena buah na ijas.
0: Oh iya.
2: Ulung kamen na besi.
0: Oh, saka besi ni ke ulung dah sakit.
2: Nawa na ngena bin ijas.
0: Oh.
2: Kaman
0: mesti. Oh, kentan. Ye. Yeah. Oh, betul. Ye, yeah, Nini menang
2: ampun. Aduh, aduh
0: tuh. Tiang tuh nengkat nih ke kayun tiang. Aduh, Nini menang. Ore, sukses sama Nini.
2: Paman Pandu ne saja dado sange kita aja make ampun ngaturin.
0: Kisi-kisi. Nan
2: cawis
0: na. Iya, make ingin.
2: Itu gimana tuh dayu? Ini bos waspada yang lagi muda. Mangga selamat rayu masa di beliau ni. Itu cuma untuk kalian ini. Mau pamit om cantik om.
0: Ingin sukses banget nih Nini Ita penjata sampun nyarengin. Ada Nini Ita yang piwasannya Ita tiangan niki kocap sungkan mau sandar di dokter kentar ke. Ampun nuning kentar mudiang Nini megadang Nini. Tampole mantan mina mencuat nyarengin tak kerai pasti ke sampun ge elengin ini istirahat mana gelis kena mana sumringah ngah seperti biasa. Ayenge rakerai sarang samir yang dijauh pada begenah ge mugi presiden terhibur untuk kami tenan cuci pedan ya menambah referensi menambah wawasan malih kenten ge niki sekaligus mengasah pikiran kita sederung meja bos sirup ge sederung meja bos bermimpi indah. Ainge rakerai wanta karya sampun ke program acara ring cacing pedan iki sampun memargi kentan nge talar meja bos sampun nang lali nge rakerai nyarengin dikiring tapi wastane program acara selanjutnya nge wacang aturan titian iki minakade geguritan nge sane mangke ngiring musandakan dumun rakerai pacang yang ngereng galah jam solas niki wentan tembang sane presida aturan titian saking blian setunjung biru.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: benya bien misi latek. Ini sepemadan hidup benya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
1: Nyantai yang mangkar hendak nak kenduang tanah sedai ngiring ratu becek pisan pekanan sokor mengiring dabda pengratu mang desami rafi kenyak siang kekuat nak meyatnya.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

serane ban lasarie pikayunan pakenekan ane kesamato yan nyewa ane mau tamu.

nyane buen sing jadelen bakti ring pare dewatene pademe kejang apang dewo nyen tuwinget.

rasa pekayunan bakti ring ide sangka ning jatmuane tiosat mula sangka negeng tuas yen serirene.

Tengahnya aneh madan semekan pesajian itu tua pinake saksi manusia saksi idewo tua tua aja.

Ian sing beleh ben mbapu nyerita ngemau sang sayo ide sang poraga Ian guru Dewa Ratu luweh pesanin utama nida.

apa wen lantas ebak dening video pangweruke linggih desang yang haji linggih desang peraguyan guru luih masih kutamane tuh.

sang poragoyan guru, ide sang yang ngaji sastra, tutuah pindah ke titi pengancan dari marga duen mientu.

ke wala rasa pesajene tu mula perjalanane pasti ke tu masih utama

sinet, wah sang sapo sireje ane subuh semekan wakti ring widi ane mulo iyo lakar nyalareng tuane pasti kebesajeun.

adonyen lah pepinah buko keto. Nah lakar sing sida ngemargi yang bakti ne sing adonyen gunanen tuh.

Yen dadi ben jalan yo. Adeng-adeng ben malu lakar mekenah ngemargi yang bakti nek uju-uju lantas idewo mau jalan.

0: pada wekane pang saja jandel inget lakar ngemargiang bakti ringlingi kide sang yang widina.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

sagiat supo pewanengan podewasane lakar nekain buku janing ini dewa.

saya ian wilang yang gedek-gedek tuh liu saja aneh rano yang ulangune kelangune.

Kapan saja anak ibu ke dewa anut buka jani alaki rabine

mandi acep-acepan bapone. Bekasnya tuh masih dari kemulan bapone jeneng.

cepuk ukudan ini wone ni mulo. Ane dadi amah bapu meh-meh nyujur lingih kide sang yang widi ke pungkur wakas itu jening.

cina ceneng ceneng pada ajak mekejang jane ada dadi piskan bapu ni kapi ni dewa.

dadu jeneng masih tos-tos putraning para ratu kepurin ide wane jeneng lakar mudah.

Yen nyidang panidewo nepukin tuh kalih kane saja-saja membukti mau tamu ngudiang sing ide yang anak ibu kecening melah panegar

Lajen masih penagih waduh cina ning ranu yang kerja gumitu sanang bunangun bekel.

yang dewa negak itu di singa sanane metu lantas rasan jening aku ditulah teman pedidine

Nah sing yadelen tuah muncul malu angon bekel di dewone si deban babung mangkining kau.

0: Dadi natera tutup mulo dadi murdaning rahat pindah ke conto ditu di jagat.
1: Bapo ngukurakan cening.
0: Isine bapo percaya subuh kabeh ning kudane dewa cening.

Ya tenyen jeneng subuh rasa yang bapun nawang tu kewalodot masih bapun ngeteni dewa.

Wireh saja stonen lakar ngentap tu, sanang ke wohe pelajin, unuk ke pelajin, kalang lakar nyemak gay mawi wahun entau.

godani dewone raben cen raben dewone bang saje nawang pekenahane suang-suang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi, bagus banget. Fashionable, check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gedamastu, Namo Sidom. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantre, Dedane, Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang. Sapunapi Gatra, Punikira Kelantrai, Rahayu, Kena, Pasti Kenyane Gatranya Nenge, Taler, Selwir, Soderma, Sungine Rakalantrai, Kemargi Yang Ring, Rahino Mangkin, Margi Antator, Labda Karya. Mawali Muniki nyerengin ring radio kesayangan Druene Radio Republik Indonesia sekali di udara. Tetap di udara, pemekasnya ini Puniki ring frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Ngeprompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Raina Anggara, silikur September, para sekali tali 6 likur, rasa angayu bagi mana titiang gongge Sintia, sani mawali Puniki nyerengin rakalan rai, ring gala sani becik mangken, gala jam 5, kantos jam dasa semang mali jebos nge ring perompat RRI Denpasar puniki mengudara ngawit ringgala mangkin kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah. Rekalan tres menutiti yang serang sami niki mengudara ring margi ayam uruk pitung dasa Denpasar pasti kenyarangin rekalan tres anewen terimpa kubon soang soang ringgala mangkin niki mekudang dan acara nge acara ring perompat RRI Denpasar puniki dados pirengang sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sanesampun puniki dados keunduh ring Play Store utawi App Store taler ring streaming rri.co.id sanemangken gongesna pacang informasi yang dumun napi kemantan niki nggih edan acara sane pacang kemargiang ringgala jam 5 kantos jam 6 semang maleje bos niki wentan gelaran acara puniki Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu teringgala jam 6 semang Malaji bos tepatnya nih wentan renungan Puja Trisan ya majang ri umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejibak Bali. Usan Puja Trisan ya wentan gelaran acara Rahajeng Bali ini kemawali ngering siaran galang kangen. Tur puniki ring gala jam 6 ngih rakalan rai sampun kantos jam setengah pitu wentan siaran galang kangen. Ring gala jam setengah pitu kantos jam pitu niki wentan acara Rahajeng Bali matang informasi lan tembang tembang Bali nge. Pemekasnya nih ring gala Malaji bos niki ringgala informasi perakiran cuaca nggih ringgala jam 7 kantos jam sia wentan mewali gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang tembang Bali nggih teringgala jam sia kantos jam dasa niki wentan Rahajeng Bali pabeli bagan komunitas kesarengan kemenak Bali ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semeng wentan berita berbahasa Indonesia. Nah, kedua rakalan terakhir informasi ini dan acara senin pacang kemari gang. Semang-semang makin napi wasane kirang, ya rasanya nih yang rakalan terakhir dorong presiden mirengang tembang Bali rohani Hindu. Nge, karena tuh tujuannya nih puniki gue putarkan sedikit tembang Bali rohani Hindu. Angin mungkaring acara makin talar menambah kedamaian hati. Nge, rakalan terakhir senin makin kesarangin napi wasane puniki. Beli yoga acale nge kesarengin Bayu Nirwana niki tembang Bali rohani Hindu sane memurde kayangan Dharma Semetri.

saat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kelantrai mulai nyerengin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sawan kator siki temang Bali rohani Hindu saking beli yoga acala kesarangin beli bayu nirwana. Sane memurda puniki tembang nyene kayangan Dharma Sumetring. Mogi-mogi menambah kedamaian hati, tur puniki menambah rasa syukur ing pagi hari mangkin. Bajar ide Sang Hyang Widiwasa. Sampun puniki rakelantrai kembali bisa membuka lembaran di lembaran ke-29 bulan September mangkin. Ngeten kerasa sampun akan di akhir tahun niki rakelantrai akhir tahun 2026. Napi pengabden Sarang Sami astengkara kepolehang ya. Talor pengabten gongnya dumu niki, mugi-mugi state bahagia, ngira kelantrai state eling ring kesehatan dumun antuk meminum segala sarap putih hangat talor sarapan ring pagi hari ya. Ya ini pagi-pagi niki karena dingin kentan nge gongnya napi wastane memargi kentan nge ring penate kantos puniki ring hayam wuruk mungkin dingin pisan otomatis ajengan sane pas nah berkuah-kuah sane hangat kenten nge minap niki sane sampun usan masa kenten nge karena jagi kegena mengkarya malah jubos durus demun sarapan nge sane kantering pasar durus demun numas barang-barang belanjaan nge angin menyetoh bumbu-bumbu dapur bahan-bahan sane kajeng mangkin kenten nge rekelan rai sane mangkin durus demun nyarengin ringgelaran acara siaran Surya Puja sane mangkin ngemosang ini kresna brahmacari jalan spiritual menuju kebahagiaan kesarangin ide bagus bawa atnya nang ya. Sampun api daging buasanya nih malah jebawa sarang-sarang pirengang sana makin pirangan dumun sana jagi lintarang ersa telar kayun pamiar sasami.
1: Om swastiastu mbok kadek.
2: Om swastiastu. Yeh nyoman tumben niki simpang.
1: Nge mbok kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kembali lagi pada kesempatan ini kami dari penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar akan berbagi kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang pada kesempatan ini saya Ida Bagus Gede Bawa Arjana akan membahas atau memaparkan tentang Krishna Brahmacari sebagai hakikat untuk meningkatkan spiritual. Nah, dalam ajaran agama Hindu memiliki salah satunya dalam ajaran perkawinan Hindu, pada hakikatnya di dalam ajaran perkawinan Hindu yang di dalam ajaran Hindu disebut dengan istilah Brahmacari Grihastha. Jadi ketika kita melihat tingkatan jenjang kehidupan umat manusia itu, kalau kita disebut dengan catur asrama, itu yang pertama adalah Brahmacari asrama, ada Grihastha, kemudian ada Wanaprastha, dan ada Biksuka. Nah, dalam ajaran Brahmacari asrama yang merupakan masa menuntut ilmu yang pertama dilakukan oleh setiap insan manusia Hindu, umumnya menuntut ilmu.

yang dimilikinya. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini dikuatkan lagi seperti isi dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 36 sebagai berikut. Api sed asi papebyah sarwebyah papa kerti tama sarwam jenana plawenaiwa uri janam santarisyan syasi. Yang memiliki makna, walaupun engkau dianggap sebagai orang tua yang paling berdosa di lautan, orang yang memikul dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan engkau akan menyeberangi lautan dosa tersebut. Nah, sloka Bhagavad Gita di atas memberikan keyakinan bahwa sehina apapun seseorang itu, jika ia memiliki pengetahuan yang luas, maka apapun tantangan dan rintangan kehidupan di dunia ini pasti akan bisa dilewati dengan baik. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan terhindar dari awidya dan bisa dengan jernih membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Kondisi seperti inilah yang mendasari seseorang selalu bisa mengusahakan dan berbuat dharma dalam kehidupannya. Kemudian, jenjang kehidupan kedua adalah grihasta atau berumah tangga. Nah, dalam tahapan jenjang ini, mencapai keluarga yang seutuhnya yang memiliki anak suputra, maka antara suami dan istri harus berbagi tugas. Suami bertugas memenuhi kebutuhan keluarga, seorang istri bertugas sebagai penopang keluarga. Kenapa harus berbagi tugas? Karena dalam grihasta, seorang suami mempunyai dua kewajiban. Yang pertama, pati, memberikan perlindungan pada istri dan anak. Nomor dua, ada bastri, artinya seorang suami berkewajiban menjalani kesejahteraan istri dan anak. Kemudian, sedangkan seorang istri adalah melayani suami, mendidik anak dan mempersiapkan dan melaksanakan yadnya. Seorang istri juga mempunyai peran penting dalam keharmonisan rumah tangga, pemersatu keluarga, dan memberi kebahagiaan. Nah, dalam Brahmacari ada disebutkan dengan Sukla Brahmacari yang memiliki makna berarti orang yang tidak pernah kawin atau tidak berkeinginan untuk menikah seumur hidupnya. Kemudian, orang yang melaksanakan Sukla Brahmacari ini memiliki pemikiran yang tidak terlintas oleh nafsu seksual dan tidak pernah memikirkan tentang perkawinan. Kemudian ada Sewala Brahmacari. Sewala Brahmacari merupakan orang yang kawin hanya sekali dalam hidupnya. Setelah pasangannya meninggal, ia memilih tidak menikah lagi dan tetap menjalankan hingga akhir hayatnya. Jadi tidak menikah lagi, tidak mencari bapak ataupun tidak mencari ibu yang baru. Kemudian ada Tresna atau Kresna Brahmacari. Kresna atau Tresna Brahmacari ini merupakan Brahmacari yang berkeluarga dan berketurunan, biasanya untuk melanjutkan ilmu pengetahuan tersebut. Tipe yang berorientasi pada Kresna Brahmacari ini pada keberlanjutan garis keturunan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diwariskan, serta menuntut ia untuk masuk ke jenjang berikutnya di dalam ajaran catur asrama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada Vanaprastha Asrama. Vanaprastha Asrama ini merupakan adalah jenjang atau masa mengasingkan diri. Vana artinya hutan, sedangkan prastha artinya pergi atau tinggal. Jadi, Vanaprastha artinya pergi ke hutan untuk

0: mengasingkan diri. Nah, mengapa tahapan ini harus dilakukan oleh setiap umat Hindu? Karena tahapan Wanaprastha ini setelah berhasil menjalani dan melewati jenjang grihastha dengan baik, atau sudah pensiun, anak-anak sudah memiliki pekerjaan, kemudian sudah punya tempat tinggal yang baik, mulailah orang-orang tersebut, manusia, menarik diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Kalau kita perhatikan zaman dahulu, orang pergi ke hutan untuk mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam konteks kehidupan modern ini, jenjang ini bisa dikatakan sebagai mulai mengabdikan dirinya di kegiatan keagamaan, seperti misalnya ngayah, berkarma di kegiatan keagamaan. Kemudian dengan ngayah, orang dapat mengembalikan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang tersebut. Kemudian bagiannya yang keempat adalah biksuke atau sanyasin asrama. Biksuke merupakan masa di mana orang sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kehidupan sudah terlepas dari ikatan duniawi dan pengabdian di masyarakat. Dirinya hanya diabdikan untuk Tuhan. Maka kondisi ini akan menjadi satu kesatuan dalam sisa hidup pada kondisi apapun, bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, sehingga pada saat kematian atau ajalnya tiba, seseorang atau seorang biksuke selalu ingat dengan Tuhan.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari catur asrama tadi telah dijelaskan bahwa 4 jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap manusia, dan kita bahas sesuai yang materi pada kesempatan ini mengenai Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Nah, kembali kita ke Brahmacari. Nah, dalam masa Brahmacari, nah khususnya di dalam Kresna Brahmacari, ketika kita memahami Kresna Brahmacari, maka akan ada pembatasan 4 kali pernikahan. Nah, pernikahan yang dimaksud di sini bukan berarti setiap orang atau setiap manusia itu dapat melakukan pernikahan 4 kali secara fisik saja. Nah, ada makna di dalamnya, ada makna di balik itu. Di balik 4 itu ada makna tidak kita melakukan pernikahan secara fisik. Nah, ketika kita ingin menjadikan Kresna Brahmacari ini sebagai jalan menuju kebahagiaan, maka yang pertama ada yang disebut dengan sarira wiwaha. Sarira wiwaha ini merupakan perkawinan fisik, yakni perkawinan badan kasar. Bertemunya badan kasar seorang laki-laki dengan perempuan. Bertemu, inilah pernikahan pertama. Yang kedua, ada manase wiwaha. Manase wiwaha merupakan perkawinan pemikiran, artinya penyatuan visi dan cita-cita. Karena setiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki visi yang berbeda. Disinilah juga harus perlu kita satukan. Ada yang bercita-cita setelah nikah, saya bercita-cita pengen punya anak. Setelah menikah, saya ingin punya cita-cita beli rumah dulu. Ada yang bercita-cita pengen beli mobil dulu. Ada yang bercita-cita ingin buat usaha terlebih dahulu. Nah, di dalam perbedaan visi dan cita-cita itu, kita harus sepakati dulu dengan pasangan kita, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan pasangan itu menjadi tidak disharmonis. Nah, yang ketiga, ada jiwa wiwaha. Jiwa wiwaha. Nah, pernikahan jiwa wiwaha ini adalah pernikahan jiwa perkawinan atau penyatuan rasa, welas asih dan menyayangi. Jadi penyatuan rasa atau welas asih dan saling menyayangi ini harus disatukan juga di dalam sebuah pernikahan. Kasih sayang seorang pasangan, kasih sayang seorang suami tidak boleh berubah dari kasih sayang pacaran ketika menjadi suami istri. Contoh, ketika berpacaran, seorang laki-laki melihat pasangannya terjatuh dengan bahasa lemah lembut mengatakan, "Kamu kenapa jatuh? Hati-hati." Nah, tidak boleh hal ini berubah ketika telah menjadi pasangan suami istri. Nadanya menjadi berubah. "Kamu jalannya terlalu cepat-cepat." Nah, jadi berubah. Jadi rasa itu tidak boleh berubah. Rasa welas asih itu harus sehati, sejiwa. Ketika pasangan kita sakit, merasakan sakit, kita ikut merasakan sakit. Nah, jadi itu jiwa wiwaha. Kemudian yang keempat ada atma wiwaha. Atma wiwaha ini merupakan penyatuan jiwa individu dan universal. Jadi inilah pentingnya di dalam sebuah pernikahan tersebut, di dalam widi widana itu, penyatuan atman. Karena kita menjadi satu ketika kamu dan aku menjadi kita. Nah, begitu anak-anak kita mengatakan sekarang. Nah, jadi inilah 4 elemen yang harus disatukan untuk mendapatkan sebagai jalan spiritual untuk menuju sebuah kebahagiaan. Ya, jadi jangan menafsirkan bahwa Kresna Brahmacari itu seorang laki-laki boleh menikah secara fisik saja 4 kali. Tetapi sesungguhnya setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya yang ada di Bali, setiap pernikahan mengandung ajaran Kresna Brahmacari ini. Karena yang menikah itu tidak hanya fisik, tetapi ada elemen-elemen lain yang harus dinikahkan, seperti sarire atau badan, ada manase atau manah atau pemikiran, ada jiwa, werasa welas asih, kemudian ada atman. Nah, hal inilah yang harus kita jaga agar selaras. Kresna Brahmacari adalah sebuah jalan spiritual yang mengajarkan tentang pentingnya kesucian, pengendalian diri, dan pengabdian kepada Tuhan itu. Nah, dengan mengikuti jalan spiritual Kresna Brahmacari, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan spiritual yang diinginkan. Nah, ada beberapa prinsip dasar di dalam ajaran Kresna Brahmacari ini yang dapat membantu mencapai kebahagiaan sejati. Seperti, satu, ada kesucian. Bagaimana menjaga kesucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang nomor dua, ada pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan nafsu dan emosi-emosi negatif kita. Kemudian nomor tiga, ada pengabdian. Mengabdikan diri kepada Tuhan dan melakukan tugas-tugas dengan penuh pengabdian. Kemudian nomor empat, ada kesederhanaan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan. Hidup sederhana ini memiliki makna membeli apa yang kita perlukan. Jangan membeli yang tidak kita perlukan. Sehingga konsep hidup kita menjadi sederhana. Kemudian ada kebaikan. Melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Sarwa prani hitangkara. Jadi semua makhluk, kita harus berlaku baik kepada semua makhluk. Wasudewa kutumbakam, yang kira-kira maknanya adalah semua manusia adalah saudara saya, binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah sahabat saya, dan dunia ini adalah istana saya. Jadi dengan demikian kita dapat melakukan kebaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Kresna Brahmacari adalah sebuah contoh jalan spiritual yang dapat membantu seseorang mencapai kebahagiaan sejati dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hakikat dari perkawinan, kalau kita kaitkan dengan hakikat perkawinan yang termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal pertamanya di sana ada dijelaskan bahwa perkawinan yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah sesuai dengan bunyi undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin. Jadi ikatan lahir batin itulah mencakup Kresna Brahmacari yang keempat tadi itu. Ada sarire, ada manasa, ada jiwa, dan ada atma wiwaha tersebut. Nah, sehingga di dalam sebuah perkawinan muncul sekarang kewajiban suami istri menurut teologi dan budaya. Kalau kita lihat perkawinan, wiwaha adalah samskara, jadi upaya penyucian yang bertujuan menyatukan dua jiwa dalam dharma, artha, kama, dan moksa. Suami istri bukan hanya pasangan duniawi, melainkan mitra spiritual untuk mencapai moksartam jagadhitaya caiti dharma. Kewajiban seorang suami melindungi, menafkahi, dan membimbing istri dengan kasih sayang. Menjadi pemimpin rumah tangga yang arif dalam dharma. Kemudian, tidak boleh bersifat atau bersikap kasar. Sebaliknya, harus bersikap penuh welas asih. Nah, Sedangkan istri memiliki kewajiban mendampingi suami dalam dharma, arta, kama, dan moksa, menjaga keharmonisan rumah tangga, menghormati suami, dan menjadi penyeimbang emosional keluarga itu sendiri. Nah, contohnya dalam teologi, dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan, Manawa Dharma Sastra 9 sloka 26 disebutkan bahwa istri wajib menghormati suaminya sekalipun mungkin suaminya miskin ataupun memiliki kekurangan. Jadi tetap harus menghormati. Kemudian suami wajib memenuhi nafkah lahir batin dan memperlakukan istrinya dengan lembut. Nah, ini termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra 3 sloka 55. Kalau di dalam budaya, contohnya adalah dalam upacara piodalan di pura. Nah, istri kalau kita lihat biasa menyiapkan sarana upacara, sedangkan suami melaksanakan upacara di pura. Dalam pengabenan lagi, suami berkewajiban hadir sebagai pihak keluarga yang melaksanakan upacara, sementara istri turut menyiapkan banten dan konsumsi-konsumsi lainnya. Nah, setelah terjadinya keluarga yang berbahagia melalui Kresna Brahmacari itu, tentu tujuan pertama orang melakukan pernikahan atau perkawinan adalah memiliki anak. Nah, dalam pandangan Hindu ada beberapa cara yang dianjurkan di dalam merawat atau mendidik anak menurut Hindu itu. Kasih sayang dan ahimsa. Anak dirawat dengan kelembutan, dijauhkan dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Contoh, orang tua menenangkan anak dengan doa atau cerita dharma, bukan dengan bentakan. Kemudian memberikan asupan sehat, memenuhi makanan bergizi dan satwika ahara, makanan suci, bersih dan sehat, agar tubuh dan pikirannya berkembang dengan baik. Contoh, membiasakan anak makan sayur, buah, dan hindari makanan yang dapat merusak kesehatan. Kemudian ada perawatan spiritual sejak dini, mengikuti tahapan samskara, upacara penyucian. Contoh, melaksanakan nyambutan 3 bulanan, otonan, sebagai bentuk doa untuk keselamatan sang anak tersebut. Kemudian memberi pendidikan dharma, anak diajarkan nilai-nilai dharma, kebenaran, satya, ahimsa, kesamo, dana, daya. Jadi orang tua mencontohkan kejujuran sehari-hari, seperti tidak berbohong di depan anak. Karena orang tua itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian menenangkan atau menanamkan ajaran-ajaran Trikaya Parisuda, kemudian membiasakan serada dan bhakti, membiasakan anak diajak sembahyang pagi sore, mulai dari mengajar anak mebanten saiban, mebanten canang, dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai ajaran Kresna Brahmacari sebagai jalan spiritual menuju kebahagiaan. Kiranya berkenan. Jika kurang berkenan, tak lepas karena kami hanya manusia, tak lepas dari kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan mengucapkan paramo santi. Om Santi.

Yang kira kalian terakhir perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun galahnya ne punikinya jagi metaki-taki nyalanang pemuspan puja trisani majari umat Hindu Sedarma sanementan ring sejebak baling ya. Ring galah jam 6 sama mali jebos ngewosan puja trisani wawu gongnya Sintia lontrang mali puniki ring gelaran acara Rahajeng Bali siaran galang kangen nge. Mogi-mogi sana sampun kebawasan ring acara siaran Surya Puja mepi kenoh terbermanfaat nge. Rekalan terakhir tetap punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: apoy di lahat mabasikan, apoy di lahat ni sebuah rakat, palas terjani, ni mapuarel sakit hati, karena tidak tega masih ada keterikatan, gitu. Patu kena cara buang antenan, kanti palas, pasti ada rasa sakit itu. Kita masih nak hidup, kanti kalin, lantasan, loh ne, tapi mau nene, pasti yang ditinggalkan merasa kesedihan.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu,
1: duh. Wih, semangat jadi bahan pojok gerengang-gerengang. Aduh, ampun kini wedang niki.
0: Wedang, Kang Wang, tanpa gula.
1: Wah, hidup apa manis soalnya.
0: Terbiasa apa ya?
1: Aduh, Nikit yang jadi anu Nikit, wedang tiga tuh nasang ji.
0: Apa tuh?
1: Nikit kan anu yang ngop di Visago Nikit. Ngai tika pengantin kan kan apa dan kan nenek kal tusuk ben keris niko.
0: Oh, tika dadaan.
1: Tika dadaan niko. Oh. Sing bisa yang belat. Ji asan yang uning ulat niko, ulatnya bos.
0: Aji selepan.
1: Selepan, niko siki dan bukan dan tiang rah sarang dadap. Pemana gede ni pengbat pengantian kan? Pengmekin pengantian po.
0: Oh, itu ada di belakang kene di belakang maja.
1: Oh, niko betul nasi. Kenyuh pemana gede ni.
0: Wih.
1: Pembuat panggrenot mantene.
0: Amin yang jauh ne. Oh, teh.
1: No, nggih.
0: Kamu lo gitu.
1: Ya iki kewake-kewake to karyane. Dikah dadakan romisi.
0: Dikah dadakan. Artinya nada.
1: Nada nggih dikah. Yang sing bisa ijo. Ijo menanu. Tadi ganti nelen nah api yang ngen gitu model. Tadi
0: karpet gitu kan.
1: Tapi mana tika biasa beli gunting dan nanti itu modelnya.
0: Ah, sehingga tika keadaan.
1: Yang kan pengertian kok. Coba anu kendan di ulas.
0: Alah. Yang antika kita kan akan ditebak tentu.
1: Nge, panjang tebak.
0: Tebak aja keris.
1: Keris.
0: Itu kan simbolis.
1: Simbolis napi ini kok.
0: So, keluarin keluar danus.
1: Lo, muani.
0: Lo, ini saat mako tika.
1: Tika.
0: Laknang nih keris,
1: keris. Oh, kentan nih kan anu nih.
0: Banyak kan ketebak jadi anu ketika haji keris itu lambangnya aneh loh bukan ketebak kena wanita.
1: Oh, artinya ampun melakukan apa namanya ya, perkawinan.
0: Perkawinan hubungan bersuami istri.
1: Sudah resmi dari ini kan?
0: Oh,
1: kentan.
0: Kemudian ketika ada anang kan?
1: Oh, kemudian ketika
0: pangalau kena bak.
1: Oh, nggih. Ya.
0: Tengoni sekolah.
1: Menian blulang kan.
0: Wah.
1: Long kres bisa. Oke. Terus wenten metanjung samu. Wenten meter teganan. Mau dagang-dagangan gitu. Napi ya carona ini.
0: Itu tak semuanya simbolis.
1: Simbolis.
0: Seperti ini gitu. Ini pan mau teganan gitu. Heh. Kasal subuh nyemak gaigre hasto
1: sampun subuh
0: manten bertambah teteganan ya bertambah beban di raga.
1: Oh, beban hidup raga bertambah. Oke. Dan maknanya kok artinya yang pidan raga didian makin menten kurenan
0: benar
1: maning lah nak sini bener pena dan selanjutnya ada kan
0: mawene moni negan do.
1: Oh, di samping niko wenten masih ngelah keluarga yang pidan ngurus orang tua juma mungkin wenten orang tua istri oke oh niko teteganan
0: lanang negan karena anu ne tanggung jawabnya semua berada peran lanang.
1: Oh, di pundak laki-laki.
0: Oh,
1: terus nelo.
0: Hah?
1: Nih loh, masa suwunan.
0: Ini pendamping nyumun.
1: Oh.
0: Artinya, sekayan, nih lanang. Ini loh, lakan memunut tuh.
1: Oh.
0: Isi tuh, mempertanggungjawabkan tuh.
1: Oh, benarannya artinya. Mengatur keuangan rumah tangga.
0: Benar. Isi atas mereka yang dagang.
1: Mau dagang-dagangan jadi.
0: Dan itu apa alian tuh.
1: Kalian lah mau anu ajom-ajom.
0: Ini anak meragang tuh kan ada penjual dan pembeli. Pangnya payu udah dagang nih. Yen bos tega neng adab.
1: Ajin ne.
0: Neng meli sih bakal.
1: Dan mampu.
0: Artinya saling tawar menawar gitu. Dagangan nuanan berdi. Neng baju menean berdi. Apa jidan kanti asah. Artinya.
1: Makna.
0: Loh kelawan moni irago menjadi suatu somah sih itu maklumkan. Apapun sesuatu peristiwa harus disepakati.
1: Oh, harus wenten musyawarah. Dan ada didian-didian
0: sih. Sing tadi menjalan pendidian tanpa sepengetahuan elu atau tanpa semua tanemoni.
1: Diapin yo kepala rumah tangga nih wani. Iya, melakukan sesuatu engko harus ngelarang terima ngajak kuranan kan yo.
0: Kayak melarang dagangan.
1: Yang ya moni engken asane. Bani ya ngi. Bani tuan mendek kan ngi. Hargane tuan napi tuan cowok.
0: Tuan dek nak dek tuan dek
1: nak dek ya. Ale yang pas kan ya.
2: Cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Misi lantasan mau tanaman.
2: Nah, niko pun mau nanam kendang niko.
1: Oh, biasane melihat tradisi sing kesoban sing itu.
2: Oh, wenten pujar.
1: Ada pujar, ada apa tuh kunyit.
2: Kunyit, nggih.
1: Ada anom.
2: Itu gitu. Intinya tetap mau tanaman,
1: Tanaman. Hmm. Pang kejengit, pang lenong gitu. Hmm. Oh, gitu ane tanam tuh.
2: Oh, napi artinya niko.
1: Sekarang kita mulai menanam ini. Ane datang tuah bisa menjadi tumbuh menjadi generasi-generasi yang berbeda, yang lain.
2: Yang lain.
1: Nah, pangado sentano.
2: Oh, tujuane tujuan nah, tujuan perkawinan kan belum ngerah sentano.
1: Adina ngerawasang perkawinan adalah batu loncatan untuk mendapatkan sebuah keturunan.
2: Untuk menyambung generasi. Oke.
1: Okay, ya, nak rasa tujuan berkembang biak. Artinya menyelamatkan jenisnya agar tidak punah.
2: Nggih, pengwenten generasi. Dan men wenten menanjung samuk Rades. Niki itu yang anu teng ngerti niki, kemudian nanjung samuk.
1: Itu kan harus mau kupak dulu
2: biasa. Kupak dulu nggih. Anu melinar dumun. Ya mungkin tanjung. Ini wani nega. Kan anu. Engken ya anu makna niko.
1: Bi. Ya ning mau kupak dulu segitu kan. Saudara hidup benar agak ada di tiga dunia.
2: Tiga dunia.
1: Ada alam bawah, ada alam tengah, ada alam atas.
2: Berbuah suah. Kendan
1: agak. Ten, diragu bareng-bareng. Banyak kurang apa kengkeng jalan ni. Bawa di tengah-tengah, agak kau hidup panek kengkeng. Keluar agak kengkeng
2: hubungan ke bawah ke tengah dan ke atas pang seimbang
1: yen ngelah antar generasi ken generasi ken panae pang luwung dirago ken soma ken tetangga ken banyar pang luwung ke widi-widi masih kemajaan ke sangah pang luwung
2: dan maknane kok anu syarat maknane kok padahal nak cara dagang-dagang tuh bayan palian anggo pangado hiburan gitu.
1: Tuh udah samu anggon sih gitu. Samu kulit apa tuh kulit kelapa.
2: Kulit kelapa.
1: Mau kejang nih kelapa gitu.
2: Tujuannya apa? Kelapa.
1: Kelapa. Kemudian ngalih gitu kelapa. Kemudian kemo kelapa. Ngudiang nyuang yo kelapa gitu.
2: Jawabne ampun meninggal wau kadi wau niko panglah keturunan pangidang membina hubungan baik yang seimbang.
1: Pasti subuh sesuai dengan kesepakatan berdua mah.
2: Yang menyimpulkan niko di dalam setiap rangkaian upacara niko wenten harapan-harapan yang dimiliki oleh pengantin diwujudkan dalam bentuk simbolis gitu.
1: Simbolis sampai mau meneng raosang. Iya nih dago agama Hindu raos agama simbol.
2: Karena memang simbol.
1: Penuh makna. Syarat makna. Gue tuh masih nak nganten tuh, nak rawasan necen sing dadi. Gitu. Necen dadi juang, necen sing dadi gitu.
2: Kan ngawak mau karo kena wae aturan-aturan. Yen mau misan ten kocap dadi. Kena maksud gitu kok, nggih. Mau misan ten dadi apemalih kandung nang nyamo kandung.
1: Secara biologi kan genetik tuh. Sing kena luwung satu genetik langsung kan. Harus ada perkawinan siang.
2: Dan di daerah Charles Tiang mau papa serurung tanda dos. Mau kedengar tanda dos. Kenten dingah-dingah ada dua orang artinya kenten ni makna ye.
1: Benar. Nyuang tumin nyaman bapo, nyuang meme bapo malih. Tumin gitu.
2: Tumin.
1: Itu kan diri. Bapak nih, antai kamu ngelah jadi panak tiri. jegeg pernah tiri ya. Itu tuh doatan sing dadi.
2: Dan dados. Nggih, akeh.
1: Leu, leu.
2: Leu je yang to anu saman ta akeh sandan ke tenden ning ngene ke. Nggih.
1: Pikir ora tuh.
2: Nak nak dua pidan ampun ya pikir-pikir niko artine berdasarkan pengalaman ridan niko yang tadi di menyuang misan minon biasan pernah cacat niko secara biologi kan memang kenten gen-gen yang sama niko kenten berdasarkan dan niko
1: yang to purong ngai sentano gering ilo
2: artine
1: ira gue mengurok lantasan ini yang telah dilarang itu jadi jalanin ane bahayane rao sanggo sentano
2: anak yang dilahirkan ini kau nih lepung akan mendapatkan apa bayane
1: cara memancing dari ini ne duwur demon dapat

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Om Swastiastu, Puniki Mewali, Rakalan Rai, Gongge, Sintia, Kantu Nyereng Ring Pro 4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat nyerengin ring gelaran acara siaran galang kangin, talat gongge sampun, napi wastaning nyerengin ring tembang Bali, mungkin mungkah ring gelaran acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge, sampun napi gatra dumun, rakalan rai pastikan iki ake sampun, rakalan rai pendengar pro 4, susatya nyerengin iki nge, sampun monitor, pastikannya ne, nyom bilang rakalan rai sane sibuk ring perantanan, menyiapkan bekal anggen alit ngeranjing angin rakalan rai kegenah mekar ya sane kanton manesin motor mobil kanton nge jagi berangkat. Nah tetap semangat nih kenge ngerara pengubah jiwa karena niki hari Selasa terakhir ring bulan September. Mungkin sampun bulan berber niki rakalan rai bernapi nge tentunya berbahagia kanton nge sekali gongnya sapa-sapa ring ambara mangken nge talah rakalan rai astengkara berbahagia bahagia nalar gongnya pacang informasi yang indik perakiraan cuaca nge karena niki diprediksikan sami becik kentan nge tapi wenten metiosan kidek dumu niki nge diprediksikan ring Kabupaten Jembrana Kabupaten Bangli niki berawan nge selanturnya nih puniki wenten ring Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar cerah kemantan. Taler, wenten cerah berawan, ring Kabupaten Badung. Yes, tengkara sami becik nih cuacanya nih rakalan rai, walaupun wenten ane berawan, wenten sane cerah berawan, wenten nalar sane cerah kemantan. Nggih, tur puniki ring studio pro 4 RRI Denpasar, niki tidak sesuai harapan, karena mungkin terpantau niki rem. Ram kenten nggih. Gue ngeten uning niki ram-ram jagi turun hujan kah atau niki ram-ram karena kantun selit kenten nggih jagi nyaluk semang. Gue ngeten uning malah je bos. Astung karo wonten perubahan cuaca niki ke cerah kenten nggih. Niki taler selanjutnya nih gue pacang informasi yang arus lalu lintas dumun nggih. Sekadi biasa gue mungkaring acara Rahajeng Bali malah je bos. Pastike gue informasi yang ini dua informasi puniki arus lalu lintas lan perakiraan cuaca. Kentan nggih. Yen mangken terpantau astung kara lancar niki rakalan rai walaupun agak sedikit padat karena mangken sampun terenggala jam 6:30 lintang kutus kentan nggih. Pastikan niki sampun beramai-ramai rakalan rai untuk napi wastani nggih meramaikan jalan raya kentan nggih. Wenten sane ke arah barat, wenten sane ke arah timur, jaten menang-menang pokoknya kentan nggih seharian penuh niki astung kara utamakan fokus berkendara dumun nggih. Yening, rakalan rai merasa mengantuk di perjalanan mungkin ke pinggir dumun sementara untuk beristirahat jeda sejenak kentan nge dan utamakan niki rakalan rai menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 lan pengendara roda 4 niki menggunakan sabuk pengaman. Lantas meniki rakalan rai yening kantun ring pakubon cek dumun surat mengemudi wenten SIM STNK lan KTP. Yening sampun mempersiapkan diri yening sampuring margi nalar mematuhi aturan rambu lalu lintas astung kare siap untuk mengemudi kenten nge menjadi pengemudi yang baik yang bijak yang taat pada aturan. Ingin rakalan rai surat titik yang serang sami informasi ini perakiraan cuaca gongnya senek kutip saking bmkg.go.id.

0: bobotnya dia ni si latek. Dia sebab madan hidup punya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu, menyakitimu, atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Rahajang, Rakelan Rai, Dedane Sareng Suami, Mawali Nyaringin Gongge, Cynthia, Punikering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Rakelan Rai, sebelum mengkonsumsi ajeng-ajengan sani berat, ring pagi hari biasa kandumun untuk minum air putih sebelum makan kantan ya. Setelah bangun tidur, niki Rakelan Rai istirahat sampun 7 hingga 8 jam di malam hari, pagi-pagi niki usaha kandumun untuk napi wastane nggih mengambil satu gelas kentan nggih diisikan air putih biasa ataupun air putih hangat kentan nggih yen pengalaman gongge puniki air putih hangat dumun kentan nggih mangda boleh metagan kentan nggih mangda gas-gas yang ada dalam tubuh nika keluar dadosnya nih puniki Rakelan Rai bisa dilakukan setiap pagi atau sebelum makan nggih tidaknya di pagi hari memang Rakelan Rai sebelum makan baiknya. Ya, jadi waktu terbaik untuk minum satu gelas air putih sekitar 30 menit sebelum makan. Ya, manfaatnya nih untuk mengontrol porsi makan. Jadi air mengisi lambung sehingga Rakelan Rai merasa kenyang lebih cepat. Ya, mencegah makan berlebih. Perut yang terisi air membuat Rakelan Rai tidak makan terlalu banyak dan juga melancarkan pencernaan. Air niki mempersiapkan sistem pencernaan dan membantu tubuh menyerap nutrisi dengan baik dan tentunya kebiasaan niki juga membantu tubuh membakar kalori secara efisien. Informasi puniki sanek gongge Cynthia kutip saking alodokter.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Penyakit PMK dan ALSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan, Dokter Hewan Ketut Gede Nata Kesuma kepada RRI menjelaskan, pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan termasuk vaksinasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan. Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada peternak, serta surveilans secara rutin untuk menekan risiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi, Rahajeng Reklantre, mulai nyerengin Ring Pro 4, RRI, dan Pasar FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Selamat nyerengin, Moniki Wenton Gongga, Sintia, selamat pagi, Dumon, kembali, Niki Inge, dan terpantau, mungkin Ring Studio Pro 4, RRI, dan Pasar Kanton Romrom, Niki Inge. Semoga tidak turun hujan, karena agenda mungkin cukup padat. Menutup bulan September, Kanton Nge, akan Niki jadwal Gongga, sana durung tuntas kentan nge, maksudnya tugas-tugas kentan nge rakalan terai nge talar magi-magi rakalan terai sane medue tugas menumpuk kentan nge di akhir bulan September, semoga bisa dituntaskan sesegera mungkin kentan nge. Dan Mang Depole niki rakalan terai melancaran dumun refreshing sebelum membuka lembaran baru di bulan Oktober untuk mengunjungi pasar seni di Bali nge. Rakalan terai hitung-hitung niki rakalan terai bisa membantu UMKM di pasar seni Pamekasan Ring Bali melihat seni kentan nge, karena seni nika napi wasana tidak hanya bergelut pada seni tari lan kerawitan, tapi berbagai macam seni kentan nge, tidak hanya seni pertunjukan kemantan. Pasti ke wentan hasil dari tangan yang magic kentan nge, membuahkan hasil karya yang luar biasa, akhirnya bisa diperjualbelikan untuk puniki mengenalkan bahwa di Bali tidak kurang dari seni kentan nge. Mungkin wentan seni lukis, terus puniki wentan napi wasane barang-barang bernilai seni kentan nge, berbagai macam nih kira kelantra bisa kita temukan di pasar seni Pamekasan Ring Bali, terus ring pasar seni ring di Joki Mantan seni wentan kentan nge, dan paling sering dikunjungi sarang keluarga midap sarang sawitra kentan nge. Durus malah jebos nyarangin nge wentan alar seni anya man, pastikan akeh nikinge seni patung minap nikinge malah jebol sering pesawat telepon 0361223361 talar puniki ring Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar nge santukan puniki rakalan terai ring tapi wastane WhatsApp Pro 4 durung presiden niki gonge sapa-sapa santukan kantun wentan pikobat kantun wentan perbaikan nge ampura dumun sira puniki sane menyapa ring WhatsApp Pro 4 malah pisan WhatsApp Pro 4 kantun wentan perbaikan nggih. Sanemangkan rakelandre mungkaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali, topiknya nih budaya mengunjungi pasar seni di Bali kantos jam sia ka atur temang dumun wentan Debbie Goa kasaringin mo Juni Putri tergantung situasi.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Enggak, selamat pagi. Rahajang Raklantrai mewali nyerengin gongnya Cynthia Punikiring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Acara Rahajang Bali niki sampun keatur sikit tembang mengkaring acara mangkin tergantung situasi. Debi Goa lan Mok Juni Putri niki ya. Tergantung situasi yang Raklantrai pole gala durus dumun mengunjungi pasar seni di Bali sekadi bantang mangkin. Nggih kantos jam sia semang ring pesawat telepon 0361223361. Lara punik ring Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar. Santukan mangken ring WhatsApp Pro 4 durung presida ka anggen. Santukan mentan pikobat kantor mentan perbaikan sareng tim RRI niki nge. Raklantrai mangdu uning dumun napi niki gongge perbedaan pasar seni di Bali lan pasar sanelianan. Nge perbedaan yening napi wastane secara simpel dan sederhana nika pasti ke dari nama kentan nge. Pasar seni dan pasar-pasar tradisional sanelianan. Kentan nge, pasar tradisional minep wentan sana menjualkan hasil karya seni tapi tidak banyak kentan nge, tidak menjamur. Ini pasar seni pasti ke wentan khusus untuk penjualan hasil-hasil seni karya dari seniman pemekasnya nih ring Bali kentan nge. Telar wentan perbedaannya nih puniki dari komoditas utama sekali gongge nih kang wau kentan nge. Jadi pasar seni niki memang khusus menjual lukisan, patung, ukiran kayu, perhiasan perak lan kain tradisional sekadi songket atau kain pantai. Berarti sasarannya nih puniki pasar seni untuk para wisatawan domestik maupun mancanegara niki nggih. Telar pasar tradisional niki biasanya berfokus pada bahan makanan segar, bumbu dapur lan barang kebutuhan harian. Niki sasarannya bagi ibu-ibu rumah tangga. Nabi malih niki bulan Oktober akeh wenton rerainan kenten nggih sampun masuk pernah mekapat mungkin pas ke wenton akeh rerainan. Jadi pasar tradisional niki pasti ke diburu kenten nggih berbagai peralatan untuk upacara agama. Yening ring Bali kenten Raklantrai nggih. Lan wenton perbedaan sanelianan niki kita lihat dumun dari pasar seni di Bali taler pasar sanelianan kenten nggih. Perbedaannya nih dari fungsi lan waktu operasional. Jadi pasar seni niki berorientasi sebagai destinasi wisata budaya lan belanja oleh-oleh kenten nggih. Sebagian pasar tradisional murni memang menjadi pusat ekonomi warga lokal di pagi hari. Dan sementara memang beberapa pasar sekali contohnya nih puniki pasar Ubud membagi waktunya jadi pagi hari untuk kebutuhan pokok dan siang hari beralih menjadi kios souvenir seni nge. Dan juga wenton sistem transaksi. Jadi sebagian besar pedagang di pasar seni niki sangat mengandalkan proses tawar-menawar harga secara fleksibel dengan wisatawan. Berarti dari komoditas, fungsi lalu waktu operasional, sasarannya kentangnya dan juga sistem transaksinya nih. Ini keperbedaan pasar seni dan pasar seneliana. Nah durus puniki Raklantrai mengunjungi Pro 4 dumun dareng pagi hari untuk membahas pasar seni di Bali. Pasar seni cian mantan sane sampun kerauhin kentangnya Raklantrai talar numbas napi ke mantan. Om swastiastu, selamat pagi.
1: Om swastiastu, selamat pagi jongge cantik.
0: Ingge, selamat pagi nih yang yoga sana jegek.
1: Suksamo, istri saking alit.
0: Ingge.
1: Jongge, Titian. Gunung Karang, Bandung jongge.
0: Patah niki satu langit dumun sarang Gunung Karang, hayam muruk nalar.
1: Ingge. Penapi gatro dumun niki.
0: Bece, sampun pola sarapan jongge nih yang penapi.
1: Titian sampun toyo putih sarang godoh selo siki.
0: Godoh selo siki. Kuat nih kangen kantos tengah ini kenyang.
1: Kantos jam sudah so nih yang mau meresida ngajang-ngajangan. Mempun oleh ngalit kentan gongge.
0: Oh kentan gini ya. Yang penting ngapun meragi.
1: Ini pasar seni kentan gongge.
0: Patut nih kenyang.
1: Niang arang pasar seni, pasar nasional, senang. Lengkap ring pasar nasional.
0: Pun api niki niang menggelebuk tiba-tiba niang Titiang minap niki karena rem-rem bawa kenikang oleh niang yoga sinyal agak sedikit menurun kenten niangnya. Suksuma niang pasar nasional tapi tradisional niang. Pasar tradisional minap kentennya karena kan di pagi hari pasti keniang ibu-ibu sanelianan gerarah napi wastane kebutuhan rumah tangga. Jadi santai-santai ingin melancong-lancong mengajak wisatawan keluarga minap nge saking selat segara Boleh Niki sesekali mengunjungi pasar seni Kenten Gai kalau bisa terus. Ingin ngukur yang yoga sirapu Niki sana nyaringin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rajang Semar.
0: Inggi, Om Swastiastu Rahajeng Muali Ibu.
1: Kunampi dong biang tunah jak mucuwat langsung nah. Signal menawi nikah tunge.
0: Inggi, wow ke informasi ya ring Gunung Karang mangken ram-ram.
1: Mangken patah ring batu bulan ram-ram dalam.
0: Oh kentan.
1: Kenyam mida sangyang surya gede.
0: Oh kentan, kide terikit tan ben sama sekali Bu.
1: Kentan ya. Oh, berarti daerah dan pasar niki rem-rem Jakarta.
0: Nggih nika pun.
1: Nggih. Niang Kirana nyarengin tuh.
0: Suksama Niang Kirana.
1: Napi niki gosip tuh di Bu nak saking dapur miragi tuh.
0: Napi ya.
1: Gosip topik. Gosip.
0: Be semang-semang ampun mau gosip aja deh tiang niki. Aduh macam gosip. Aduh, enten berita aja gosip napi reng HP Bu Eka mungkin niki.
1: Aduh yang reng YouTube jak akeh gosip pada tuh.
0: Aduh, geng, mau sang selebriti selebriti.
1: Nggih,
0: nggih, ten kenapa Ibu? Topiknya ini pasar seni niki Bu, di Gianyar ten kuang pasar seni Bu nggih.
1: Oh iya, kesan. Kalau ring dan pasar lumun kan ring Kumbasari itu nggih.
0: Kumbasari dados pasar seni nggih.
1: Ah, niku pasar yang diburu oleh wisatawan asing mencari barang-barang itu nggih. Kadang-kadang mungkin ampun ke pasar-pasar tradisional juga orang tamu-tamunya.
0: Oke, tapi jekerarah Drikangnya apakah melihat rutinitas warga?
1: Mungkin apakah pasar ini sama bersihnya dengan di Guminyo?
0: Oke,
1: gitu. Kalau di Guminyo kan bersih sekali pasar tradisional. Ibu tahu dari anak ibu, gitu. Bukan ibu sendiri yang pernah ke sana, anak ibu yang bilang gitu. Pasar di Bali nggak mau kayak di luar negeri, kenapa disamakan dengan itu kebersihnya maksudnya Bu, gitu dia bilang, bukan meniru yang di sana gitu. Pasar tradisional kalau di Gianyar banyak sekali ya, ada pasar seninya ya. Bahkan di Kecamatan Sukawati aja ada dua.
0: Wenten pasar seni Sukawati siki, Malesiki napi Bu?
1: Pasar seni Guang Malesiki.
0: Oh, pasar seni Guang. Napi perbedaan antara kedua pasar nika Bu?
1: Kalau isinya Ibu lihat sama saja.
0: Oke.
1: Okay, cuman tempatnya aja yang berbeda.
0: Oh, kenten. Yen ngerara ring pakubon Bu Eka sanecen paling nampak niki Bu.
1: Pasar Seni Guang paling nampak.
0: Oh, Pasar Seni Guang kentan. Yeah.
1: Pasar Seni Guang Ibu masuk ke timur di Batu Bulan Kangin, tembus di Guang. Ngeta. Abang Kajo di Guang, ampun pun Pasar Seni, lot lampu merah di Cemengon. Nih kenapa itu? Dauh Sukawati wonten lampu merah.
0: Lampu merah nggih.
1: Itu sampun masuk ke lot Pasar Seni. Aduh di pas rame. Sedurung Covid ketune. Jek menjal-jal bos niko merer. Rod ni ko, tengidang lewat kan di bener.
0: Okay.
1: Pasar seni Guang ni, ni ko kayaknya anaknya pasar seni Sukawati.
0: Oh kan, ni kenten ni pang medui cabang.
1: Dagang-dagangnya, isi-isi perlengkapnya juga sama. Ibu kan pernah masuk ke dalam.
0: Oh kenten, kenten ibu kan pasar seni beragam. Napi hasil karya seni nika sampun diplot-plot kah Ibu sekali pasar seni Sukawati kan wonten bloknya nika Bu, blok A menjual niki, blok B menjual niki.
1: Kalau blok satu misalnya khusus patung-patung.
0: Oh khusus patung-patung.
1: Nih dijadikan satu deko makannya dagang tuh kalau nggak sadar rezeki itu ada di tangan kita. Misalnya nih dagang sebelah laris patungnya atau kobranya laris, dagangan kita tuh nggak laris jadi kan muncul itu. Muncul dari perasaan yang negatif kan. Kalau dagang nggak sadar, makanya pun mau jajal dagang-dagangnya. Kayak dagang buah pasar Bandung itu kan punduhnya sar buah, sayur punduhnya sayur. Ampun mau jajal, kan rezeki itu udah diatur oleh yang di atas. Rezeki itu udah ada di tangan kita. Kalau memang nggak rezeki, walaupun mau tawahan, nggak kamu bisa buang ya.
0: Buang ya,
1: kan
0: ya,
1: gitu
0: ya,
1: nih. Nah makanya kita berpikir positif aja. Biasanya dagang sering begitu tiang lihat nilai di sampingnya itu lain di sampingnya nyemuh
0: bedagang. Nih kalau bisa setengahnya disamaratakan katanya sarang semetan sami.
1: Pemerintah juga sudah bijaksana kalau memang patung kalau memang lukisan.
0: Iya lebih gampang untuk mengakses ibu. kalau bagi
1: souvenir,
0: pembeli.
1: Souvenir dijadikan satu.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk kain-kain pantai ini kok juga dijadikan satu. Biar tuh nggak bingung pembelinya, konsumennya biar nggak bingung. Nah, Niko sebenarnya pembijaksanaan udah bagus sekali dari pemerintah. Tapi yang menjalani itu yang kurang paham, Gungge.
0: Nggih, kurang kesadaran dumun nggih Ibu nggih, rezeki sudah yang mengatur Ibu.
1: Yang rasakan kalau pengaturan dari pemerintah udah bijaksana sekali, udah bagus sekali penertibannya. Kalau pasar tradisional buah-buah mepunduh, sayur-sayur mepunduh. Itu udah diatur. Maksudnya itu udah kayak Neti yang bilang tadi itu konsumen tuh lebih gampang mencarinya, kenten.
0: Betul, betul nih Ibu. Nah, Ibu Eka biasanya mencari napi nih kira-kira pasar seni Guang, Bu. Ya,
1: namun pingin cari lukisan, cari oleh gitu ya, di rumah ada nih cari oleh lukisan legong keraton itu loh. Kadang-kadang kamu mau beli kan anaknya kan guiding dia di nagih barang kene tamu nih Bu, jak kemo Bu waktu masih anak masih belum nikah. Kalau sekarang kan ada ibunya, ibunya diajak jalan.
0: Oh, ada istrinya nih kingnya. Nggih Ibu, giliran Ibu, yang penting Ibu sampun boleh maja Ibu nggih.
1: Ya, melihat furniture itu ke Tegalalang itu di Gongge. Tegalalang mau dikirim lewat kargo itu kan. Sering Ibu diajak waktu anaknya masih truno belum nikah. Tapi sekarang kalau untuk makan baru diajak, kalau cari barang-barang nak diajak ibunya.
0: Ya, sampun tapi wasane beda orang untuk pensiun, ya udah pensiun dumun Bu.
1: Bosan di mobil lama-lama bener nih. Ibu naik motor sendiri.
0: Maksimal kuda barang nih ke waktu budal Bu, ya nampun ke pasar seni Guang Bu.
1: Beli lukisan paling ya dua.
0: Dua nge.
1: Ya di kamar tamu tuh pajang lukisan Bali. Dulu pernah Ibu kan ada fotonya Pak Bung Karno di sini tuh. Ibu pajang di kamar tamu kan. Terus datang tamu Rusia, dia nanya, "Bapakmu tentara ya?"
0: Wah, belum tahu nih ke pemimpin kita yang sangat luar biasa. Bapakmu Ibu nge
1: ya? Itu bukan bapakku, itu bapak presidenku yang pertama. Kiraan bapakmu tentara gitu.
0: Waduh, sangat gagahnya beliau nih Ki Bu.
1: Ibu pernah punya loh fotonya Pak Bung Karno satu. Ibu taruh di ruang tamu gitu ya. Kita bangalah ya dengan pemimpin kita Proklamator,
0: Bapak gitu. Proklamator, bisa dikatakan keturunan di Bali juga.
1: Kalau pasar seni Reklamanawi di Ubud, Wenten, Malih, Nanging, Ibu, Tenuning, Ring Ubud, karo ling di kecamatan, kecamatan Sukawati ada dua, kenten. Inge, sama nikah dumun gengge.
0: Inge, seksama Ibu.
1: Iki jero Bu jero Chandra nyole, taler Pak Made jero Made Sutirte. Kak Mangku sedani sibuk saja niki gengge. Kapan niki sibuk kecap nge? Ita taler grup jambah niki Mahindira sarang Bu Jerman. Mang Pandu Pak Yanarbo taler nge rahajang. Menika gengge, seksama Bu Pamit. Om Santi.
0: Inge, suk semua Ibu Eka. Inge, sampun terjawab Niki Rakelan Trai, sampun nang bingung-bingung ya Ning ke Kabupaten Gianyar. Niki Bu Eka sani ke informasi yang wau wenten pasar seni Guang lan pasar seni Sukawati. Inge, Rakelan Trai malah jebas gongek lantra male tetap unikering Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi Rekalan Remo Wali Nyerengin Gongge Sintia Ring, acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rewentan iki pusat pasar seni di Bali yang wajib jadi destinasi belanja nge. Jadi Rekalan Re ketika medui keluarga punikiring selat segara ingin berkunjung kembali, membeli buah tangan kembali untuk pulang, kantan nge salah satu hal wajib yang tidak boleh dilupakan nge. Mengetahui pusat pasar seni di Bali dumun kentan nge mang den entan bingung niki nge mencari tempat oleh-oleh khas Bali. Wentan puniki pusat pasar seni di Bali sanika pertama kenikang Bu Eka ring den pasar wentan pasar seni Kumbasari nge. Pusatnya puniki berada ring Jalan Gajah Mada Pemecutan Kota Denpasar. Kedua wentan pasar seni Ubud nge ring Jalan Raya Ubud nomor 35 Ubud Gianyar. Pasar seni Sukawati ring Jalan Raya Sukawati Kabupaten Gianyar nge. Pasar seni Klungkung niki wentan ring napi wasane ring Semarapura kentan Rakelan Rai nge. Tepatnya nih puniki seputaran pasar seni Klungkung nih Rakelan Rai memang ring Semarapura kentan nge. Talon puniki pasar seni Guang Rakelan Rai lokasinya berada di Gang Cempaka minap niki nomor 2 kentan nge Guang Kecamatan Sukawati. Pasar seni Kuta niki berada di Jalan Melasti nomor 86 Desa Kuta Kabupaten Badung. Malesiki wenton pasar seni Legian ring Jalan Melasti, Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Informasi puniki sanegonge seni kultip saking detik.com.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti

Kami kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah genta besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan kesempatan.

0: Ingin raklan remolinya ringin gongnya Cynthia punikering pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali mewali puniki sapa-sapa ring pesawat telepon 0361223361. Bantangnya nih budaya mengunjungi pasar seni di Bali nih King ya. Om Swastiastu, selamat pagi Sira Niki.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Gue kayak Cynthia Uli Duni, kerjit-kerjit buat
0: ini. Oh, Ling Tuni, Aji Titian sampun ngintip-ngintip. Oh, boleh selah, Ji.
1: Ternyata Gung Biang Yoga pada sekapal tamu.
0: Nge, tapi Niang Yoga menggelebuk nih ke Ji.
1: Oh, menggelebuk, santuan sinyal dan becik gitu. Langsung bebuk batu bulan gitu.
0: Nge, bangkin langsung dauh-dauh nih ring tabanan Aji Tatak. Nge, luar biasa nih, nge mau oper-oper dumun.
1: Nge, mogi-mogi gue Cynthia selamat rahayu memagiang kodarmo.
0: Astengkare, nge, suksamu jam dasa nih ke Ji Mali Bos.
1: Nge, mungkin selamat
0: kinten. Astengkara doa nih kita terbaik nonton yang Aji sarang keluarga nih Kiji.
1: Eh, kinten ampun.
0: Nih topiknya nih dulu nih Kiji, jebos ngemosang.
1: Ini kan topik napi nih Kiji.
0: Ah, pasar seni ring tabanan wenton tendri Kiji.
1: Aduh, ya pun dia pasar seni kalau mangke nak ngebok ampun mangke ring penatahan. Upun wenton dekat Aji ser 2 kilo ampun nyampe pasar mangke mangkin.
0: Oh kinten pasar seni penatahan kan terwastane.
1: Ya di penatahan ke yang aji peniki bersihan mau belajar di pasar-pasar sana dumun-dumun lami-lami peniko kenten.
0: Oh pasar tradisional maksudnya kenten.
1: Ya malah kenten bidang milihin cian kenang cian keluhan itu kan ada dipilih kenten.
0: Oh kenten dados tawar menawar kenten jingi.
1: Ya nanti kenten pasar tradisional tapi asana.
0: Pasar seni.
1: Aro juk suka asal ragu bodo-bodo kena masuk ke kenten.
0: Tapi Haji pernah mengunjungi pasar seni ring penataan nih Kaji?
1: Eh, nak nampak.
0: Oh, nampak. Nyak rame nih Kaji pasar seni ring penataan?
1: Oh, rame, rame. Mangapi bin ada daya.
0: Oh, kenten. Napi mantan kererah di Kaji. Napi wentan nak madolan pasar seni di Kaji.
1: Ada napi wentan mereka nak kan kenten punya. Napi wentan keperluan dia bedi kenten.
0: Oh, kenten. Nge. Seni-seni lukis kenten napi wentan nge.
1: Dan yang daerah Nikita wedan pasar seni lukis kenten.
0: Oh, kenten. Oh, niki pasar seni skadi nak madolan skadi kain pantai, patung ukiran kayu perhiasan perak. Ten wentan nika ji.
1: Don, wentan meniki kenten.
0: Oh, kenten. Oh, berarti ring pasar tradisional mantan wentan ring penataan kenten.
1: Nggih, cuma ngerasa napi ada keperluan untuk di sembako di dapur meniko wenten.
0: Oh, berarti pasar seni memang tan wenten berarti nika ji nge. Kenten nge Aji. Suksema informasinya nih Aji.
1: Mungkin-mungkin adik-adik yang cucu-cucu tiap Pak pasti pun
0: Ada. Nge Haji, agak Niki sampun membelik baki dek nge ngomong ide pasar seni Niki Ji berarti ring widengan Aji durung wenten pasar seni kenten nge wau Aji nikang nika pasar tradisional sampun menggelebuk Niki nge. Aduh patah sekadini yang yoga tiang nge. Mali siki penelpon mali 3 menit Niki dados nyarengin mewali rekalan raya ring 0361 223361. Sira pun Niki sani nyarengin mungkagung nge dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gongge cantik.
0: Nge, Om Swastiastu, Pak gongge Mang Pandu. Titia, gongge Cynthia, Pak Mang.
2: Nge, bingung makin ki Pak Mang Pandu suara nanya tios-tiosan.
0: Oh, kentan. Aduh, kanggian nih ke Pak Mang, tapi jangan ajak metiosan, Pak Mang ya.
2: Nge, menawi kentan kuping pitiang niki, kentan sampun makiri kenten.
0: Ada makiri napi niki. Nge, korek dumun aminggu cepok berarti Pak Mang.
2: Bengol.
0: Ada bengol. Nge Pak Mang, pun boleh pekede pengenyem pasti kesegar niki nge.
2: Sampun boleh penyemang niki enggak?
0: Sampun, niki manis-manis dumun. Nalar sarang 1 butir telur ayam niki Pak Mang merebus.
2: Mantap.
0: Mantap memang
2: luar biasa. 1 butir telur niki sampun sama dengan sepiring nasi.
0: Sepiring nasi, betul.
2: Yeah. Protein dikangi.
0: Menyelamatkan niki dumun pagi-pagi, yeah. Pak Mang.
2: Nggih, kan sampun Mang dumun daging manten.
0: Nggih, nika pun Pak Mang pun api mangke pasti kedurung nggih ya.
2: Niki toya putih niki biasa niki Pak Mang jam 11 atau agak siang kenten.
0: Oh, kenten. Beh tengah pisan nika ajeng siang berarti nika Pak Mang.
2: Nggih, tadi ngerebus keladi niki.
0: Oh, kenten. Rebus-rebusan dumun.
2: Sedang sabu.
0: Oh, kenten. Ane lembek-lembek dumun semang-semang Pak Mang. Durusang mali bos. Nggih, mungkin dagingnya dumun nanto bantang Pasar Seni, Ring Den Pasar, Pasar Seni Napi. Mantan sampun pernah dikunjungi niki ya?
2: Iya, keh niki Pasar Seni modern, Pasar Seni memang tradisional.
0: Tradisional. Pe nak pengangon meri nak dijel kan uning Pak Mang.
2: Kenten kan ya kenten.
0: Aduh, nggih.
2: Pak Ring Kumbasari, wenten niki kan Pasar Seni sampun rike wenten mentumbasan baju-baju nika nge napi jererah nika wenten perak kenten nge lukisan wenten talar nika nge kiosan rengke wastra-wastra angin napi wastana nika nge santai nika wenten talar nge wastran kenten talar wenten napi pelinggih-pelinggih
0: kenten nge. Oh, berarti lengkap dengan wenten memang perlengkapan untuk ring tempat suci kenten.
2: Wenten-wenten sekadi patung-patung nih kan nenten-nenten mereka.
0: Oh, nenten-wenten kenten. Oh, kenten. Ngerara patung biasanya ke Pasar Seni Napi, Pak Mang niki?
2: Ring kenten make wenten niki kan nampak riki ring Nusaina, Krishna, wenten. Ini wenten mereka. Patung-patung okay, kenten
0: nge. Oh berarti ini kemodern berarti nih kenge yang kenten nge, wenten nge pasar.
2: Modern nih kenge.
0: Toko modern lah kenten bisa dikatakan nge.
2: Nge sampun modern nih kenge pasar seni tradisional. Pasar seni tradisional ke nampak kalor ring Sukawati.
0: Oh Sukawati nge. Nih kan memang terkenal pisan pasar seni Sukawati.
2: Sukawati nih kenge. Kacemon nih kenge ampura nih kenge sampun agak menurun nih dalam
0: nggih nika pun. Nggih, Pak Mang kangge ndumun niki Pak Mang kejepit pintu kok niki Pak Mang.
2: Nggih nggih tutup mangken pintu niki.
0: Aduh aduh nggih tutup rapat-rapat ndumun kidek. Gue nggih wacan berita ndumun niki Pak Mang. Nggih,
2: sik sumon tegalah gue nggih Pak Mang pandu mau pamit. Om santi santi santi om.
0: Suk sama dahat ndumun Pak Mang pengertiannya nih nak niki kejepit pintu pangwenten mantan asane ngeranjing pangwenten asane melengkapi nggih obrolan mangken niki Pak Mang kenten nggih wenten sampun perbandingan niki rekelantre antara toko modern yang memang menjual oleh khas Bali menjual kesenian kantornya hasil karya dari seniman. Taler wau wenten pasar seni tradisional kantan nge dados ko panggih ring Gianyar wenten pasar seni Sukawati, pasar seni gua yening Pak Mang niki pengalaman ring pasar seni Sukawati kantan nge padahal niki akeh jagi ketaken go nge niki Pak Mang karena kejepit pintu kang ndumun Pak Mang nge wanin mali benjang nge Pak Mang pandu nge suk semedat niki seni mangkin mesenakan dumun tetapun niki ring Pro 4 RRI Den Pasar Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rakadent Rai. Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, daerah Bali dan sekitarnya dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azani Haritz kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi, 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Rakan-rakan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.